0: mengakibatkan jarak pandang rendah sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui Perlinsos Digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati

0: Lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Baik pendengar Pro 1 baru saja melintas menemani kita di pagi hari ini. Ada lagu dari miliknya Naif ya, dengan dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Baik pendengar Pro 1 dan saja kita akan simak informasi perakiran cuaca. Dan saya sudah tersambung bersama dengan petugas dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Selamat pagi Pak Sawardi.
1: Selamat pagi Mbak Putri.
0: Iya, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, pendengar setia RRI Program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh dan tetap jaga kesehatan. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Balimas Cakep mulai berlaku selama 24 jam mulai Rabu 14 Oktober sampai dengan Kamis 15 Oktober 2026 mulai jam 7 pagi. Pada pagi hari hingga menjelang siang hari, diperkirakan cuacanya cerah hingga cerah berawan. Siang hari cuacanya diperkirakan cerah, sedangkan pada sore hari diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan. Ada potensi hujan ringan tidak merata di wilayah dataran tinggi Kabupaten Banjarnegara, dataran tinggi Kabupaten Purbalingga, serta di wilayah dataran tinggi Kabupaten Banyumas. Serta waspadai adanya angin yang bertiup cukup kencang, terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Pada menjelang malam hingga malam hari, cuacanya cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada tengah malam hingga pagi dini hari, cuaca umumnya berawan, dan umumnya cuaca berkabut, dan udara akan terasa lebih dingin. Suhu udara umumnya berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah pesisir suhunya antara 25 hingga 30 derajat Celcius, sedangkan di wilayah perbukitan suhunya antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara umumnya berkisar antara 60 hingga 90%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dan kecepatan antara 5 hingga 35 km per jam. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhemat air. Jangan melakukan aktivitas pembakaran lahan atau ilalang, serta hati-hati jika melakukan pembakaran sampah di sekitar rumah tempat tinggal Anda. Pastikan api sudah padam sempurna setelah meninggalkan lokasi tempat pembakaran, karena kegiatan tersebut dapat memicu adanya kebakaran hutan ataupun lahan. Dan jangan lupa update selalu informasi cuaca di aplikasi Info BMKG atau melalui website bmkg.go.id. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Sawardi dan selamat bertugas kembali.
1: Selamat bertugas kembali.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Pro Dangdu, teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
7: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hoi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
5: Purwokerto pagi.

Pendengar Pro 1, semoga Anda semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini ya. Nah, kali ini ada informasi menarik khususnya bagi para remaja dan orang tua tentang kebiasaan bermain HP sebelum tidur. Wah, udah langsung siap-siap nih ya, dengerin ya. Nah, pendengar, kebiasaan bermain handphone atau HP sebelum tidur ternyata perlu diwaspadai, terutama untuk kalangan remaja. Penggunaan HP menjelang tidur bisa membuat otak tetap aktif, mengganggu kualitas tidur, dan juga menyebabkan waktu istirahat pun berkurang. Padahal tidur yang cukup sangat penting untuk mendukung konsentrasi, daya ingat, dan juga perkembangan otak remaja. Pendengar, paparan cahaya layar juga bisa mengganggu produksi hormon melatonin. Ini adalah hormon yang membantu mengatur siklus tidur kita. Dan akibatnya, seseorang bisa lebih sulit terlelap dan merasa lelah ketika beraktivitas di kemudian hari. Nah, oleh karena itu pendengar, remaja disarankan untuk membatasi penggunaan HP sebelum tidur dan juga membiasakan diri menjauhkan gawai setidaknya 1 jam sebelum beristirahat. Nah, pendengar, ayo mulai biasakan tidur yang cukup dan berkualitas dengan mengurangi penggunaan HP di malam hari. Dan yang perlu diingat adalah kesehatan otak juga perlu dijaga sejak dini.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
5: Loh, kenapa?
4: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
5: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
4: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
5: Hah? Serem!
4: Iya. Kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
5: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
4: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, kebiasaan ngemil sebelum tidur ternyata juga perlu diperhatikan ya. Ada sebuah studi yang mengaitkan kebiasaan makan menjelang tidur dengan resiko penyakit hati. Nah, ngemil pada malam hari, terutama kalau dilakukan berlebihan dengan makanan tinggi gula dan kalori, ini bisa meningkatkan asupan kalori harian dan juga berkontribusi terhadap penambahan berat badan. Sedangkan dalam jangka panjangnya, kondisi ini bisa meningkatkan resiko gangguan metabolisme, yang ini berkaitan dengan kesehatan hati. Nah, pendengar, meskipun demikian, bukan berarti semua camilan sebelum tidur juga berbahaya. Ada beberapa jenis makanan, kemudian jumlah yang dikonsumsi dan juga pola hidup secara keseluruhan tetap berperan penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu pendengar, mulai dari sekarang membiasakan pola makan yang seimbang, membatasi camilan tinggi gula dan juga lemak, serta menghindari makanan berlebihan menjelang tidur. Dan pendengar Pro 1, selepas ini saya akan kembali untuk menemani Anda menghadirkan acara Purwokerto Menyapa untuk temani Anda pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda masih bersama dengan kami, hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
3: Dengar Pro 1 Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Jawa Tengah mensterilisasi 35 ekor kucing kampung untuk mengendalikan perkembangbiakannya. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti. Silakan Damara.
4: Ya, baik pendengar. Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas bersama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Jawa Tengah mensterilisasi 35 ekor kucing untuk mengendalikan pengembangbiakan kucing kampung. Dan kegiatan ini menjadi salah satu upaya menekan pertumbuhan populasi kucing kampung di masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Kusbiono Jumagi, menyatakan jumlah kucing yang disterilisasi ini dibatasi sebanyak 35 ekor. Dan Kusbiono juga menjelaskan kegiatan sterilisasi ini juga telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya atau tahun 2025. Namun jumlah kucing yang ditangani saat itu lebih sedikit dibandingkan tahun ini, yakni 20 ekor. Dia menambahkan kegiatan sterilisasi pada tahun ini baru dilaksanakan satu kali. Dan Kusbiono mengatakan dengan adanya sterilisasi ini, perkembangbiakan kucing liar dapat dikendalikan sehingga pertumbuhan populasinya tidak semakin bertambah di masyarakat. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan. Kembali ke studio.
3: Mendengar layanan digital di desa membuat pelayanan lebih mudah dan menghemat waktu. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
5: Menurut saya dengan adanya layanan digital di desa itu cukup membantu ya Mbak, karena sekarang itu jadi kalau mau ngurus beberapa keperluan itu nggak perlu harus ke kota gitu, langsung ke kantornya juga bisa lewat HP gitu, jadi bikin praktis, terus hemat waktu juga. Apalagi buat warga yang rumahnya jauh ya, dari kantor desa atau dari kota, kantor pelayanan kayak gitu. Menurut saya sih sangat membantu sekali.
6: Kurang paham cara mengakses layanan secara online, kadang mereka masih harus minta bantuan keluarga atau yang lain. Jadi menurut saya layanan digital tetap bagus, tapi pelayanannya langsung juga perlu tetap tersedia.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menyapa. Purwokerto Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Purwokerto pagi ini. Kali ini ada di sesi Purwokerto Menyapa dan masih bersama dengan saya Putri yang akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar Purwokerto Menyapa untuk edisi kali ini Rabu 14 Oktober 2026, kita akan mengulas judul Desa Digital Layanan Makin Mudah atau Rumit. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami, Ibu Arni Hapsari Wahyutami Eskom, Pranata Komputer Ahli Pertama Dinkominfo Kabupaten Banyumas, dan juga hadir bersama kami Ibu Lina Sugiyarti SE, Kaur Keuangan Desa Kecila. Baik pendengar Pro 1, dan seperti biasa kami undang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami, baik melalui line telepon di 632336 atau di 0811 2540911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami secara langsung melalui YouTube di RRI Purwokerto. Pendengar, digitalisasi mulai diterapkan dalam pelayanan administrasi desa untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan mengurus dokumen secara lebih cepat dan efisien. Namun keterbatasan jaringan internet, kemampuan masyarakat menggunakan teknologi, serta kesiapan perangkat desa masih menjadi tantangan. Lantas sejauh mana desa digital mampu mempermudah pelayanan? Apa saja kendala dan bagaimana memastikan seluruh masyarakat tetap mendapatkan layanan yang mudah dan optimal? Semua akan kita bahas dalam dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja saya akan sapa narasumber kita. Selamat pagi ibu-ibu. Masih muda sekali.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Iya, dan pagi hari ini kita akan mengulas tema yang cukup menarik, Ibu. Ini tentang desa digital ya, apakah layanan ini semakin mempermudah atau justru menyulitkan masyarakat itu sendiri. Nah, nanti kita juga akan undang pendengar untuk bergabung di 632336 atau di 0811 2540911. Saya mau tanya dulu sama Bu Arni. Ya. Bu Arni, bagaimana nih perkembangan desa digital di Banyumas saat ini dan sejauh mana dampaknya terhadap kualitas pelayanan?
2: Sebelumnya kami dari Dinkominfo Kabupaten Banyumas ditugasi oleh pimpinan untuk mengelola SID. SID itu Sistem Informasi Desa. Nah, SID itu apa sih sebenarnya? Adalah portal atau layanan digital yang untuk memudahkan pemerintahan desa dalam membagi informasi, mulai dari profil desa atau ada potensi desa, terus informasi kegiatan desa dan lain-lainnya. Jadi sebetulnya itu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses, jadi tanpa harus berkunjung ke kantor desa, bisa mengakses melalui sistem informasi desa, jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun, jadi lebih fleksibel gitu.
1: Oke, kemudian bentuk dukungan dan pendampingan dari Dinkominfo sendiri, Bu, untuk desa yang masih terkendala jaringan internet, fasilitas dan juga SDM-nya.
2: Nah, kalau untuk penanganannya itu dari kami, paling untuk infrastrukturnya, itu kami paling dari bidang lain, itu yang menangani infrastruktur bisa memfasilitasi atau membantu koordinasi dengan Kementerian Komdigi dan penyedia layanan telekomunikasi untuk biar nanti di desa-desa bisa yang masih blank spot bisa terfasilitasi. Jadi dengan adanya akses internet kan nanti masyarakat dan perangkat desa maupun masyarakat luas bisa mengakses layanan digital dengan mudah.
1: Oke. Bu, tantangan terbesar dalam penerapan desa digital?
2: Tantangannya itu apa ya? Kalau dari masyarakat kan mungkin ada yang usia lanjut. Terus itu harus ya walaupun kita kalau kita membantu ya mungkin untuk usia lanjut mungkin agak kesulitan. Jadi paling kita yang masih muda-muda gini yang melek teknologi bisa membantunya, misal ada keperluan untuk pengelolaan untuk layanan digital itu bisa dibantu dengan membantu input. Nah, terus nanti kalau untuk perangkat desanya mungkin nanti dari kami bisa untuk membantu memberikan pelatihan atau sosialisasi. Nah, dari kami juga sudah memberikan pelatihan atau sosialisasi itu dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, itu di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyumas dan diikuti oleh hampir seluruh desa. Jadi sebenarnya perangkat-perangkat desa itu sudah kami sosialisasikan. Nanti tinggal perangkat desa yang meneruskan untuk mengelola sistem farmasi desa itu. Gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Arni. Iya. Dan selanjutnya saya mau tanya-tanya dulu sama Bu Lina nih. Bu Lina, perkembangan desa digital di desa kecil lah ini Bu. Dan layanan apa saja nih yang sudah bisa dimanfaatkan masyarakat?
3: Baik, sebelumnya terima kasih kami sampaikan kepada RRI Purwokerto yang sudah memberikan kesempatan nih untuk desa kecil ya berbincang terkait layanan digital. Memang desa kecil itu sudah memasuki kategori digital itu mulai dari tahun 2022 Mbak. Dari tahun 2022 itu tidak luput dari peran aktif serta dukungan dari Pemkab Banyumas, terutama dari Dinkominfo dan dari DPMD Kabupaten Banyumas. Untuk pelayanan digital itu, kita memang sudah menjadi salah satu pemegang program atau pilot project dari peluncuran aplikasi yang tadi sudah disampaikan oleh Dinkominfo, yaitu SID atau website desa. Nah, dari kita sudah menjadi pilot project, kami juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Dinkominfo Kabupaten Banyumas yang sudah membantu kita mewujudkan mimpi kita selama ini ya, dari tahun 2021 itu kita ingin mewujudkan desa kecila menjadi desa digital. Nah, dalam pelayanannya, desa kecila hingga saat ini masih berkomitmen Bu memberikan perkembangan-perkembangan inovasi terkait pelayanan digital. Jadi memang komitmen kami memberikan layanan digital untuk mempermudah atau menambah kualitas layanan kepada masyarakat agar lebih dekat dan lebih mudah. Karena layanan digital ini juga kami latar belakangi dengan letak demografis dan letak geografis desa kecila, yang demografinya kita memiliki kurang lebih 6.900 penduduk di kecila itu termasuk cukup banyak, dan geografisnya kita memiliki luas wilayah 417 ha. Nah, itu yang melatar belakangi kami untuk menjadi desa digital. Untuk itu layanan kami selalu memberikan inovasi ya. Salah satunya kami juga meluncurkan program yaitu Kecila Siap, sistem informasi dan aplikasi pelayanan berbasis online. Jadi untuk masyarakat di desa Kecila untuk mengakses informasi maupun membuat pelayanan digital atau pelayanan administrasi itu hanya cukup di rumah aja menggunakan ponsel, mengajukan permohonan, kemudian kami proses dan kami kirimkan hasil permohonan atau dokumen tersebut dalam bentuk soft file, bisa melalui WA atau melalui email. Begitu Mbak.
1: Oke. Okay. Bu Lina, saya butuh contoh nyata data pendukung dan juga kendala spesifik Bu dari layanan digital yang katanya sudah betul-betul bisa mempercepat pelayanan di masyarakat. Ya.
3: Baik, untuk kendala nyata sebenarnya untuk mempermudah ataupun mempersulit itu memang barometernya kita tidak bisa menyamakan di individunya ya. Kalau misalkan mungkin kalau dari masyarakat yang kendalanya itu dari masyarakat yang notabene kurang mampu atau tidak memiliki gadget. Nah, kemudian ataupun dari masyarakat yang kurang paham terkait teknologi seperti lansia dan lain-lain. Untuk kendala nyata seperti internet desa ataupun apa, kita sudah tidak memasuki area blank spot, jadi masih aman untuk mengakses. Nah, untuk kendala yang lain, kita memberikan layanan online tersebut itu dengan sistem gotong royong Mbak. Jadi itu tidak melekat dengan individunya pribadi. Kayak seperti contoh, kan ada nih yang harus menggunakan HP sendiri. Itu kita tidak. Kita bisa menggunakan sistem gotong royong ini, tetangga kita bantu untuk masyarakat yang lansia ataupun belum tahu teknologi, karena memang kebetulan penduduk yang masih muda dan paham teknologi itu banyak di desa kecil. Kemudian untuk pemangku jabatan seperti RT RW, BPD, Linmas, kita juga ajak berkolaborasi, kita ajak pelatihan untuk mengakses link tersebut. Jadi masyarakat itu sudah tahu kalau di desa kecila ada pelayanan administrasi online.
1: Oke, itu beberapa kendala tadi di antaranya ya Bu. Barangkali contoh konkret Bu dari layanan digital Bu.
3: Ya, layanan digital. Contohnya itu kita sudah ada website desa, namanya SID. Di situ kita sudah menyediakan berbagai informasi seperti APBD, infografis, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa kecila, dan tidak hanya di website, kita juga sudah menyediakan informasi tersebut di media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, dan media sosial lainnya ya seperti TikTok. Nah, untuk apa tadi ya Mbak?
1: Layanan yang
3: layanannya itu di sistem informasi yang administrasi itu siap kecila. Itu jadi masyarakat untuk membutuhkan dokumen yang dibuat oleh desa itu tidak perlu bolak-balik ke desa. Jadi hanya mengakses di WA, nanti mereka langsung mendapatkan suratnya. Namun hal itu juga tidak bisa kami terapkan secara langsung, secara merata. Jadi memang ada dokumen-dokumen yang mengharuskan masyarakat tetap hadir ke balai desa, seperti dokumen yang mereka punya gitu.
1: Contohnya apa nih Bu?
3: Contohnya dokumen pertanahan, ataupun dokumen pensiunan, taspen, itu kan dokumennya menyiapkan sendiri, dan dari Pak Kades hanya memberikan assessment saja, gitu.
1: Ya, dan baik pendengar Pro 1, dipersilakan untuk Anda ingin bergabung di 632336 atau di 0811-2540-911. Kembali ke Bu Arni ya, ini pertanyaannya mungkin sekaligus dijawab oleh Bu Lina. Memastikan bahwa layanan digital ini tetap mudah diakses oleh semua warga, termasuk lansia dan juga masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, Bu.
2: Kalau untuk yang usia lanjut gitu ya Mbak ya? Paling yang kayak tadi sudah saya jelaskan, kita mungkin yang lebih apa ya, masih mudah menggunakan teknologi bisa membantunya, misal kalau ada ingin kebutuhan untuk membuat layanan apa ya tadi kayak persuratan yang harus ke desa, kita bisa membantunya untuk membantu akses. Terus kalau dari itu mungkin juga di bidang lain, sebenarnya di Dinkominfo ada itu Mbak, literasi digital TMMD, itu untuk apa ya, peningkatan kompetensi apa digital juga, seperti itu.
1: Bu Lina mau menambahkan?
3: Cukup sih.
1: Baik. Ya, dan pendengar, ini sudah ada pertanyaan dari pendengar kita. Kita hold dulu, kita tunggu nanti kita masih mengumpulkan pertanyaan sampai nanti pada pukul 8.35 ya, nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar kita di pagi hari ini. Baik, kembali ke Bu Arni. Bu Arni, digitalisasi ini memang seharusnya memangkas birokrasi ya Bu ya? Iya. Dan apakah sudah ada bukti kalau layanan administrasi desa di Banyumas ini lebih cepat Bu?
2: Kalau untuk administrasi desa sih kami memantaunya memang lebih cepat. Terus juga bisa akses dimanapun dan kapanpun, kan jadi lebih apa ya, lebih cepat efisien gitu ya Mbak ya. Jadi ya kami melihatnya bisa memangkas birokrasi, terus prosedurnya juga bisa lebih singkat.
1: Oke, gitu. Mungkin contoh administrasi seperti apa Bu, secara pasti, secara real?
2: Kalau administrasinya sebetulnya itu sebelumnya ada tentang layanan mandiri kayak pengajuan surat seperti itu ya Mbak ya. Misal surat untuk misalnya untuk pengajuan kerja kan harus ada surat pengantar atau apa. Nah itu sebenarnya sudah ada, cuma dari kami emang kami hold karena ada perubahan tata naskah dinas. Tata naskahnya masih perlu diperbarui oleh Dinpermasdes gitu.
1: Ada yang lain lagi Bu?
2: Saya kurang lebih baru itu sih Mbak.
1: Ya, Bu Lina mau menambahkan?
3: Ya, paling terkait yang tadi disampaikan oleh Marni, memang betul waktu awal itu di website itu sudah ada pelayanan surat menyurat administrasi. Namun ketika tadi ada tata naskah dinas, jadi layanan surat menyurat itu

0: memberikan gimana ya caranya biar tetap bisa nih masyarakat mengakses layanan online terkait administrasi. Nah itu tadi kami menyiapkan program yang Kecilah Siap. Jadi itu di luar dari website memang kita bikin sendiri begitu Mbak.
1: Oke. Dan pada prakteknya warga masih kadang-kadang masih datang ke kantor begitu ya untuk menyelesaikan administrasi. Nah bagaimana nih tanggapan ibu-ibu ini?
2: Ya kalau untuk tetap datang ke kantor desa sih kami tidak membatasi ya Mbak. Karena kan mungkin setiap orang punya nyamannya dengan langsung datang, langsung dilayani kan sudah selesai tanpa mungkin masih ada yang menganggap layanan digital itu masih ribet. Mungkin karena pengetahuan tentang digitalnya mungkin yang belum banyak atau gimana atau kesulitan mengaksesnya juga bisa gitu.
1: Padahal sebetulnya layanan digital ini kan asumsinya adalah mengurangi biaya, mengurangi waktu, mengefisiensi seperti itu ya. Pelayanannya jadi lebih mudah, lebih singkat begitu ya. Betul. Tapi mungkin barangkali masih ada juga beberapa warga yang pada akhirnya ada beberapa dokumen yang tetap harus disertakan begitu ya. Yang mengharuskan warga datang begitu ya.
0: Iya betul. Karena untuk dokumen-dokumen itu yang bisa digunakan untuk digital itu yang desa mengeluarkan. Ketika masyarakat yang punya dokumen yang kita harus assessment seperti yang tadi pendaftaran TNI Polri dan lain-lain itu kan memang harus mendapatkan tanda tangan langsung dari Bapak Kepala Desa itu yang mengharuskan tetap datang. Tapi memang dari terlihatnya ya Mbak kalau di desa kecil itu sudah signifikan. Jadi sekarang sudah tidak terlalu ramai di balai desa. Jadi sehari pelayanan offline itu mungkin hanya satu atau dua. Nah kalau yang lagi booming ini Mbak, ada desil ini, penurunan desil ketika kemarin ya desilnya pada naik ya, kisnya nonaktif. Nah itu juga desa Kecila sudah memfasilitasi di aplikasi Kecila Siap untuk penurunan desil. Jadi awalnya kan masyarakat pada datang nih, loh kok jadi datang lagi ya untuk penurunan desil. Nah jadi kami memberikan itu layanan penurunan desil di Kecila Siap, begitu.
1: Baik ya. Baik, terima kasih untuk narasumber-narasumber kita di pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini, pendengar, dan kita juga akan jawab pertanyaan dari pendengar kita. Ini ibu-ibu, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya hadirkan dulu menemani Anda di pagi hari ini. Ada lagu dari miliknya, Jason Mraz.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Baik, pendengar Pro 1, terima kasih masih bersama dengan kami di Purwokerto menyapa edisi Rabu 14 Oktober 2026, Desa Digital Layanan Makin Mudah atau Rumit. Bersama dengan Ibu Arni Hapsari Wahyutami Eskom, Pranata Komputer Ahli Pertama Dinkominfo Kabupaten Banyumas, dan juga Ibu Lina Sugiyarti SE, Kaur Keuangan Desa Kecila. Baik, dan selanjutnya kita ke sesi pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung melalui line telepon di 0811-2540-911. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Bu, katanya sekarang sudah ada desa digital supaya pelayanan lebih mudah, tapi kalau warga tetap harus datang ke kantor desa untuk mengurus berkas, sebenarnya apa bedanya dengan pelayanan biasa? Apakah kedepannya semua proses bisa lebih praktis tanpa harus bolak-balik? Dari Pak Slamet di Baturaden, monggo silahkan. Bisa saling menambahkan dari Bu Arni dan juga Bu Lina, monggo silahkan.
2: Kalau untuk itu sih sebenarnya kami tidak membatasi ya Mbak. Apakah mau tetap melalui layanan digital atau datang. Maksudnya kita juga membebaskan masyarakat. Enaknya gimana nih? Misal kalau layanan digital sebenarnya untuk mempermudah. Tapi kalau nyamannya tetap datang ya kami tidak menutupi itu. Seperti itu.
1: Oh, barangkali mungkin bukan dari warganya, atau mungkin juga ada beberapa berkas yang mengharuskan warga untuk datang ke kantor. Barangkali itu jadi kurang praktis mungkin. Oh. Nah, mungkin dari sisi itu. Yeah. Bagaimana nih pendapat
2: kalau
1: dari Bu
2: Arni? Dari Dinkominfo kan nggak tahu persis gimananya ya Mbak ya, karena kita hanya memfasilitasi SID dari sistemnya saja.
1: Mungkin dari Bu Lina ya, yang lebih berkompeten untuk menjawab. Silakan Bu Lina.
3: Baik, terkait problem yang ada di masyarakat, terkait udah digital kok masyarakat masih harus datang
1: suruh
3: ke desa.
1: Suruh bolak-balik gitu.
3: Iya, bolak-balik. Okay. Jadi kalau di desa kecil itu sudah ada, tidak ada masyarakat yang bolak-balik untuk mengurus dokumen yang memang itu dokumen dikeluarkan oleh desa. Jadi kita sudah memberikan layanan digital, dokumennya pun itu nanti kita kirimkan melalui soft file. Nah, dalam soft file tersebut memang ada masyarakat yang gak bisa nih ke fotokopian untuk nge-print tadi nih dokumen yang dibutuhkan, misalkan surat keterangan usaha. Nah, setelah kami kirimkan soft file, ada nih masyarakat yang minta bantuan, Mbak. Mbak, tolong dong di-printkan. Nah, jadi masyarakat hanya datang untuk mengambil dokumen tersebut. Ketika masyarakat sudah mumpuni, sudah ini ya, sudah aktif sendiri ya, sudah bisa mencetak dokumennya sendiri. Nah, itu jadi masyarakat tidak perlu. Memang sudah kita minimalisir untuk paperless juga, Mbak. Jadi di desa Kecila, itu masyarakat yang datang mengurus dokumen, dokumen yang kita keluarkan itu sudah tidak ada, jarang. Dokumennya itu hanya yang masyarakat butuhkan. Masyarakat butuhkan seperti dokumen pertanahan, itu kan memang dokumennya pure dari masyarakat mereka yang mencari sendiri. Misalkan dokumen apa lagi ya, taspen, itu kan dari masyarakatnya yang memiliki dokumen. Beliau membutuhkan asesmen dari Pemdes. Jadi kalau dokumen yang dimiliki itu kita tidak bisa membubuhkan tanda tangan elektronik di situ, begitu Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bu Siti di Kemranjen. Kalau untuk warga yang sudah tua seperti saya yang tidak begitu paham menggunakan HP dan aplikasi, gimana nih Bu? Jangan sampai karena sekarang serba digital kita nggak ngerti teknologi justru semakin sulit dapat pelayanan desa. Monggo Bu Lina.
3: Baik, Bu siapa tadi, Fitri ya di Kemranjen ya?
1: Bu Siti.
3: Ya? Oh Bu Siti ya, sama ini kita Kemranjen juga. Jadi memang layanan digital ini terutama tentang administratif itu memang dari desa itu memiliki inovasi-inovasi sendiri. Memang ada juga desa yang belum menerapkan surat menyurat secara online. Itu ada Mbak, ada. Nah, ketika itu memang tidak bisa dipungkiri perangkat desa itu merupakan bagian terdekat dari masyarakat. Jadi kita faham sebenarnya apa nih yang dibutuhkan sama masyarakat. Jadi memang ada dua, ketika masyarakat memang ribet ya ke balai desa terus bolak-balik. Nah, kita memberikan layanan tersebut. Ketika masyarakat memang merasa sulit untuk mengakses digitalisasi tersebut yang sudah kami siapkan, kami tetap membuka pintu secara lebar untuk pelayanan secara offline. Itu bisa menjadi pilihan dari masing-masing masyarakat mau menggunakan online atau mau menggunakan offline. Begitu. Jadi ketika layanan online menurut masyarakat yang sudah lansia atau belum tahu tentang teknologi itu merasa sulit ya, justru untuk masyarakat-masyarakat yang masih muda ataupun paham teknologi dan informasi, mereka malah merasa terbantu dengan adanya online tersebut, begitu Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Arni, mau menambahkan?
2: Cukup Mbak.
1: Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Dedi Setiawan yang ada di Desa Pageralang ya. Selamat pagi, saya ingin tanya kepada pemerintah desa, apakah dengan adanya digitalisasi masyarakat bisa lebih mudah mengetahui penggunaan dana desa dan realisasi anggarannya? Kalau informasinya tersedia secara digital, bagaimana dengan warga yang nggak punya akses atau tidak tahu cara bukanya?
3: Oke, baik. Terima kasih Pak Dedi Pageralang ya.
1: Pageralang ya,
3: sama itu Kecamatan Kemranjen.
1: Kemranjen juga.
3: Banyak ini dari Kemranjen. Jadi terkait anggaran desa tentang mendukungnya kita, itu kita sudah siapkan di website. Jadi untuk masyarakat itu awalnya memang anggaran desa itu kita pampang di infografis, itu ada di biasanya di balai desa atau di tempat-tempat strategis di desa tersebut. Nah, dengan adanya digitalisasi untuk keuangan desa, kita itu sudah menyampaikan atau mengemas informasi tersebut itu di online. Contohnya di website desa. Monggo Pak Dedi coba dicek website desanya ya, desa masing-masing, karena kebetulan dari Dinkominfo juga sudah memfasilitasi nih seluruh desa di Kabupaten Banyumas sudah difasilitasi oleh SID tersebut. Dibuka aja nanti domainnya di misalkan Pageralang nih, pageralang.desa.id, nanti bisa dibuka. Kalau misalkan Kecila itu ada di kecila.desa.id. Tidak hanya di website, ketika nanti masyarakat tidak bisa buka website, itu ada di sosial media desa. Contohnya Instagram, Facebook, biasanya ya bapak-bapak ini suka main Facebook ya. Nah, di Facebook itu bisa dipirsani, begitu. Tidak hanya anggaran, itu juga ada laporan keuangannya pun di situ terkait realisasi kegiatan. Kalau misalkan SPJ itu tidak hanya realisasi kegiatannya saja, jadi masyarakat itu bisa memantau, begitu.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Lina. Ini masih ada beberapa pertanyaan juga untuk Bu Lina nih, tapi kita tanya dulu ke Bu Arni dulu. Bu Arni, kemudian bagaimana dengan Dinkominfo ini memantau keberlanjutan pemanfaatan Bu, dan juga mengevaluasi desa yang belum optimal?
2: Kalau untuk mengevaluasi itu, mungkin dari kami juga tetap memantau desa-desa mana aja sih yang aktif untuk mengupload konten, terus yang desa-desa mana aja yang masih belum terfasilitasi infrastruktur jaringan internet, seperti itu. Paling kita membantunya dengan seperti itu, terus nanti kita bisa menindaklanjutinya. Terus, sudah sih Bu, untuk kalau untuk domain memang dari kami memfasilitasi domain desa.id, itu nanti isinya ya SID itu tadi.
1: Oke. Kemudian bagaimana dengan ini Bu, memastikan masyarakat terlindung ini untuk data pribadi, keamanan data pribadi Bu?
2: Kalau keamanan data pribadi nanti biasanya dari bidang lain yang menangani itu juga pernah untuk memberikan fasilitasi pelatihan atau sosialisasi ke desa-desa untuk keamanan informasi. Contohnya bagaimana untuk membuat password yang aman, untuk akun, memelihara akun yang aman, seperti itu juga ada pelatihan atau sosialisasi ke desa-desa terkait gitu.
1: Oke. Bu Arni, jika terjadi gangguan sistem, kebocoran data, atau mungkin juga mengalami kesulitan mengakses layanan, ini bagaimana masyarakat mau mengadu kemana nih?
2: Kalau pengaduan itu sebenarnya kami juga ada lapak aduan. Jadi biasanya nanti masyarakat yang ada aduan atau kendala apapun juga bisa lewat kanal itu. Nanti akan diteruskan ke dinas-dinas terkait. Contohnya kalau kebocoran data paling ya ke Kominfo. Nanti dari kami untuk mengevaluasi lagi apa sih permasalahannya, terus kebocorannya bagaimana, seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian masyarakat seringkali ini harus mengakses layanan ini ya Bu ya, dari beberapa aplikasi atau kanal yang berbeda nih. Nah, ini apakah ada upaya untuk mengintegrasikan layanan Bu?
2: Nah, kalau untuk integrasi layanan sebenarnya kami ada satu portal namanya bisa diakses di banyumaskap.go.id. Nah, di sana ada banyak layanan-layanan publik, masyarakat bisa mengaksesnya. Terus jadi tidak perlu untuk mengakses banyak kanal lagi. Jadi sudah terfokus, terpusat di banyumaskap.go.id tadi.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan kembali dari pendengar kita di pagi hari ini. Ya, selamat pagi dari Ibu Rina yang ada di mana nih, Purwokerto saja ya. Kalau layanan desa sudah menggunakan sistem digital, tapi jaringan internet di wilayah masih sulit dan warga harus beli kuota sendiri. Apa ini tidak menambah beban masyarakat? Solusi dari pemerintah desa supaya layanan ini betul-betul menghemat waktu dan juga biaya. Matur nuwun.
3: Oke, baik Mbak, terkait pertanyaan tadi, memang ini sebenarnya kendala di masyarakat ya. Terkait yang pertama, biasanya handphonenya nggak ada Mbak, kemudian hotspotnya nggak ada. Nah, ketika itu kami juga sudah meminimalisir resiko-resiko tersebut. Jadi kalau di desa Kecila itu kami memiliki satu ruang publik, yaitu di aula desa Kecila. Nah, kita memberikan apa ya, fasilitas terkait wifi gratis. Nah, di situ memang kedepannya untuk memaksimalkan pelayanan ini, kami sudah merencanakan nantinya kita akan membuat ruang publik beberapa di tempat-tempat yang strategis ya, agar masyarakat itu bisa mengakses wifi atau hotspot tersebut di ruang publik. Nah, namun nanti kita juga batasin nih penggunaannya, jadi tidak full 24 jam penggunaan hotspot gratisnya. Jadi kami paling batasi di jam-jam kerja saja untuk menunjang dari layanan masyarakat tersebut.
1: Oke, baik. Pertanyaan lagi lanjut ya Bu ya. Dari Pak Agus di Kebarongan, sekarang data pribadi seperti NIK, alamat, dokumen keluarga jadi banyak digunakan. Kalau sampai bocor data, kemudian disalahgunakan, siapa yang bertanggung jawab? Monggo, ini Bu Lina lagi. Nanti Bu Arni ikut menambahkan ya, monggo silakan.
3: Baik, kalau terkait pelayanan di desa ya, memang itu tidak bisa dipungkiri harus menggunakan NIK. Karena kami basisnya terkait kependudukan dan lain-lain. Jadi kalau dari pemerintah desa sudah berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan masyarakatnya ya, pribadi itu, individu-individu. Jadi kami dari perangkat memang juga untuk program-program terkait layanan itu hanya ada di perangkat desa. Jadi kita tidak menggunakan pihak ketiga atau pihak yang lain-lain terkait untuk mengurangi kebocoran apa adanya tadi, identitas. Jadi sebenarnya ya gimana nggak pakai NIK ya? Kalau bikin surat itu kan harus ditulis ini NIK-nya. Nah, ketika tadi ada lagi mungkin digunakan untuk penurunan desil. Ya, untuk kita mengeceknya desilnya itu kan harus menggunakan NIK juga. Jadi memang, tapi kita memberikan himbauan nih kepada masyarakat. Kalau misalkan ada yang meminta data pribadi selain dari Pemdes ataupun dari pihak yang berwenang, itu apa namanya ya, harus diantisipasi dan jangan. Kalau bisa jangan, karena sekarang sudah marak orang-orang mengatasnamakan Dirjen Pajak, mengatasnamakan Pemdes, mengatasnamakan Kades, minta NIK data pribadi itu jangan diberikan begitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Bu Arni mau menambahkan, silakan.
2: Oh iya, menambahkan kalau untuk keamanan informasi dan perlindungan data gitu ya, balik lagi ke pribadi masing-masing ya, karena kalau bisa untuk menguploadnya harus apa ya, jangan disebarluaskan atau ya harus menjaga rahasia juga. Nah, kalau dari Dinkominfo untuk menjaganya itu paling nanti dari kami terus meningkatkan keamanan informasi. Terus ya jangan sampai ada kebocoran data yang terjadi seperti itu Mbak.
1: Oke, baik, ini pertanyaan dari Ibu Rahayu di Banyumas. Selamat pagi, kalau masyarakat sudah diarahkan pakai layanan digital tapi sistem mengalami gangguan jaringan gak stabil atau permohonan warga yang gak diproses, siapa yang bertanggung jawab? Bu Arni dan Bu Lina silahkan.
2: Kalau dari apa untuk jaringan internet seperti itu paling ya Mbak, paling ya mungkin kalau ada jaringan internet atau sistem SID-nya yang lagi ada kendala, mungkin dari kami bisa dihubungi untuk, kan biasanya ada CP-nya ya Mbak, nanti dari kami juga bisa mengakses untuk memeriksa apakah ini ada kendalanya di mana sih, nanti dari kami bisa langsung mengeksekusi untuk memperbaikinya itu Mbak, sehingga masyarakat langsung bisa mengaksesnya kembali.
1: Oke. Bu Lina silahkan.
3: Ya, biasanya terkait kendala-kendala tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Arni memang benar, dari Dinkominfo itu selalu tanggap terkait adanya misalkan error ini atau jaringan yang kurang ini, biasanya Dinkominfo langsung tanggap. Kemudian kalau misalkan terkait sudah di ajukan secara online tapi tidak dokumennya tidak diproses gitu, biasanya sih kalau di Kecila sendiri itu tidak ada ya Mbak. Memang ketika ada pengajuan permohonan kita langsung proses, kita langsung kirim, karena yang menjadi tujuan utamanya ini adalah kemudahan dan kecepatan pelayanan. Begitu. Jadi memang ketika kendala alam nih, misalkan mati lampu, nah itu memang tidak bisa kami bantu, karena biasanya kan ketika mati lampu serentak itu jaringannya juga ikut error. Begitu.
1: Ya, kita lanjut lagi ya Bu ya. Pertanyaan dari pendengar, nanti kalau pertanyaannya sudah selesai, nanti saya lanjut bertanya sendiri. Oke, ini selamat pagi dari hamba Allah yang ada di Purwokerto. Apakah penerapan desa digital ini punya resiko menciptakan kesenjangan baru antara warga yang punya perangkat dan juga pintar pakai gadget dibandingkan sama warga seperti saya yang lansia?
3: Baik, terkait kesenjangan yang terjadi ketika nanti kita, ketika Desa Kecila sudah menerapkan sistem digital itu ya, kita memang sudah menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan program tersebut dengan asas gotong royong. Jadi di Desa Kecila itu masyarakat yang paham tentang teknologi, memiliki gadget dan lain-lain, itu tidak tutup mata terhadap masyarakat yang notabene sudah sepuh atau tidak memiliki gadget dan lain-lain. Jadi memang mereka selalu siap untuk membantu. Ketika tetangga memang belum bisa membantu, nanti akan dibantu oleh lembaga desa yang lain seperti Karang Taruna, PKK, kader. Nah, kalau misalkan memang belum lagi, nanti ketua RT pun siap untuk membantu dalam pelayanan digital. Begitu.
1: Oke, Bu Arni mau menambahkan?
2: Cukup, Mbak.
1: Oke, baik. Ya. Ibu, ini banyak program teknologi sebetulnya membutuhkan biaya pengadaan ya, kemudian pemeliharaan, pelatihan, dan juga pembaharuan sistem. Nah, bagaimana nih Dinkominfo memastikan kalau investasi desa ini betul-betul sebanding dengan manfaatnya untuk masyarakat?
2: Kalau itu ya, gimana Mbak tadi?
1: Ini kan ada biaya ya Bu ya, untuk pengadaan, pemeliharaan, misalnya pelatihan dan sebagainya. Nah, bagaimana nih Dinkominfo memastikan kalau investasi desa digital ini betul-betul sebanding dengan masyarakat yang diperoleh oleh manfaat yang diperoleh oleh masyarakat?
2: Ya, kalau untuk anggaran gitu ya Mbak ya, sebenarnya sih ya dari kami untuk pelatihan ya, kalau pelatihan seperti yang pernah kami laksanakan, anggaran dari kami, kadang juga dari desa, tergantung yang meminta. Sebenarnya kalau yang pernah kami lakukan dari tahun 2022 sampai 2024 untuk pelatihan itu, anggaran dari Dinpermasdes dan Dinkominfo. Jadi kami berkolaborasi untuk melakukan pelatihan ke seluruh kecamatan yang diikuti oleh hampir seluruh desa. Nah, tapi kalau tahun 2025 sampai sekarang itu sebenarnya kan efisiensi, tapi kita tidak menutup kemungkinan apabila ada desa-desa yang meminta pelatihan, kita akan datangi. Nah, seperti itu. Terus ya paling seperti itu.
1: Oke. Bu Arni, ada evaluasi enggak Bu terhadap aplikasi yang pemanfaatannya tumpang tindih?
2: Kalau evaluasi pasti ada Mbak. Jadi kami lakukan untuk biasanya dari desa tuh ada yang minta ditambahkan apa, fitur apa, kayak gitu. Terus kami evaluasi lagi, kalau itu memang dibutuhkan akan kami langsung tambahkan. Terus kalau untuk evaluasi pengisian konten dan lain-lain, kita juga selalu evaluasi untuk desa mana sih yang aktif atau yang kurang aktif, seperti itu. Tapi untuk keaktifan atau apapun itu kami balikan lagi ke desa, ya bagaimana pengisiannya, seperti itu Mbak.
1: Oke. Baik, terima kasih. Dan sayang sekali nih waktunya, kita sudah ada di penghujung waktu kita pagi hari ini. Barangkali closing statement dari kedua narasumber, dipersilahkan.
3: Arni dulu gak apa-apa.
1: Monggo silahkan. Iya. Dari
2: zaman makin serba digital, mau gak mau kita harus melek teknologi. Tapi apapun itu tidak menutup kemungkinan kita untuk selalu mau belajar mengikuti zaman.
1: Okay.
3: Baik, perkembangan digital memang merupakan kita tidak bisa menolaknya. Namun tidak bisa dipungkiri, perangkat desa merupakan bagian terdekat dari masyarakat. Jadi kami siap memberikan layanan baik secara digital maupun secara offline.
1: Oke, okay, baik. Dan baik pendengar Pro 1, demikian obrolan kita dalam dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini dengan judul Desa Digital, Layanan Makin Mudah atau Makin Rumit. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Tuntas semua pertanyaan, alhamdulillah sudah terjawab semua oleh narasumber kami. Dan pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Purwokerto Menyapa edisi kali ini. Sekali lagi bersama Ibu Arni Hapsari Wahyutami Eskom, Pranata Komputer Ahli Pertama Dinkominfo Kabupaten Banyumas, dan juga Ibu Lina Sugiyarti SE Kaur Keuangan Desa Kecila. Terima kasih untuk kedua narasumber sudah dijawab semua pertanyaan dari pendengar kita pagi hari ini. Dan pendengar, nantikan kembali Dialog Purwokerto Menyapa yang hadir setiap hari mulai pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan mengulas tema-tema menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih. Purwokerto pagi ini.
0: Purwokerto Menyapa.
5: Purwokerto Menyapa.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
3: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan simak fokus berita edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, dengan informasi seputar bantuan pangan.

0: 01 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Memasuki pertengahan hingga akhir tahun 2026, musim kemarau memberi dampak langsung pada ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di wilayah Banyumas. Beras, sebagai komoditas utama, mengalami penyesuaian harga di pasaran. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kelompok masyarakat rentan dalam memenuhi kebutuhan harian mereka. Merespon kondisi tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Banyumas menyalurkan bantuan pangan beras untuk memperkuat ketahanan pangan warga. Pada kuartal ketiga tahun 2026, jumlah beras yang didistribusikan mencapai lebih dari 26 ribu ton. Pemimpin cabang Bulog Banyumas, Prawoko Setio Aji, menyampaikan bahwa penyaluran berjalan konsisten dan akan berlanjut ke periode berikutnya.
2: Untuk Bulog Banyumas sendiri, untuk saat ini yang 3 bulan kita salurkan hampir 26 ribu ton lebih, Pak, untuk 3 bulan ini. Untuk 3 bulan depan, insya Allah juga sama ya, Bapak. Dan kemarin di Januari-Februari kita juga sudah menyalurkan sebelumnya untuk alokasi 2 bulan.
1: Penyaluran bantuan tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Target penerimaan berada pada kategori desil 1 hingga 4, di mana tiap keluarga penerima manfaat mendapatkan alokasi beras secara berkala.
2: Berdasarkan data, nanti mungkin kan datanya dari data DTSN, yang itu dari Kemensos maupun BPS itu.
3: Menerima lagi?
2: Dalam?
3: Bisa menerima lagi?
2: Ya, nanti itu menurut data tersebut.
1: Kenaikan harga pangan di tengah kemarau juga menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banyumas. Sekretaris DKPP Banyumas Sugiyarti membenarkan adanya kenaikan harga sejumlah komoditas pokok di pasaran.
4: Kondisi panenan itu kan juga belum panen raya, jadi memang ada kenaikan. Makanya jadi dari pemerintah menyalurkan bantuan pangan ini untuk mengurangi pengeluaran masyarakat karena memang kondisi sekarang ada kenaikan harga bahan pangan.
1: Untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga, DKPP Banyumas meningkatkan pemantauan stok di pasar melalui koordinasi dengan Bappenas, Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan Bulog. Selain pengawasan pasar, pilar utama pengendalian stabilitas adalah kelanjutan program bantuan pangan beras hingga periode Oktober sampai Desember 2026. Melalui kerjasama lintas lembaga dan kepastian pasokan, pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya menjaga daya beli masyarakat tetap stabil di tengah tantangan cuaca.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwakarta pagi ini.
8: Halo RRI.
9: Selamat pagi pendengar Pro 1, senang sekali saya Putri kembali hadir menemani Anda di Halo RRI. Nah, seperti biasa pendengar, Halo RRI akan hadir menjumpai Anda dari hari satu minggu tiga kali ya, di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat ya. Nah, menemani Anda mulai dari mulai pukul 9 sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami buka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 632336 atau di 0811-254-0911 ya. Untuk Anda ingin bergabung menyampaikan segala keluhan, pertanyaan ya, atau apapun seputar pelayanan dan juga fasilitas umum di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, kami tunggu atensi Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Mata ngantuk habis makan siang. Kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: Sehat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
4: Terus satu channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 di Halo RRI ya, kembali menemani Anda pendengar seperti biasa. Kita akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung luas-luasnya ya, bagi masyarakat Banyumas yang ingin menyampaikan berbagai aspirasi, dipersilahkan. Baik, sudah ada yang bergabung, saya akan coba angkat teleponnya. Ya, halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu?
5: Ini saya Mbah Supen. Mbah dari Banjarnegara.
1: Mbah Supen nggih?
5: Ya. Mbah Supen. Saya penyandang disabilitas.
1: Nggih.
5: Keluhan saya kan saya tiap harinya pakai kursi roda. Nah, itu kursi rodanya itu roda depan itu rusak. Sudah 4 kursi yang rusak.
1: Sudah napa, Bu?
5: 4 kursi.
1: 4 kursi
5: yang rusak rodanya.
1: Nggih.
5: Saya bingung kalau mau menggantinya beli kursi roda, kursi roda yang depan itu di mana dan bagaimana caranya.
1: Iya. Oke, ada lagi, Ibu?
5: Minta tolong coba anu diterangkan.
1: Oke. Okay.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk penelpon pertama yang sudah bergabung di Halo RRI dari Bu Supen yang ada di Banjarnegara ya, disabilitas menggunakan kursi roda. Dan roda bagian depannya sudah rusak ya, untuk rodanya yang depan diganti di mana dan bagaimana caranya. Ya, nanti kita juga akan sambungkan ke dinas terkait untuk memberikan tanggapan ya. Baik, pendengar Pro 1 dipersilakan kembali untuk Anda ingin bergabung. Tadi lebih ke bantuan atau hanya menanyakan beli di mana begitu ya? Mungkin hanya beli di mana, bukan untuk bantuan begitu ya? Oh oke, okay. Tetap kita tanyakan ke Dinsos. Baik, terima kasih. Dan pendengar, sekali lagi apapun yang Anda rasakan dalam aktivitas sehari-hari ya, baik terkait pelayanan pemerintah, kondisi lingkungan, fasilitas umum, atau apapun persoalan yang menjadi perhatian Anda pendengar, silakan sampaikan kepada kami karena melalui Halo RRI, suara masyarakat dapat didengar dan menjadi bagian dari upaya perbaikan bersama ya. Dan baik pendengar Pro 1, ya, untuk Anda dipersilakan ingin bergabung di line telepon 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911. Berbagai masukan yang masuk menunjukkan untuk masyarakat yang semakin peduli terhadap kualitas pelayanan dan juga pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Pendengar, kami juga berharap partisipasi Anda tidak hanya menyampaikan keluhan, namun juga memberikan solusi, usulan, maupun apresiasi kepada pihak-pihak yang telah bekerja dalam pelayanan ke masyarakat, baik mari kita jadikan ruang ini menjadi sarana komunikasi yang sehat dan juga konstruktif ya. Pendengar Pro 1, setiap hari masyarakat tentunya berinteraksi dengan berbagai layanan dan juga fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah ataupun instansi terkait. Dan terkadang ada hal yang berjalan baik, namun juga ada yang menemukan kendala yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu pendengar, kami mengajak Anda untuk berbagi pengalaman yang mungkin bisa menjadi bahan evaluasi bersama. Pengalaman yang Anda sampaikan juga bisa, barangkali bisa dirasakan juga oleh masyarakat lainnya ya, sehingga perlu mendapat tindak lanjut dari pihak-pihak terkait. Nah pendengar, pembangunan daerah juga tidak hanya dilihat dari banyaknya proyek yang berjalan ya, tapi juga sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh sebab itu pendengar, suara Anda jadi salah satu indikator penting dalam melihat kualitas pelayanan publik. Untuk Anda yang memiliki masukan terkait

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli

0: ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
6: Oke, baik mendengar Pro 1 di Halo RRI. Tentunya masih bersama dengan saya Putri untuk menemani Anda pendengar sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nah, pendengar Pro 1, salah satu kekuatan masyarakat adalah kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya ya. Dan ketika ada persoalan yang disampaikan secara tepat dan bertanggung jawab, peluang untuk mendapatkan solusi juga akan semakin besar. Melalui program Halo RRI pendengar, kami berupaya menjadi jembatan komunikasi antara Anda dan juga berbagai pihak terkait. Karena itu, jangan ragu untuk menyampaikan pendapat Anda dengan bahasa yang santun, objektif, dan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan. Tadi sudah ada pendengar kita yang bergabung di line telepon 632336. Kami masih menunggu atensi Anda yang ingin bergabung di 632336 atau di 0811-254-0911. Pendengar, seringkali persoalan kecil yang dialami masyarakat sehari-hari ini luput dari perhatian karena tidak tersampaikan ya. Padahal ada beberapa hal sederhana yang bisa berdampak langsung terhadap keamanan dan juga kenyamanan serta kualitas hidup warga. Oleh karena itu pendengar, kami hadir untuk memberikan ruang bagi Anda supaya dapat menyampaikan apa yang menjadi perhatian di lingkungan masing-masing, baik berupa kritik, saran, laporan, maupun apresiasi yang membangun. Pendengar Pro 1, masyarakat tentu berharap ya pelayanan publik dari waktu ke waktu semakin baik, semakin cepat, transparan, dan mudah untuk diakses. Namun untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan komunikasi dua arah antara masyarakat dan juga penyelenggara pelayanan. Karena itulah partisipasi Anda sangat penting. Setiap masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan juga referensi dalam meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat. Pendengar, karena tidak semua informasi yang beredar di masyarakat bisa langsung diketahui oleh pihak terkait ya. Terkadang dibutuhkan media yang mampu menjembatani aspirasi warga supaya informasi tersebut sampai kepada pihak yang berwenang. Pendengar program Halo RRI menjadi salah satu ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan maupun harapan masyarakat. Kami mengundang Anda sekali lagi pendengar untuk turut berpartisipasi dan menjadi bagian dari semangat membangun Banyumas yang lebih baik.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Fia, Fia.
4: Ya.
3: Main torong.
4: Main apa?
3: Main kelereng.
4: Oh, ayo.
3: Tapi di situ di bawah pohon.
4: Soalnya panas di sana.
3: Oh, oke. Okay. Kagak di bawah pohon.
4: Dingin, tidak panas.
3: Atau terang mau tanam pohon saja.
4: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
3: supaya tumbuh rambutan.
4: Oke, asyik.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
6: Purwokerto pagi ini.
7: Purwokerto pagi ini.
8: Ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: butir hat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 9.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pendengar Pro 1, dan ini untuk pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung di Halo RRI. Tadi penanya pertama ya, yang sudah berpartisipasi dari Ibu Supen yang ada di Banjarnegara. Ya, Ibu, kami memahami bahwa kursi roda ini alat bantu yang sangat penting untuk penyandang disabilitas ya, untuk bisa beraktivitas secara mandiri. Jika roda depan rusak, tentu ini mobilitas pengguna bisa terganggu ya, bahkan juga bisa membahayakan keselamatan. Nah, untuk penanganannya, sejauh pemahaman saya, beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, apabila roda depan kursi roda ini mengalami kerusakan, sebaiknya kursi roda diperiksa oleh teknisi atau bengkel yang menangani perbaikan kursi roda ya, dan juga alat kesehatan. Nah, kerusakannya mungkin perlu dipastikan terlebih dahulu nih Ibu, apakah terjadi pada bannya, roda, atau di bantalan roda, atau mungkin di dudukan rodanya ya. Dan kemudian yang kedua, karena sudah ada 4 kursi roda yang mengalami kerusakan, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh kursi roda tersebut ya. Dan yang kita perlu mengetahui, apakah kerusakan disebabkan oleh kualitas komponennya, kondisi jalan, atau penggunaan keseharian, atau mungkin masalah pada desain maupun konstruksi dari kursi rodanya. Kemudian yang ketiga, untuk tindak lanjut, mungkin kami menyarankan Bu Supen untuk menghubungi Dinas Sosial Kabupaten ya, khususnya bidang yang menangani rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Nah, Anda bisa menyampaikan bahwa ada 4 kursi roda dengan kerusakan roda depan dan juga menanyakan apakah bisa difasilitasi pemeriksaan, perbaikan, atau juga penggantian komponen. Dan kami berharap persoalan ini tidak berhenti pada laporan saja ya. Nah, tetapi ada tindak lanjut supaya pengguna kursi roda ini bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Dan saya sarankan Bu Supen, ini ada tempat yang bisa dihubungi di Banjarnegara ya. Beberapa toko alat kesehatan juga ada ya. Kemudian juga cara memperbaiki mungkin periksa bagian yang rusak, kemudian cari suku cadang yang sesuai. Kemudian Anda bisa mengganti atau memperbaiki komponen, dan juga setelah diperbaiki periksa apakah roda berputar dan berbelok dengan lancar, tidak goyang dan terpasang kuat ya. Uji secara bertahap di permukaan datar sebelum digunakan kembali. Ya, itu dia sudah kami tanggapi Bu Supen yang ada di Banjarnegara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, dipersilahkan kembali yang ingin bergabung di 632336 atau di 0811 2540 9.

0: Berkahan. Rosatu RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami, playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
7: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
0: Rosatu Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan selepas ini akan ada rekan saya Citra akan menemani Anda di rangkaian acara Purwokerto siang ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto siang. Di edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan kali ini pendengar, kita sudah ada dalam program acara Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi, dan juga Judi. Akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pada siang hari ini kami sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Dr. Rangga Wisnuwardana, Biomed, ya, dokter rehabilitasi BNNK Banyumas. Yang pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan membahas mengenai pentingnya rehabilitasi nafsa bagi pasien penyalahgunaan narkoba. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silahkan atensi dengar Anda. Bisa kami tunggu ya melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, pendengar, penyalahgunaan narkoba ini merupakan ancaman serius bagi kesehatan fisik dan juga mental. Dampaknya merusak kehidupan pribadi, keluarga, serta masa depan generasi muda. Penanganan yang tepat sangat dibutuhkan tentunya agar korban ini bisa lepas dari jeratan ketergantungan. Program Sanksi edisi hari ini akan mengangkat tema mengenai pentingnya rehabilitasi nafsa bagi pasien penyalahgunaan narkoba. Proses rehabilitasi tidak hanya memulihkan kondisi fisik tetapi juga mental dan juga fungsi sosial agar pasien siap kembali ke masyarakat. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi nih Dr. Rangga.
3: Selamat pagi.
2: Ya, apa kabar dok, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ini topiknya cukup menarik ya, mengenai pentingnya rehabilitasi nafsa bagi pasien penyalahgunaan narkoba. Baik, mungkin sebelum kita gali lebih dalam nih dok, berkaitan dengan topik kita, dokter bisa menjelaskan dulu nih terkait tadi pentingnya rehabilitasi nafsa bagi pasien penyalahgunaan narkoba itu seperti apa sih secara umum?
3: Ya, rehabilitasi itu adalah suatu usaha untuk memulihkan dari kondisi yang semula itu ketergantungan terhadap narkoba, sudah masuk ke dalam fase di mana seseorang itu tidak bisa lepas dari konsumsi narkoba yang terus-menerus tiap harinya sampai merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarga. Dan rehabilitasi itu berusaha untuk memulihkan kembali kondisi yang sempat rusak seperti itu, kembali ke kondisi yang lebih sehat lagi, lebih produktif lagi di masyarakat. Dan pentingnya rehabilitasi itu sama seperti pentingnya memulihkan manusia secara seutuhnya, begitu. Jadi topik bahasan ini saya kira menarik ya untuk kita bahas.
2: Oke, baik. Baik, kemudian dok, kenapa sih dok rehabilitasi ini menjadi bagian penting dalam penanganan penyalahgunaan nafsa sendiri? Apakah menghentikan konsumsi narkoba aja itu cukup untuk membuat seseorang ini benar-benar pulih dan bisa hidup normal lagi?
3: Ya, rehabilitasi itu sangat penting ya, karena jelas kita sebagai tenaga kesehatan kan harus berpikir bahwa manusia itu punya lingkungan ya, terkait dengan lingkungan sekitarnya, dia juga punya dunianya sendiri, dan dia punya, setiap manusia pasti punya peran di dalam hidupnya gitu ya. Dengan adanya rehabilitasi ini, jadi kita menampilkan kembali manusia yang sempat terjerat narkoba itu untuk kembali menemukan arti hidupnya kembali, untuk kembali menemukan kesehatan dan fisiknya kembali lebih bugar. Karena masalah narkoba itu jelas mempengaruhi kesehatan fisik, mempengaruhi kesehatan mentalnya, mempengaruhi kesehatan dalam sosialisasi dan berkomunikasi dengan sosialnya, begitu. Jadi saya kira ya itu sangat penting di situ.
2: Tapi kalau jenis layanan rehabilitasi nafsa yang tersedia saat ini apa aja nih dok?
3: Kalau rehabilitasi nafsa di Banyumas sendiri sih, kalau yang ada ya di BNN Kabupaten Banyumas ini masih rehabilitasi yang sifatnya rawat jalan yang reguler. Berarti kan kita menerima pasien-pasien atau klien-klien yang masih dalam tanda kutip adiksinya masih level rendah atau sedang. Jadi masih levelnya coba-coba, masih level yang masih beberapa kali seminggu atau beberapa kali sebulan gitu. Nah, untuk pelayanan-pelayanan rehabilitasi yang sudah tahapannya sudah tinggi, itu untuk pasien-pasien kondisi adiksi yang berat ya, misalkan sudah sampai kategori sakau, sudah sampai fisiknya sudah menurun ya, atau misalkan ada masalah-masalah kejiwaan seperti bunuh diri, atau misalkan ada masalah psikosis ya, halusinasi dan sebagainya akibat penggunaan narkotika yang berlebihan, itu sudah tahapannya sudah ke rumah sakit atau ditangani oleh spesialis jiwa. Nah, itu ada sistem rujukan. Biasanya kami kalau di BNNK Banyumas bekerja sama dengan Rumah Sakit Margono Soekario, dengan poliklinik psikiatri, dan juga dengan Sentra Satria. Tapi mungkin untuk Sentra Satria sendiri, dulunya memang bisa untuk pelayanan untuk rehabilitasi rawat inap. Ya, seperti panti rehabilitasi pada umumnya ya. Tapi sekarang ini mungkin masih ada program paket C di sana. Jadi mungkin untuk masalah panti rehabilitasinya mungkin belum bisa optimal, tapi sudah bisa menerima bina lanjut. Jadi kondisi-kondisi pasien-pasien yang pasca rehabilitasi untuk kembali dilatih kemandiriannya, dilatih keterampilannya begitu.
2: Oke. Okay. Yeah. Terus kemudian dok, untuk alur ataupun tahapan yang mungkin harus dilalui seseorang pasien begitu ya, saat akan masuk program rehabilitasi ini seperti apa nih dok?
3: Ya, tahapan-tahapannya jelas yang pertama itu dulu datang dulu ke BNN Kabupaten Banyumas untuk mengakses dan mendaftarkan diri dulu ya, mendaftarkan klien yang didaftarkan sebagai penyalahguna. Ya, kalau misalkan tidak sempat ke BNNK Banyumas, bisa menghubungi ke IPWL setempat yang sudah ada di Banyumas. Itu berarti IPWL-nya adalah misalkan seperti Rumah Sakit Umum Wiradadi Husada atau RSUD Banyumas atau RSUD Margono Soekario. Kalau di level puskesmas ya berarti Puskesmas Batu Raden 1 gitu. IPWL itu adalah instalasi penerima wajib lapor. Jadi yang sudah ada sistem untuk mengakomodasi pasien-pasien atau klien-klien yang mengalami masalah ketergantungan narkoba. Sehingga mereka pada saat sudah didaftarkan ke BNNK Banyumas akan dilakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi sama seperti dokter nih, kan kita melihat klien-klien itu sebagai sebuah pasien ya. Dia mengalami masalah kesakitan, kita harus lihat dulu apa sakitnya di mana saja, harus didata, diperiksa gitu nih. Nah, dalam hal ini kalau untuk klien-klien penyalahguna narkotika itu harus dinilai dulu. Dia ada masalah-masalah apa saja, dari mulai masalah narkobanya, adiksinya sampai seberapa, terus habis itu nanti kita lihat medisnya bagaimana, terus masalah sosialnya, keluarganya, dan sebagainya. Setelah semua data didapatkan, nanti dilakukan diagnosis. Diagnosis itu berarti kan level adiksinya itu sampai seberapa, apakah ringan, sedang, atau berat. Nah, nanti dari situ kan nanti kan di kategorikan dan langsung dilakukan penanganan yang terbaik bagaimana sesuai dengan tingkat diagnosisnya itu. Misalkan ringan sedang ya berarti masih bisa untuk dilakukan terapi perilaku dan penanganan rehabilitasi rawat jalan di klinik adiksi misalkan, atau misalkan dari luar kota ya berarti di tempat yang sesuai dengan tempatnya. Apabila sudah kategori berat ya berarti ke rumah sakit gitu untuk rujukan. Dan misalkan kategorinya juga yang sangat berat sekalipun, itu juga bisa nanti ke panti rehabilitasi atau balai rehabilitasi yang lebih besar lagi. Misalkan seperti balai rehabilitasi Lido di Bogor, misalkan, atau rumah sakit ketergantungan obat ya, misalkan memang sudah sangat-sangat parah sekali. Gitu. Nah, dari situ nanti beberapa tahapannya sesuai dengan prosesnya. Rehabilitasinya sesuai, selesai, nanti berarti bina lanjut untuk memulihkan, untuk bagaimana mereka supaya lebih produktif lagi, dilatih keterampilannya. Tapi kalau misalkan dalam perjalanan ternyata relapse lagi ya, dikembalikan lagi, di assessment lagi. Begitu, jadi continue terus.
2: Oke, jadi ketika seseorang ini menjalani rehabilitasi ini nggak harus nunggu sampai kecanduan berat gitu ya. Tapi ketika misal baru terdeteksi, boleh langsung ya?
3: Bisa langsung.
2: Yeah. Oke, nah untuk prosesnya sendiri nih dok, kira-kira sampai berapa lama nih dok ketika kita menjalani rehabilitasi?
3: Bergantung pada masing-masing ya, bergantung pada masing-masing level dari kecanduannya ya. Yeah. Untuk kecanduan rendah, coba-coba, ya, misalkan hanya baru satu kali, dua kali pakai, dan dia sepertinya tidak cocok dengan obatnya itu, berarti kan tidak mungkin kita kategorikan dia mengalami kecanduan berat, kan tidak mungkin. Berarti mungkin hanya intervensi singkat saja dan memantapkan komitmen supaya dia tidak terpengaruh dan narkoba, dan diberikan edukasi tentang narkoba itu bagaimana bahayanya juga sekalian. Kalau misalkan sudah kategori sedang, biasanya sudah sampai kisaran 4-8 bulan. Ya nanti tergantung perkembangan dari klien itu sendiri. Misalkan klien itu ternyata mengalami penolakan terhadap masalah narkobanya dia, nanti ada beberapa terapi perilaku, terapi motivasi. Lalu bila ada masalah-masalah misalkan mengalami stres, mengalami emosi ya, sebagai pemicu dari intake narkobanya dia, berarti ya harus ada beberapa pelatihan-pelatihan, misalkan life skill, terus habis itu bagaimana afirmasi positif, edukasi tentang efikasi diri dan sebagainya. Itu kan lebih ke psikolog gitu.
2: Okay.
3: Kalau sudah sampai tahap rehabilitasi yang sudah di berat, misalkan panti rehabilitasi yang berat, ya mungkin ada kategori detoksifikasi yang sampai masuk ke sel tersendiri gitu nggih. Nah, itu satu bulan, dua bulan sampai betul-betul tidak menggunakan narkoba sama sekali, lah tuh ada pelatihannya. Itu berbeda.
2: Oke, dah kita akan lanjut lagi, tapi sebelumnya sudah ada yang gabung dulu, kita terima dulu. Siap. Ya, halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bu?
4: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Dari siapa ini?
4: Oh, Pak Herdi. Jawa Tengah, Walang
2: Jaya. Oke, silakan.
4: Itu orang yang kena narkoba itu yang suka makai, itu ciri-cirinya gimana ya, Dok? Terus yang kedua, apabila sudah sembuh gitu, Dok, 100% apa untuk menjaga supaya tidak balik lagi memakai gimana ya, Dok?
2: Oke, itu aja.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Dok, bisa langsung dijawab nih pertanyaan dari Pak Herdi yang ada di Wanareja. Ciri-ciri penggunaan narkoba sama kalau udah sembuh untuk menjaga agar tidak balik lagi nih gimana?
3: Ya, ciri-ciri pengguna narkoba itu kalau dilihat secara fisik memang mungkin sama seperti lainnya ya. Jadi mungkin hanya kelihatan kurus, tapi beberapa juga ada yang gemuk juga. Mungkin kurang tidur dan sebagainya. Jadi kalau secara fisik sih nggak kelihatan sama seperti umumnya. Ya kecuali kalau sudah berat ya mungkin misalkan sudah kategori kayak orang stunting atau kurus, kurang gizi gitu ya. Tapi lebih ke arah perilakunya yang kita lihat. Jadi terdapat kecenderungan untuk pasien-pasien tersebut misalkan menarik diri dari pergaulan masyarakat tiba-tiba, terus tiba-tiba moodnya itu mengalami naik turun. Terus misalkan pasien-pasien yang sering menggunakan obat-obatan yang bikin teler misalkan ya, kita anggap saja seperti itu ya, yang sedatif, hipnotik, lebih sering ngomongnya tidak nyambung, terus habis itu diajak ngobrol itu kemana-mana. Nah itu kan berarti kan ada kecenderungan untuk masalah narkobanya itu ada, apalagi masih muda usianya. Dan yang dilihat juga bukan cuma perilaku, jadi dari kecenderungan dia, circle-nya dia, dan interaksi dia dengan komunitas yang terdekat dengan siapa. Nah, misalkan terdekatnya dengan orang-orang yang suka nongkrong di pinggir jalan atau di warung-warung yang banyak rokoknya dan sebagainya, itu kan sudah sebuah kecenderungan ke arah situ. Dan yang pasti ditemukan obat-obatan di tas atau dimanapun itu. Dan perilaku itu bukan cuma hanya dari perubahan sikap saja ya. Sampai pada, kalau misalkan sudah sampai tahapan sakau yang berat, itu bisa saja juga perilakunya yaitu mencuri. Tiba-tiba mengambil barang dari milik ayahnya atau ibunya, ngambil terus digadaikan cuma untuk beli narkoba, itu juga bisa. Nah itu perilaku-perilaku yang sebelumnya belum ada. Nah itu sudah harus ada kecurigaan. Terus untuk pertanyaan kedua dari Pak Herdi, bagaimana cara supaya tidak relaps lagi? Sebenarnya dalam proses rehabilitasi itu sudah diberikan istilahnya penguatan-penguatan ya. Jadi bagaimana cara untuk menguatkan mental gitu nih. Jadi mengenali dulu pemicu kenapa dia sering untuk terpikirkan untuk minum narkoba. Kondisi-kondisi situasi apa, nah itu harus dikenali di setiap klien itu sendiri. Dan bagaimana cara menanganinya itu kan tergantung dari setiap klien. Gitu. Yang paling pasti adalah, yang pertama adalah afirmasi positif tadi yang seperti saya bilang. Jadi cara mindset pikir yang lebih positif ya, jangan apabila ada masalah langsung larinya ke arah yang negatif gitu. Yang kedua adalah latihan teknik pernapasan misalkan. Habis itu bagaimana cara mendistraksi pikiran narkoba itu ke arah yang lain, misalkan hobi atau misalkan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif misalkan. Dan yang keempat adalah pola hidup yang sehat tentu saja. Yang kelima itu yang juga paling penting juga, kenapa dalam bina lanjut atau aftercare setelah proses rehabilitasi itu dikuatkan juga, karena supaya klien yang mengalami masalah yang dulu pernah narkoba itu dia dilibatkan dan ditingkatkan lagi produktivitasnya. Jadi orang-orang yang lebih produktif itu dia jarang sekali istilahnya rentan relapse terhadap narkoba, karena dia sudah terpikirkan saya besok harus harus ada target motivasi saya supaya ada berhasil
2: kegiatan lain gitu.
3: Pasti dia kalau orang-orang yang nganggur mesti kepikiran narkobanya lebih gampang gitu.
2: Karena nggak ada kegiatan. Betul. Ya, jadi ujung-ujungnya ke situ lagi gitu ya. Oke, terima kasih nih untuk Pak Herdi, mudah-mudahan sudah cukup menjawab ini. Kemudian dok, kalau tantangan terbesar nih dok, yang mungkin dokter pernah hadapi selama menjalani proses rehabilitasi.

0: juga menjadi yang utama yang harus dikejar, yang harus diperbaiki. Yang kedua adalah memang kurangnya informasi ya tentang masalah rehabilitasi itu, bagaimana cara pelaporan misalkan ada klien yang mengalami masa narkoba, itu kan masih belum banyak yang tahu ya. Terus habis itu kemana-kemananya itu kan memang belum banyak ya yang bisa dimengerti. Jadi memang perlu harus ada penyuluhan lagi lebih banyak saya kira. Yang ketiga itu adalah kita memang berurusan dengan fasilitas yang memang belum selengkap mungkin di luar negeri ya. Jadi misalkan lembaga rehabilitasi di luar negeri mungkin sudah sangat banyak. Dari mulai yang swasta, dari mulai yang negeri. Nah, untuk masalah-masalah kasus misalkan kan tidak semua pasien kasus adiksinya kan termasuknya ringan ya. Ada yang kasusnya sedang sampai ke berat itu kan butuh penanganan spesialis. Nah, kita hanya mungkin merujuknya kan hanya ke Margono saja. Spesialis kesehatan jiwanya kan hanya beberapa saja gitu. Untuk mengurusi satu Kabupaten Banyumas itu kan apa perbandingan yang sudah sangat jauh ya. Sekali. Apalagi misalkan ada pasien yang betul-betul tidak bisa dibiarkan apa namanya dibiarkan di rumah gitu ya, karena dia sudah sangat sakau gitu, dia harus ada di panti rehabilitasi tersendiri. Itu kita belum ada panti rehabilitasi yang sangat memenuhi, paling-paling dirujuknya ya ke Lido misalkan, ke Bogor. Nah itu terkait juga dengan masalah jarak, masalah waktu, dan apa istilahnya kemampuan dari keluarga. Nah itu dan yang terakhir adalah keluarga. Nah itu yang juga jadi faktor apa dukungan dan support system yang jadi tumpuan ya. Karena kalau keluarga itu misalkan yang support itu pasti kesembuhan klien itu juga pasti lebih tinggi. Nah, keluarga yang bermasalah, komunikasi yang tidak baik, misalkan ada keretakan di antara hubungan rumah tangga, misalkan apa kasih sayangnya kurang, atau misalkan LDR keluarganya, atau ada perceraian dan sebagainya, itu kan menjadi faktor yang mempengaruhi dari relapse dari narkoba apa klien itu sendiri terhadap narkoba.
1: Oke, dok. Tadi saya ingin menyambung nih. Tadi dokter menyampaikan terkait dengan kurangnya edukasi ya kepada masyarakat berkaitan dengan rehabilitasi itu sendiri. Nah, sejauh ini nih dok, kalau dari BNNK sendiri melakukan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat seperti apa nih dok?
0: Edukasi saya kira memang ada bagiannya sendiri ya. Jadi di BNN sendiri kan sudah ada divisi daya mas pemberdayaan masyarakat, sudah ada divisi promosi kesehatan gitu. Dan kami lihat dari rekan-rekan yang ada di BNN sendiri sudah sangat-sangat masif sekali ya. Sampai ke sekolah-sekolah di seluruh Kabupaten Banyumas, sampai ke yang terpencil-terpencil sekalipun sudah menyampaikan bahwa bahaya narkoba. Misalkan di MPLS kemarin sudah ada tentang bahaya narkoba, terus habis itu bagaimana supaya cara mencegahnya dan sebagainya sudah ada. Cuma memang mungkin proses edukasi dan mengakses layanan rehabilitasi itu yang mungkin masih belum terlalu banyak ya. Jadi kita sendiri sudah ada program IBM ya, intervensi berbasis masyarakat. Itu istilahnya ada beberapa agen yang ditunjuk di suatu kecamatan yang rawan narkoba. Nah, itu agen itu berfungsi sebagai pendata sekaligus memberikan edukasi ya, yang orang situ sendiri ya, orang yang sudah paham desa itu, sudah mengerti, dia sudah bisa mengerti orangnya, mengerti medannya gitu. Ya cuma mungkin memang baru beberapa tahun ini, jadi kan untuk mengubah mindset masyarakat kan gak hanya mungkin 1 tahun 2 tahun gitu ya, saya kira seperti itu. Ya itulah, layanan rehabilitasi yang memang harus dikuatkan lagi informasinya. Kalau saya untuk narkoba sih saya kira sudah banyak ya.
1: Gitu ya. Nah, cuman juga kan masyarakat ini kan kadang masih agak asing juga dengan adanya BNN sendiri ya dok ya. Jadi kadang tuh mereka stigmanya BNN ini adalah seperti kayak kantor polisi atau dan lain sebagainya gitu ya dok. Jadi itu yang harus diluruskan barangkali ya dok.
0: Siap.
1: Oke. Kemudian dok, saya ingin tanya juga nih dok, kalau menurut dokter sendiri mengukur keberhasilan dari rehabilitasi ini seperti apa nih dok? Apakah seseorang dianggap pulih ketika sudah tidak menggunakan narkoba, atau mungkin ada indikator-indikator yang harus terpenuhi selain itu?
0: Indikator dari seseorang berhasil ya.
1: Ya, berhasil rehabilitasi ya jelas, gitu.
0: Ya jelas berkurangnya angka relapse ya, itu jelas. Yang pertama, terus habis itu klien-klien itu sudah pastinya juga ada

0: nanti ada pengawasan mungkin per tahun dalam beberapa tahun juga nanti kan ada pengawasan setelah dia sembuh, setelah dia mengalami apa bina lanjut atau aftercare itu kan nanti kan ada pemantauan juga berkala sebenarnya seperti itu. Kalau indikatornya sih belum ada yang spesifik ya, tapi paling tidak ya kita berharapnya sih semoga angka-angka prevalensi temuan-temuan baru itu lebih sedikit ya dari yang apa yang ada, dan ya itu lebih ke arah kategori relapse-nya itu berkurang gitu aja sih sebenarnya. Kalau nggak ada indikator khusus yang itu lebih spesifik.
1: Oke, baik. Pendengar Pro 1, silakan untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami ya. Kami tunggu atensi dengar Anda sampai dengan nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau di 08 11 25 4 0 9 1 1, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik dok, ini sudah ada yang gabung melalui WA, kita baca dulu ya. Selamat siang dari Ibu Rina di Purwokerto Utara. Selamat siang Mbak Citra dan juga Pak Dokter. Saya mau bertanya, saya punya adik yang sering pulang malam, udah marah dan mulai berbohong soal uang. Kami belum punya bukti dia menggunakan narkoba. Apa nih yang sebaiknya kami lakukan supaya tidak salah menuduh nih dok?
0: Ya itu pertanyaan yang sebenarnya udah banyak ya. Jadi problem utamanya mungkin keluarganya khawatir terhadap klien ini kok tiba-tiba berbohong, tiba-tiba macam-macam. Tapi klien itu sendiri kan rata-rata usia remaja ya, yang mereka udah punya self dignity sendiri gitu kan, sudah punya apa namanya egonya sendiri dan sebagainya. Dia tidak apa punya toleransi yang mungkin rendah ya. Jadi mungkin kalau misalkan orang dewasa yang bagus baik ya hanya tinggal menjawab saja, saya tidak pernah menggunakan. Tapi kalau misalkan jawabannya muter-muter, wah ini ada sesuatu nih gitu kan. Ya, mungkin ada baiknya melakukan pendekatan yang lebih mendalam ya terhadap klien ya. Jadi keluarga itu harus bagaimana caranya memberikan apa namanya pendekatan yang lebih dalam. Jadi diajak ngobrol yang lebih mendalam lagi, terus habis itu siapa tokoh yang bisa dia percaya untuk diajak ngobrol ya kan, sehingga dia bisa terbuka dan sebagainya. Terus habis itu hindari stigma dan hindari tuduhan, karena istilahnya kalau orang dituduh kan pasti nggak seneng kan. Nah ya istilahnya apa yang membuat dia apa bermasalah akhir-akhir ini, pemikiran apa, mungkin ada beberapa pikiran yang apa, ada beberapa masalah yang dia jadi kepikiran tentang sesuatu yang belum kita tahu, dan itu mungkin juga bukan narkoba juga, bisa juga gitu kan. Nah setelah itu misalkan ternyata ada indikasi bahwa dia sudah pernah menggunakan obat, sudah terucap kata-kata obat, sudah ada bentuk fisiknya obat itu, barulah nanti dibujuk pelan-pelan untuk ke dia lakukan asesmen di PNNK Banyumas. Itu ya misalkan nanti pengen apa namanya pakai strategi-strategi ya silakan saja, tapi saya kira komunikasi yang jujur itu lebih penting ya. Jadi misalkan apa dengan komunikasi yang jujur kan klien lebih menerima daripada dia dijebak misalkan diajak keliling-keliling ternyata mampirnya kok ke PNNK Banyumas gimana nanti macam-macam
1: malah jadi bahaya.
0: Begitu saya kira ya. Ya silakan nanti misalkan masih bingung bagaimana caranya ya bisa datang ke PNNK Banyumas, nanti ada beberapa tips-tips lah untuk bagaimana pendekatan dan komunikasi yang lebih baik.
1: Oke, kemudian saya ingin tanya juga nih dok, kemudian ada kasus juga nih dok, ada kasus dia apa sih pengguna psikotropika gitu dok, tapi dengan alibi karena mungkin kurang tidur, kayak butuh doping untuk kerja dan lain sebagainya. Betul. Nah, sebenarnya bedanya apa sih dok, mungkin jenis-jenis psikotropika itu sendiri dengan narkoba pada umumnya gitu, dan apakah pengguna psikotropika ini juga wajib untuk rehabilitasi ketika sudah kecanduan nih dok?
0: Ya, psikotropika ya namanya narkoba ya, narkotika, psikotropika dan zat adiktif itu semuanya membuat kecanduan. Kecanduan itu kan berarti sarafnya sudah lebih tersensitisasi untuk selalu menggunakan obat tersebut ya, dengan dosis yang makin lama makin tinggi, toleransi obat namanya. Ya, cuma memang bedanya narkotika dengan psikotropika itu, narkotika itu sudah dalam bentuk yang mentah gitu ya, opium misalkan, atau morfin gitu ya, dan sebagainya. Kalau psikotropika itu dia lebih ke arah obat-obatan yang masih bisa berfungsi sebagai medis. Tapi dalam hal ini disalahgunakan, dipergunakan hanya untuk kepentingan senang-senang dan sebagainya gitu. Terus apa ya, psikotropika ini ya bahayanya memang mengakibatkan kecanduan dan efeknya juga sama seperti narkotika, ada yang on, ada yang off ya. On itu berarti dia meningkatkan stimulasi, jadi orangnya lebih bersemangat, berenergi, ya itu seperti itu, memang tujuannya seperti itu. Kalau orang normal kan mau ada sesuatu kan dia langsung dengan sendirinya bersemangat dan sebagainya gitu, atau misalkan dia butuh istirahat ya istirahat gitu. Tapi beberapa orang seperti ini kan menggunakan narkoba untuk biar supaya kerjanya sampai malam, nyupirnya nggak ngantuk, padahal kan sebenarnya kan nggak perlu. Ada alternatif lain lah yang lebih sehat saya kira. Terus kenapa kondisi seperti ini butuh rehabilitasi ya, karena obat-obatan itu ya berbahaya bagi saraf, berbahaya bagi fisik ya, dan itu jelas perlu rehabilitasi begitu.
1: Kecuali memang ada indikasi medisnya gitu ya dok ya?
0: Ya betul, ada indikasi medis, sudah didiagnosis oleh dokter, terus sudah ada takarannya, sudah sampai kapan nanti penyembuhannya, berapa lama, nah itu kan sudah ada hitungannya. Begitu.
1: Okay. Baik, ini sudah ada yang gabung lagi dok, kita baca dulu ya. Selamat pagi, ini ada Ibu Dewi di Kembaran. Dokter, saya sering mendengar orang menggunakan obat-obatan tertentu supaya tadi kuat begadang dan tetap produktif bekerja. Apakah penggunaan seperti itu juga beresiko menyebabkan ketergantungan? Ini sebenarnya hampir sama kayak tadi ya dok
0: sama,
1: ya.
0: Sama.
1: Kita skip aja ya dok ya.
0: Skip aja.
1: Oke, kita baca lagi berikutnya. Dari Pak Budi Purwokerto Selatan. Dokter, kalau seorang ayah menjadi pengguna narkoba tetapi masih bekerja dan menafkahi keluarganya, apakah itu berarti kondisinya belum parah? Apakah ada tanda yang perlu diwaspadai nih dok?
0: Ya kembali lagi ya, bahwa ketergantungan narkoba itu kan juga perlu ada indikatornya, terus habis itu asesmen dari level adiksinya sampai seberapa. Jadi saya kira supaya tidak mencegah dari faktor yang lebih buruk lagi atau kecanduan yang lebih buruk lagi, lebih baik ya mengakses pada layanan-layanan rehabilitasi begitu. Nanti kan ditentukan, oh ini ternyata kategorinya masih ringan misalkan, kecanduannya masih ringan ya berarti hanya cukup layanan konseling di PNK Banyumas misalkan beberapa jam dalam satu minggu misalkan, itu kan nanti bisa didiskusikan ya sesuai dengan nanti jam-jam dan jadwal pekerjaannya bagaimana begitu. Karena rehabilitasi ini kan nantinya akan mempengaruhi hidup mereka juga, hajat mereka juga begitu. Kalau seorang ayah yang terlanjur sering mengkonsumsi narkoba, nanti lambat laun makin lama bertambah toleransinya sampai kepada overdosis nanti bagaimana? Ya kan istilahnya jangan sampai menunggu kondisi sakit. Kalau memang sudah ada faktor kecanduannya dan sudah tahu bahwa obat itu adalah obat psikotropika atau obat itu narkoba atau obat itu zat adiktif dan dia tidak bisa untuk berhenti sendiri, ya langsung mengakses layanan rehabilitasi aja. Go to rehab lah istilahnya kalau di luar negeri.
1: Oke, okay, tapi kalau misalnya zaman sekarang nih dok, kan banyak orang yang suka coba-coba nih dok, kayak cobain dulu lah satu kali gitu. Kalau kita baru nyoba sekali, dua kali, apakah itu mungkin bisa langsung kecanduan dok?
0: Nah itu, belum tentu ya.
1: Belum tentu ya.
0: Yang istilahnya kayak orang baru nyoba makan mie ayam gitu ya, sebelumnya belum pernah makan mie ayam kan aneh juga. Apa sih makan mie ayam nih kayak gini. Tapi lama-lama dicicipi, dipikir-pikir lagi, dicoba lagi, kan lama-lama udah menemukan, ternyata seperti ini sensasinya, begitu. Saya kira kalau untuk masalah coba-coba, itu berarti kan adaksinya memang masih rendah atau tidak ada sama sekali, begitu.
1: Jadi mendingan gak usah coba-coba lah ya dok
0: ya? Iya, tapi tergantung pergaulan juga mbak.
1: Itu ya.
0: Kalau pergaulannya ternyata banyak orang yang sering membujuk, terus habis itu lihat-lihat juga lama-lama ketularan juga kan ya.
1: Iya, nggak kuat iman terus akhirnya pengen cobain-cobain, apalagi zaman gitu. Sekarang kan rata-rata anak gitu ya dok ya, kayak misal satu tidak mencoba dibully ya, cupu nih nggak mau cobain
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Akhirnya jadi kecanduan nih.
0: Begitu.
1: Gitu ya. Oke, silakan pendengar sekali lagi untuk Anda yang mau bergabung baik di 6323336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Untuk tadi yang mau coba bergabung boleh dicoba lagi. Tadi mohon maaf sekali ya tidak terdengar suara bunyi telepon, jadi bisa dicoba lagi, silakan untuk Anda yang mau bergabung. Kalau belum ada kita baca lagi nih dok. Ini masih ada lagi. Sebentar. Dari Ibu Siti di Banyumas, dokter kalau anggota keluarga, okay, kita skip dulu, kita terima dulu di 6323336.
0: Siap.
1: Ya halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, dari siapa di mana ini?
2: Iya. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
2: Ya, dengan Mbak Citra yang kami hormati dan ya. Juga Bapak Dokter selaku narasumber di RRI Purwokerto. Ya. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin, amin.
2: Ini Dok, mau tanya dari Kebumen. Itu apakah benar ya kalau yang sudah pernah istilah bertanggung kena narkoba itu walaupun berpuluh-puluh tahun itu tetap istilah terganggu sarafnya? Karena saya itu kadang mengamati ya, kadang anak-anak kan rumah saya dekat jalan raya lah ya, kebetulan kata-kata. Itu kok kadang-kadang kalau katanya udah berpuluh-puluh tahun tapi masih error lah, istilahnya kadang suka bengong dan sebagainya. Kemudian ya saya hanya menghimbau lah sedikit ya masukan agar supaya para orang tua lah untuk lebih memperhatikan anak-anaknya, putra putrinya lah. Zaman sekarang kan SMP juga sudah pada terkena pengaruh ya. Itu untuk diperhatikan baik-baik. Nah, trik-trik apa sajakah yang Bapak Dokter lakukan bila mana seorang anak atau remaja ataupun sudah dewasa itu yang sudah mengalami kecanduan narkoba dan sebagainya. Demikian dari kami untuk kru angkasa dari Poso, sekali muda tetap mudara, sekali merdeka tetap merdeka, dari Bu Nur Hakim Kebumen.
1: Baik, terima kasih sekali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada satu lagi yang gabung Dok, kita terima dulu ya Dok ya. Iya, halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Dari Garut nih, Ahmad Irwan Pauji.
1: Ya, monggo silakan Pak Ahmad di Garut.
3: Assalamualaikum Pak Dokter ya, para narasumbernya tentang masalah narkoba.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya. Masalah narkoba sampai saat ini masih menjadi problem kan. Nah, seperti apa terutama sekarang yang disasaran anak-anak remaja di sini ya. Nah, cari akar per BNN susah-susah membahas narkoba. Timbul lagi tuh, kalau mungkin kalau memang akarnya atau pohonnya tidak ditebang, pasti ibarat kita punya pohon mangga di depan rumah, tumbuh pohonnya juga dihabis ya. Tapi kalau pohon atau akan masih tetap tumbuh lagi. Nah ini kira-kira seperti apa? Yang jelas hukumannya itu tidak jelas kan, tidak ada efek jera kan seperti itu. Terus satu lagi, sekarang sasaran para remaja Pak, ini para obat-obat. Duh, kita prihatin juga nih menimpa para remaja kan. Nah itu sumbernya dari mana Pak? Kalau bisa carilah itu yang sengaja menyebarkan obat-obat itu kan, obat-obat ya itu anak muda kan yang disasaran. Ya. Bagaimana Pak Bapak? Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua pertanyaan nih Dok. Silakan Dok. Tadi pertama dari Ibu Nur di Kebumen ya.
0: Iya.
1: Diulang lagi ya. Tadi pertanyaannya apakah kalau sudah kena narkoba walaupun sudah puluhan tahun nih Dok, tetap bisa terganggu syarafnya, dan tips yang bisa dilakukan ketika anak yang sudah kecanduan narkoba mungkin agar pulih begitu ya Dok ya?
0: Ya jelas nanti masalah narkoba itu kan mempengaruhi fisik dan mempengaruhi saraf, terutama sarafnya ya. Sampai seberapa kuat mempengaruhi saraf ya tergantung dari konsumsinya narkobanya itu berapa lama, lalu berapa dosisnya dalam satu kali konsumsi, dan sudah sampai kategori apa adiksinya, begitu kan. Saya kira kalau untuk adiksi yang sudah berat, pasti nanti untuk level gangguan di masa depan itu pasti ada. Jadi otak itu kan sebenarnya juga termasuk organ yang agak sulit untuk beregenerasi dibandingkan dengan kulit, dibandingkan dengan yang lain-lain. Ada masalah misalkan seperti stroke aja ya, ada masalah serangan satu kali stroke itu, untuk menjadi sembuh seperti semula, misalkan tangan yang semula gapeh, semula lemah gitu ya, atau bicaranya cello itu, untuk kembali seperti semula itu memang butuh waktu, butuh latihan, butuh terus-menerus gitu ya, butuh terus-menerus kontrol gitu. Jadi untuk kondisi-kondisi yang narkoba itu yang menyebabkan kerusakan di otak, yang jadi orangnya lebih lemot, misalkan nunsewo gitu, mungkin daya intelektualitasnya menurun atau kognitifnya menurun, koordinasinya kurang, konsentrasi kurang, itu memang sangat-sangat berpengaruh untuk kondisi-kondisi yang adiksinya sudah berat ya, apalagi sudah sampai kondisi yang sudah membahayakan, misalkan sudah sampai over apa, sudah pernah overdosis kejang-kejang misalkan, atau misalkan sudah mengalami penurunan masalah mental, nah itu kan sudah harus kondisi yang sudah memprihatinkan. Makanya memang tahap pencegahan itu merupakan tahapan yang penting ya, sangat penting ya, mencegah supaya efek dari kerusakan otaknya itu tidak tidak lebih berat, tidak bertambah berat gitu ya, supaya generasi-generasi muda itu lebih cemerlang, lebih aktif, lebih baik ya, tidak menghasilkan generasi-generasi yang suram dan berpikiran yang tidak apa yang tidak berkualitas ya gitu. Nah itu saya kira tergantung, saya jawabannya adalah tergantung dari keparahan dari konsumsi narkobanya, lamanya dia mengkonsumsi dan tingkat adiksinya sampai seberapa. Lalu yang pertanyaan kedua adalah tips-tips untuk narkoba, apa
1: agar
0: tips
1: ya,
0: remaja supaya tidak kecandungan terhadap narkoba ini. Yang pertama adalah ya cari pergaulan yang baik, ya, cari pergaulan yang baik dengan teman-teman yang mengarahkan pada hal-hal yang lebih produktif ya, lebih berprestasi ya. Lalu isi kegiatan-kegiatan dengan isi hari dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Yang ketiga adalah bangun komunikasi yang erat dengan keluarga, walaupun remaja-remaja ini termasuknya ada kesan bahwa nanti terlalu dekat dengan keluarga, dikatakan anak mami lah dan sebagainya. Ya ingatlah bahwa yang menolong Anda di masa tua nanti, atau yang perhatian terhadap Anda pada saat sakit ya keluarga, yang terdekat dengan Anda ya keluarga. Orang yang menghargai keluarganya ya berarti dia menghargai dirinya sendiri kan ya, karena kan teman misalkan mereka mungkin hanya datang dan pergi ya kan, hanya istilahnya datang pada pas ada perlunya saja misalkan. Nah keluarga itu kan sebagai support system utama, mereka yang menyupport Anda dari kecil sampai besar gitu kan. Itu harus dibangun komunikasinya, walaupun mungkin ada beberapa perbedaan pandangan dan sebagainya. Saya kira disinilah pentingnya membangun mental remaja itu lebih baik. Jadi lebih banyak berorganisasi, lebih banyak melatih mental untuk istilahnya untuk pelatihan-pelatihan mental tertentu misalkan lebih banyak berkomunikasi, berdialog gitu, membuka wawasan itu. Saya kira itu juga wacana yang penting ya. Orang yang kurang wawasan kan pasti pengetahuannya sempit. Terus habis itu lebih gampang terpengaruh dengan yang lain-lain juga, termasuk juga dengan narkoba. Itu paling tips saya untuk remaja seperti itu.
1: Oke, okay, kemudian lalu pertanyaan kedua tadi dari Pak Ahmad di Garut ya. Yeah. Ini kan masalah narkoba ini masih menjadi permasalahan yang kompleks gitu, dan sasarannya masih remaja. Nah mungkin kira-kira bagaimana nih untuk menutup sumbernya lah istilahnya seperti itu. Gimana nih dok?
0: Ya, mungkin tadi ada pernyataan yang mungkin juga harus ditambahkan dari tips-tips tadi ya. Ya mungkin juga berkaitan dengan pertanyaan ini juga, yaitu jangan berani-berani mencoba narkoba. Ya, istilahnya apabila teman memberikan atau dari orang-orang yang tidak dikenal memberikan obat tanpa tahu dosisnya, tanpa tahu indikasinya, ini obat buat apa, terus habis itu fungsinya apa, ya kan? Dan ini obatnya istilahnya bukan dari orang yang terpercaya, misalkan hanya dari temannya saja, minumnya langsung 3, langsung 4 gitu misalkan. Itu jangan mudah untuk kita percayai, walaupun itu teman baik Anda sekalipun. Nah itu tetap harus, naluri kritis Anda harus ada gitu. Ya itu untuk remaja ya. Nah terkait dengan masalah peredaran ini, ya memang sangat-sangat masif dan sangat memprihatinkan ya. Dimana peredaran ini kan rata-rata di bawah tanah lah, underground ya. Jadi peredaran itu apa yang ada yang colong-colongan lah, ada yang misalkan ternyata ada warung-warung yang menjual narkoba, tapi kan tidak diketahui dan tidak istilahnya hanya diketahui oleh golongan-golongan tertentu saja. Nah, dan di Banyumas sendiri kan memang yang paling banyak beredar adalah obat-obatan yang dipersalahgunakan adalah obat-obat golongan G yang keras ya, seperti Heximer, Tramadol, Alprazolam ya, obat-obatan medis yang harusnya untuk kondisi sakit tapi dipersalahgunakan. Nah, sudah ada undang-undang dan peraturan-peraturan yang membatasi beredarnya obat-obatan tersebut, bahwa Heximer, Tramadol, dan Alprazolam itu dan obat-obatan golongan G itu yang harus memberikan resep ya harus dokter spesialis jiwa gitu kan. harus orang medis gitu, minimal dokter umum kan. Nah, cuma memang ada beberapa yang oknum-oknum, misalkan orang-orang yang pintar, misalkan, oh saya sudah punya surat dari dokter jiwa padahal belum, cuma untuk pengen tidur aja. Saya minta untuk rutin biasanya atau bulan 30 misalkan, yeah, yeah, langsung di itu. Padahal pada saat sudah mendapatkan obat tersebut, dia jualin ke orang-orang dan sebagainya.
1: Jadi
0: itu kan ya, sangat sangat underground dan sangat masif sekali gitu loh. Pengawasannya itu sangat-sangat susah gitu ya. Dan ya mereka sendiri juga ya mungkin motif ekonomi ya, saya kira motif ekonomi lah, terus habis itu motif kebutuhan dan sebagainya. Itu hal-hal yang sudah dari BNNK sendiri sudah berusaha untuk menghambat putus dari jaringannya. Tapi saya kira walaupun BNNK sudah sangat masif ya, merazia misalkan daerah-daerah atau apa tempat-tempat yang terjadi peredaran narkoba, sudah sampai mana-mana sudah ada laporannya ini. Tapi memang kembali lagi, ini narkoba itu adalah tanggung jawab bersama. Bahwa bukan hanya tanggung jawab BNN saja. Masyarakat juga saya kira jangan lepas tangan, jangan hanya memikirkan lingkungan dirinya sendiri saja, keluarganya sendiri saja, tapi juga harus melihat masyarakat sekitar. Ya, masyarakat yang rusak ya nanti akan berpengaruh pada diri sendiri juga. Jadi ya perlu sinergi yang lebih luas lagi dan lebih lebih kuat lagi supaya peredaran narkoba ini bisa lebih menurun. Begitu.
1: Oke, baik. Baik nih dok, tadi kita baca satu pertanyaan lagi ya, terakhir yang tadi sudah sempat dibaca tapi belum jadi nih ya. Dari Ibu Siti di Banyumas, dokter kalau anggota keluarga sudah direhabilitasi tetapi ternyata menggunakan narkoba lagi, kami harus bagaimana nih dok, jujur keluarga sudah lelah dan kehilangan kepercayaan. Ya. Ini mungkin singkat waktu saja dok, silakan.
0: Ya itu kembali lagi ke masalah relapse ya, yaitu kondisi yang dia ingin lagi kepikiran untuk menggunakan narkoba lagi. Ya ditemukan pemicunya dulu. Pemicunya kenapa bisa relapse kan sudah dari proses rehabilitasi kan sudah diketahui. Oh ini dia relapse karena stresor, emosi misalkan, atau karena apa bergaul dengan teman-temannya yang dulu menggunakan narkoba misalkan. Nah itu kan harus dicari tahu dulu. Lalu misalkan sudah tahu ya harus diputus di situnya. Dan ya kalau sudah relapse ya kembali lagi ke panti rehabilitasi lagi, layanan rehabilitasi lagi, ke BNNK Banyumas lagi, dilakukan asesmen lagi. Ya itulah namanya proses rehabilitasi itu memang dinamis ya. Tidak bisa langsung sekali sembuh, itu tidak menjadi jaminan. Karena manusia itu sendiri dinamis. Ya di sini memang perlu perhatian dan kontinuitas dari komunikasi yang tidak terputus ya. Antara keluarga dengan klien itu juga harus diperkuat lagi. Saya kira seperti itu ya, itu masih jadi problem buat kita semua.
1: Baik, ini dok sebenarnya cukup menarik sekali ya dok ya perbincangan kita pagi hari ini, tapi sayang sekali ini waktunya sudah tidak memungkinkan.
0: Siap,
1: jadi barangkali yang terakhir closing statement nih dok untuk topik kita pagi hari ini, pentingnya rehabilitasi nafsa bagi pasien penyalahgunaan narkoba, singkat waktu saja silakan.
0: Ya, terima kasih. Narkoba itu merupakan masalah atau penyakit ya yang terdapat di masyarakat sampai kepada tingkat individu, itu membuat masalah di fisik, di jiwa, masalah di sosial dan masalah di keluarga. Namun penyalahguna itu haruslah kita rangkul karena dia merupakan bagian dari masyarakat ya, bagian dari keluarga kita juga. Sehingga saran dari kami dan kata-kata yang kita bisa sampaikan adalah lawan dan putus jaringannya, namun rangkul penyalahgunanya. Nah, untuk itulah rehabilitasi tampil dan hadir sebagai sarana untuk merangkul penyalahguna agar mereka bisa kembali lagi ke jalan yang benar setelah mereka mencoba narkoba dan bermasalah di situ. Mungkin seperti itu.
1: Baik, kalau begitu terima kasih sekali nih Dr. Angga atas waktu dan juga informasinya pagi hari
0: Sama-sama.
1: Ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini membuat masyarakat juga semakin peduli ya, dan juga waspada dan berani mencari pertolongan yang tepat.
0: Siap.
1: Iya, dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Yang pasti dari perbincangan kita hari ini kita bisa belajar ya bahwa penyalahgunaan nafsa ini bukan hanya persoalan individu tetapi juga persoalan keluarga dan juga lingkungan. Rehabilitasi memberikan kesempatan untuk pulih dan kembali menata masa depan. Jangan menghakimi orang yang sedang berjuang untuk pulih, tetapi bantu mereka menemukan jalan untuk bangkit. Saya Citra pamit, terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas kembali.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan Santero Stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: I said to the team that I'm also appreciate a lot what I saw.
4: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengantarkan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set poin pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovic Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovic menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Erick Berhan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya itu. Yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia.

0: Disabilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
1: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas. Dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
0: Penyelenggaraan Pesonas kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran SOINA yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multi cabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

dari Qubad bin Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah dua orang yang diimami salah satunya lebih disukai Allah daripada salatnya empat orang secara sendiri-sendiri. Salat berjamaah empat orang lebih Allah sukai daripada salatnya delapan orang secara sendiri-sendiri. Dan salatnya delapan orang dengan berjamaah lebih Allah sukai daripada salatnya seratus orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Bazar, Tabrani, Majma'us Syafi'i.

0: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul, di Ramona Bakery Purwakerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya yang sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto siang, di edisi hari ini masih bersama dengan saya Citra, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pastikan Anda tetap terus bersama kami, karena nanti kami juga akan hadir dalam acara siaran Warung Tarsun ya, pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda pada siang hari ini, masih harus sibuk berkutat dengan aktivitas harian, Anda tetap semangat. Dan pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih. Tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah. Kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, kemarau berkepanjangan mengakibatkan harga kambing dan domba di Banyumas turun hingga 40% akibat sulitnya peternak mendapatkan pakan hijauan. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Damara Sakti. Silakan Damara.
2: Ya, baik. Musim kemarau ini berdampak pada usaha peternakan kambing dan domba di Kabupaten Banyumas. Dan kesulitan ini mendapatkan pakan hijauan ini mendorong sebagian peternak menjual ternaknya, sehingga harga di pasaran mengalami penurunan hingga 40% dibandingkan harga normal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Kusbiono Jumadi, mengatakan dampak kemarau paling dirasakan peternak yang tidak memiliki lahan hijauan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Dan menurutnya, peternak yang mengandalkan kegiatan mencari rumput harus lebih bekerja lebih keras, terlebih jika jumlah ternak yang dipelihara cukup banyak. Dan kondisi tersebut membuat sebagian peternak memilih mengurangi jumlah ternaknya untuk menekan biaya beban pemeliharaan. Kusbiono menyebut bahwa harga kambing dan domba saat ini mengalami penurunan sekitar 25% hingga 40% dari harga normal. Dan penurunan harga tersebut memang telah berlangsung dalam kurun waktu sekitar 3 tahun terakhir. Dan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas ini mengingatkan peternak untuk menyesuaikan pengolahan pakan dan jumlah ternak dengan kondisi ketersediaan hijauan selama musim kemarau agar usaha peternakan tetap dapat berjalan meskipun kemarau berkepanjangan. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan.
1: Ya, baik. Terima kasih Damara laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 di Purwokerto, siang di edisi hari ini kembali kami akan mengajak Anda kali ini untuk mengikuti siaran Warung Tarsun bersama dengan rekan saya Desi Natalia dan juga Arif Sunggono. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti.

0: kayu. Aku jane anggere ndeleng para doreng-doreng iki dadi kelingan.
1: Kelingan apa?
0: Kelingan disit nyong janjane ke kepengin dadi tentara disit. Oh. Malah cembulek jebul malah dadi bakul gorengan
1: ya. Ya ora apa-apa, bakul soten bakul gorengan ki anak buwe akeh banget.
0: Iya,
1: tukang syutinge anak, nah, mengko sing ngibingi anak,
0: iya,
1: sing ngarahna dheweke anak. Iya, mulane aja baik-baik. Ya
0: cerita di masalah doreng.
1: Iya.
0: Disit ki jeng kepengin banget begitu tamat. Nyong kan tamat SMA ora sekolah ki nyong disit.
1: Kang Tarsun ganu sekolah.
0: Sekolah.
1: Jane dhewek duwe cita-cita sing mandan kembar ya.
0: Iya.
1: Nek Rika ganu kepengen dadi tentara, nyong ganu kepengen duwe bojo tentara.
0: Nah.
1: Tapi malah dadi bojone bakul gorengan ya ora apa-apa.
0: Ya
1: ora apa-apa.
0: Ya diterima-terima bae. Iya. Sing penting nang sandinge Rika ke wis ana bapak tentara.
1: Iya, luar biasa banget. Iya. Nyong tapi mandan deg-degan Rika lagi orang gawe masalah apa-apa,
0: Mbok. Lagi
1: kaya ditekani saat lantas, nah, sebulan itu lagi kepengen ngendong.
0: Iya, pada bae.
1: Iya.
0: Dina ge ke kepengen pada ngobrol.
1: Nang warunge dhewe.
0: Ya.
1: Nah, warung soten tapi sing tekake dandim dan rem dosen sekang unsur Purwokerto
0: ora
1: ciri-ciri.
0: Ya sing jenenge warung Tasun pancen kaya kuwe kawit ndisit mula.
1: Lah ya mula.
0: Segala lapisan gelem pada rawuh maring enak.
1: Kuwe alhamdulillah keistimewaane nah, warung Tasun mulane serak-serak kaya nyong tetep warunge buka.
0: Oh iya iya. Tur maning dhewe ngomong-ngomong iki tamune pada ngerti apa
1: ora iki lho. Lah kuwe masalah. Monggo Pak Dandrem kali Pak Dandim nganu ngangge mik. Lah niki anu Bu Dosen. Sugeng rawuh Pak Dandim, Pak Dandrem kali Bu Dosen. Niki anu mboten kesasar mboten teng mriki, Mbok?
2: Mboten, Mbak. Tiap pagi lari mriki.
1: Oh, tiap pagi lari.
0: Lari ngejar nopo?
1: Sanes lari dari kenyataan, Mbok.
2: Iya, betul.
1: Tapi ngomong-ngomong niki ngertos anu Pak anu ngangge basa Banyumasan?
2: Ngerti, Mbak, tapi kalau diajak
1: ngerti tapi gile-gile ngerti.
2: Diajak ngomong
0: ngerti. Tapi kan seorang-orang yang paham lah.
2: Paham.
0: Nopo ya, maling jenengan mungkin sering mendoan gitu. Dan nah, mendoan sering bok.
1: Sering. Nah. Dahar. Sering dahar mendoan.
2: Iya sering.
1: Sering.
2: Berarti tempe goreng kalau tempat saya namanya.
1: Apa?
2: Tempe goreng.
1: Tempe goreng. Kayaknya wong wetan nopo nge?
2: Ponorogo Jawa Timur.
1: Oh, oh mulane mandan alus. Sejen karo dewe kan ngapak-ngapak.
0: Waktu gembradeg.
1: Nah, iya. Tak kenal maka tak sayang nah, dewe kenalan
0: disit.
1: Niki Pak Dandrem. Asma asma lengkape asmanipun sinten iki Pak Pak Dandrem? Mbok salah sebut mengko meneng kasus Kolonel Infantri Dr. Sidik Wiono SHM HMTR Hanle jenti teleake Pak. Kawan
0: temen iki ora kesel goreng gelat iki ya.
1: Kuwe mulane dhewe kudu bersyukur Kang sing tekake jan ora bahen-bahen. Sugeng rawuh.
2: Nggih, matur nuwun.
1: Dan Sidik alhamdulillah. Niki anu bekto Pak Dandim nggih. Ngajek Pak Dandim niki Pak Dandim asmane Letkol Infantri Edward Deru Saka Samosir. Deru dan Debu nopo sanes.
0: Sing penting Samosire ngatane.
1: Iki kayane wong Sumatera apa ya?
0: Ya bisa jadi.
1: Saking Sumatera.
0: Betul.
1: Masya Allah. Mulane ana Samosir Samosir.
0: Iya,
1: kayane
0: iya.
1: Lahirnya nang Pulau Samosir nopo nggih. Oh,
0: di Medan.
1: Oh,
0: lahiran Medan. Cuman kepulauannya teng mriko nggih.
2: Ya, namanya ya. Memang Samosir.
0: Samosir
1: sekang
0: marga.
1: Sumatera.
0: Nggih.
1: Dewek maring Jawa Barat ki ana Bu Dosen.
0: Nah.
1: Asmane Bu Neneng Sobi Baturohmah Esos MIP Sugeng Rawuh.
3: Ya. Makasih.
1: Kumaha damang?
3: Alhamdulillah. Ini dari Blok Barat.
1: Oh, dari Blok,
2: Blok
1: Barat.
2: Blok Timur.
1: Blok Timur. Oh iya benar banget ya. Jadi kesampak.
0: Iya.
2: Ini Blok Tengah nih, Mbak.
1: Iya.
0: Dewek Blok Tengah.
1: Ngapak ya Blok Tengah.
0: Ora apa-apa.
1: Ora apa-apa. Niki nuwun sewun dan ndak Pak Dandrem kali Pak Dandim bekto informasi nopo ado-ado sekang kantor
0: maring eneh
1: Korem ya. Karo Kodim maring warung Tarsun niki onten informasi nopo niki.
2: Oh nggih. Saya terima kasih Mbak Mbak Pak Tarsun dan
0: nggih.
2: Mbak Tarsun
0: Kang ya. Mau
1: oh, Kang Mawon Kang Mawon kali Yu Tarsun.
2: Kang Tarsun dan Yu Tarsun saya Kolonel Infantri Sidik Wiono dan Rem 071 Wijaya Kusuma. Korem kami wilayahnya di 9 kabupaten.
0: Oh,
2: di dari Pekalongan, Tegal, Pemalang, Brebes, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas sendiri, Cilacap dan Kebumen.
0: Hmm.
2: Dalam waktu dekat tepatnya hari Jumat nanti akan ada kegiatan bakti TNI AD untuk rakyat. Tempatnya di Kebumen dan Banyumas.
0: Banyumas, niku teng titike nggih.
2: Titik ya di dua tempat itu di Kebumen dan Kabupaten Banyumas, tapi di Kebumen sendiri ada banyak sasaran, di Banyumas juga ada banyak sasaran.
0: Khusus teng Banyumas Pak Edward, sasarane niku napa niku baktine niku?
4: Nah, ini mohon izin Komandan, saya Dandim Banyumas menyampaikan terkait dengan sasaran ya Pak ya. Nah, sasarannya ini banyak Pak, banyak Bu.
0: Tapi buat nyasar dulu kan?
4: Oh bukan, bukan. Itu targetnya berbeda. Itu target tembakan ya.
0: Enggak.
4: Kalau ini target untuk memperbaiki kehidupan taraf hidup masyarakat.
1: Malah seneng nek jadi sasaran Kang.
0: Apa iya?
1: Iya.
0: Nah, tapi kan bahaya.
1: Nah iya makanya kok dirungok nanti saya kepadanya. Iya.
4: Nanti saya bikin titik-titiknya. Jadi ada beberapa yang kita sudah siapkan dari pemerintah melalui Bapak Kasat dan dieksekusi oleh Pangdam, Bapak Danrem. Nah ini ada seperti pembangunan rumah tidak layak huni, nah, kemudian ada pembangunan jembatan, nah, ada sumur bor, di mana Bapak Kasat kan sudah punya program juga manunggal air dan lain sebagainya gitu.
0: Berarti wonten fisik, panggilan non fisik nggih.
4: Nggih.
0: Sing fisiknya nopo, sing non fisiknya mopo.
4: Oh iya, kalau fisiknya yang tadi, kalau non fisiknya juga masih ada, itu sasaran tambahan seperti sosialisasi, kemudian ada operasi bibir sumbing, operasi katarak, hitan masal, kemudian ada pembuatan akte nikah.
0: Nikah masal.
4: Nikah masal.
0: Ya, nikah masal sak sunatan nih, lengkap. Jadi kita siapkan sunatan, setelah itu kita nikahkan.
1: Ditambah
0: kali gratisan. Gitu.
2: Oh gratis.
0: Oh gratis.
2: Asli gratis itu.
1: Nah, niki wau kan Pak Danrem Sanjang nek dua wilayah Kebumen kali Banyumas.
2: Betul.
1: Yang menjadi pertimbangan kenapa memilih dua wilayah itu?
2: Tentu dari kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat nih Pak. Wilayah di Kebumen kita tahu masih ada beberapa tempat yang agak membutuhkan lah. Ya, membutuhkan, kemudian dari bahasa-bahasa masyarakat, Babinsa, Pak kami perlu ini, kami perlu ini. Itu kita usulkan ke pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah juga menganggarkan untuk kegiatan tersebut dan kita juga secara berjenjang kepada Angkatan Darat dan Alhamdulillah Angkatan Darat juga mendukung. Jadi berkolaborasi. Tapi yang sampaikan Dandim tadi, anggarannya ada dari Angkatan Darat, ada dari pemerintah provinsi, ada dari kabupaten, termasuk institusi dan pihak-pihak lain yang membantu kami. Seperti bibir sumbing itu dari Smile Trend. Ya, Smile Trend itu dari kemudian Perdami yang operasi katarak. Jadi memang tugas kita mengkolaborasikan. Harapannya dengan TNI turun, biasanya banyak institusi yang lain yang membantu sehingga
0: gandeng.
2: Nggih, betul. Okay. Tujuan
0: gandeng
2: utama.
0: Gandeng apa digandeng?
2: Enggak.
1: Kolaborasi.
2: Tergandeng.
1: Bahasa kerana yang tergandeng.
2: Gotong royong.
0: Nah.
2: Nggih. Bahasa lamanya gotong royong itu yang kita munculkan kembali dan Alhamdulillah berjalan hingga saat ini.
0: Tapi dari beberapa kegiatan ada bibir sumbing termasuk nikah masal mengko.
1: Ya.
2: Mau ikut kah? Mau ikut nikah daftar lagi.
1: Wow. Harap manding apa?
0: Daftarnya cuma daftar lihat aja sih. Tapi antusias gimana itu untuk acara bibir sumbing?
4: Siap. Mohon izin. Kalau antusiasmenya luar biasa ya. Luar biasa karena ada bukan hanya yang tadi kita sebutkan, nanti juga ada bazar murah. Jadi masyarakat mau beli sembako yang murah, mungkin harganya di bawah pasar, nanti besok ada di sana. Jadi antusiasmenya itu kami lihat itu sangat-sangat luar biasa karena hal ini mungkin sesuatu hal yang jarang ya terjadi ya. Seperti jembatan di Kabupaten Banyumas sendiri kita sudah bangun 10 jembatan.
1: Wow.
4: Dan itu sangat luar biasa manfaatnya bagi masyarakat, di mana perekonomian yang ada di wilayah semakin meningkat. Dan pendidikannya juga yang dulunya mungkin harus muter jauh, akhirnya anak-anak sekarang lebih singkat waktunya untuk masuk ke kelas dan tidak terlalu berkeringat dan lain sebagainya. Itu mungkin suatu efek atau ya sesuatu yang luar biasa untuk meningkatkan taraf pendidikan maupun ekonomi.
1: Lah niki Bu Neneng, dari perspektif ilmu sosial dan pemerintahan, bagaimana Ibu melihat peran bakti TNI AD untuk rakyat dalam membangun hubungan antara institusi militer dan masyarakat di luar tugas pertahanan dan keamanan? Kan wau sampun dijelasakan niki programnya Pak Danrem kali Pak Dandim.
3: Nggih, terima kasih Yutarsum. Okay. Ya, tadi dari digambarkan begitu ya terkait dengan acara maupun program-programnya ini luar biasa bagus ya. Kalau saya lihat dari perspektif ilmu politik, memang sejarahnya TNI ini bersama masyarakat ini sudah kental gitu ya. Kedekatannya ini sudah sangat dekat. Sejarahnya panjang gitu. Makanya misalnya program TMMD misalnya ya, TNI Manunggal Membangun Desa, memang itu menjadi program yang sangat luar biasa berdampak kepada masyarakat. Tadi sudah disebutkan misalnya ada program yang fisik, ada yang non-fisik gitu ya. Bahkan mungkin semua program-program tersebut tanpa adanya TNI ini tidak berjalan dengan lancar. Karena memang mempunyai peran yang besar untuk turut mensukseskan kegiatan tersebut kepada masyarakat. Begitu.
0: Kayak gue tadi masyarakat kayak kudu mengkong-mengkone umpamanya ya pada dianu ya digari dijaga jadi gue ngepaksin tinggi
2: betul
0: dan itu jangka panjangnya keperipun terkait kali umpamanya jalan-jalan sing pada rusak niku.
2: Oke, terima kasih dari Mbak Neneng, saya diingatkan. Jadi kegiatan kami ini yang skala besar memang di Banyumas dengan Kebumen. Tapi saat ini kemarin baru saya buka, itu ada namanya TMMD Sengkuyung. Itu di 9 kabupaten yang tadi saya sebutkan, Pekalongan sampai Cilacap itu ada. Dan rata-rata membangun jalan, rabat beton namanya. Itu yang sasaran fisiknya. Kemudian yang dari program Kasat yang ada 4 tadi, Rutilahu, kemudian Jambanisasi, MCK dengan bakti air, ya itu wajib yang harus kami laksanakan. Termasuk yang non fisik semuanya berjalan. Ada satu yang jangka panjang, kami kan membuat program sumur bor. Namun itu bagi kami sumur bor itu hanya saat ini saja, hanya untuk ngebor. Jangka panjangnya kami melaksanakan penghijauan. Tiap kodim itu 5.000 tanaman yang sudah saya siapkan bibitnya sekarang. Ketentuannya minimal 1,5 meter, hujan turun langsung kami tanam. Jadi airnya diambil masyarakat sekarang, tapi ketersediaan air juga kami pikirkan. Sehingga yang lahan-lahan kosong itu nanti menjadi lebih hijau lagi dan bisa menyimpan air.
0: Ya gue tadi bakti ini ke ora jere-jere, ora kur bangsa lain, termasuk penghijauan. Penghijauan B kan, ya karena gue si Jing gue nyerap banyu, ngerti banyu mbok air.
1: Air le,
0: ya ngerti. Ngerti.
1: Ya ngerti, kayak mulanya lur, gori kapada sih ngarep takon, kayak mumpung warung Tarsun, kayak anak Pak Danrem, anak Pak Dandim, karo anak budosen sekarang Unsut Purwokerto. Kayak topiknya menarik, TMMD, TNI AD untuk negeri.
0: Masyarakat.
1: Masyarakat ya.
0: Sing penting aja badan jaluk yang gue nyong disit kayak aja. Wong KPKP kan gilirannya gitu pak.
2: Iya betul.
0: Orang-orang jadi asal-asalan gue nyong gilirannya kayak kayak
1: beda. Lah tapi yang gue kepengen nih kini seu pak. Misalnya wonten daerah sing jebulane durung tersentuh, dereng tersentuh. Belum tersentuh oleh program TNI AD TMMD nih. Nek misal kepengen nyuwun bantuan ke pripun mbok saged.
2: Kalau yang sifatnya bantuan program ya harus lewat musrenbang, Mbak ya. Diajukan dulu itu kan berjenjang dari musrenbang nanti maju sampai ke tingkat kabupaten. Itu kan program rutin setiap setahun 3 kali.
0: Setahun
2: yes. Kan. Oh, setahun malah 4 kali. Jadi Sengkuyung itu pasti ada setiap 3 bulan sekali.
1: Tiga bulan sekali.
2: Silakan aja lapor ke Babinsa atau Daramil. Daerah kami perlu ini yang perlu dibangun. Bisa nanti kita usulkan ke pemerintah daerah karena memang sudah menjadi program rutin lah di wilayah Jawa Tengah ini.
0: Di prosesnya lama mboten terkait masalah proposal pengajuan itu?
2: Ya tentu tahun berikutnya Pak. Proposal maju sekarang di ACC-nya di tahun berikutnya.
1: Oke, mulanya benar-benar kutub memanfaatkan. Karena anggar TNI ini kan sing paling dekat dengan rakyat niku Babinsa nggih sing langsung ke terjun ke masyarakat. Mungkin bisa curhat kali Pak Babinsa niku nggih.
2: Sangat bisa.
1: Sangat bisa gue Kang. Mulane Rika butuh apa warunge dewek mboken.
0: Ya nek warung ya kayane ya ora karena kan meskipun ge sing dodol masyarakat tapi kan beda.
1: Ya.
0: Iya kayak usaha.
1: Oh sejen maning ya kan mbok jere sapa.
0: Ora nang program ge ora nanai.
1: Luar biasa ya dadi TNI AD masyarakat jembatan be dibangun apalagi rumah tangga asik. Ya kan. Ya Allah. Ya nyong kudu terima-terima. lah duwe bojo bakul gorengan,
0: ya, jago kan
1: nyong duwe anu angen-angen kepengen dadi bojo tentara
0: kayak gue. Tapi kan pengabdiane bakul gorengane kayak apik.
1: Oh iya, apik iya, banget iya. Luar biasa ya Kang. Lah ge, ge ana wis ana beberapa pendengar sing takon arep diwaca disik apa karo ngenteni kiye ya. Iki nuwun sewu wonten wong-wong kan anu sampun pengumuman sih dong seurunge siaran
0: mulai
1: tarsun ya. Ki ana pendengar sekang Purbalingga niki Pak Komandan. Niki Mbak Fitri. Untuk Pak Dandim, apakah pelaksanaan TMMD juga membuka peluang bagi UMKM dan tenaga kerja lokal untuk ikut mendapatkan manfaat ekonomi, misalnya dari kebutuhan konsumsi bahan bangunan atau usaha warga sekitar. Gue mbok dewek bisa buka warung, Kang.
0: Ya mengkonge kan
1: dijelasen. Oh iya, ya diwakili nang Mbak Fitri nang Purbalingga monggo, Pak Dandim. Baik.
4: Terima kasih. Jadi kalau dalam pelaksanaan TMMD itu ada beberapa item yang bisa dilaksanakan. Misal nih, semisal pelaksanaan pembangunannya adalah jalan rapat beton,
0: okay.
4: Gitu ya, jalan tani gitu ya. Nah kan bisa untuk materialnya kan bisa beli di wilayah gitu. Jadi gak jauh-jauh. Jadi misalnya ada toko bangunan yang ada di wilayah nanti dibelinya di situ. Kalau untuk pekerjanya kan kita sistemnya kan padat karya, swakelola. Jadi kita bersama-sama dengan masyarakat bareng-bareng. Biasanya kita sudah ada jadwal. Tapi luar biasanya Basekrat Banyumas itu biasanya ya kita minta misalnya hari ini kita minta 10 orang yang kerja.
0: Oh.
4: 20 orang yang kerja misalnya. Yang datang malah 30.
1: Wow.
4: Yang datang malah 40. Antusiasnya luar biasa.
1: Saking tresnane karo Pak Tentara.
0: Betul. Saking senenge arep diperbaiki.
1: Karena iya daerahnya arep diperbaiki.
4: Oh. Ya, begitu.
1: Berarti kados niku nggih mempertimbangkan aspek kedekatan ke lokal.
4: Kearifan lokal.
2: Yeah. Saya menambahkan Pak ya,
1: terkait
2: UMKM ini. UMKM di pembukaan dan penutupan TMMD malah kita koordinir untuk berdagang. Jadi besok hari Jumat ada Pak Gub datang di Kecamatan Banyumas. Nanti kita datangkan UMKM. Jadi masyarakat 2000 kita kasih nasi apa, makan gratis. UMKM lokal kita masukkan, ada ebek, ada drum band, ada tari-tarian. Sama satu hal lagi. Peserta TMMD itu kan ada TNI, ada Polri, TNI pun ada darat, ada laut. Itu tidurnya, tinggalnya di rumah-rumah warga. Uang sakunya, uang makannya kita kasihkan ke pemilik rumah. Sehingga yang masakan si ibu pemilik rumah ini dimakan bareng. Jadi kalau kami ini numpang di rumahnya Kang Tarsun gitu, uang makan kami dikasihkan Kang Tarsun.
1: Loh, nggih monggo terbuka. Terbuka lebar niki. Kenang go tambah-tambah kok niki. Indeks ekonomi kan apa bae sing penting duit halal nggih, Ndan.
2: Jadi Kang Tarsun kan belanja pasti di sini juga kan, beli mendoan. Yang Kang Tarsun makan, yang kami makan sama.
0: Cuma ada imbalannya nggih.
2: Iya.
0: Lansing daripada tengah jaban itu kan dikasihkan ke si tuan rumah.
2: Nggih, tuan rumah. Waktunya 1 bulan.
0: Lah,
2: luar biasa.
1: Ki ngomong-ngomong Banyumasnya nang Banyumas ngendi mok dewek duwe omah sing nganggur kan.
0: Nek ora kayak kepek, mengko baik wae.
1: Oh iya iya iya.
0: Masa dok-dok langsung dijejer karo pentakon aja.
4: Tapi bukan cuma masyarakat aja. Dari akademisi juga kita
1: terlibatkan. Oh, bisa.
4: Ada dari Unsut, ada dari UNSAIZU, kemudian ada dari UMP juga. Itu selalu kolaborasi dengan kita.
1: Berkolaborasi.
4: Dalam hal untuk pekerjaannya dan waktu upacara pembukaan termasuk pada saat mungkin kita butuh masukan-masukan akademis ya. Terkait dengan pembuatan jalannya gitu. Ini kan di teknik sipil ya Bu ya. Kita sering komunikasi.
1: Kolaborasi adalah kunci.
0: Iya, sing panjang ini jenis kolaborasi kayak apa. Termasuk warungnya dewek. Kolaborasi ini kan anak wong teknik, anak termasuk anak penyanyi.
1: Penyanyi nih. Dan kita ada hiburan dan. Niki asmane Mas Onyx, suaranya jan bagus banget. Nek dan Pak Danrem apa Pak Dani butuh penyanyi apa butuh bisa, MC kali Mas Onyx mawon monggo Mas Onyx. Arep nembang apa Mas Onyx?
5: Arep nembang lagu Noah.
1: Noah judulnya apa?
5: Separuh aku.
1: Separuh aku adalah kamu. Monggo kali disambi niki wedang teh kali anu gorengane niki, monggo.

0: akeh.
1: Kepriwe kuwe? Jere separo tapi penuh.
0: Nah, separo tapi penuh. Iya. Mengko nembang maning ya Mas Onik? Nggih, yeah, yeah. Suarane man. Niki nuwun sewu, Dan. Sebenarnya sing nonton dhewe ki akeh banget.
1: Akeh banget
0: ya kowe. Niki warung soten tapi live YouTube niki. Kayane anggotane dikerahkan kon nonton nggih.
1: Ora pun mungkin pada sadar, oh iya pancen iya. Bener iki lho.
0: Ki ana.
2: Baru mau diseren.
0: Niki positif-positif sih, tapi iya. Ana sing mandan nyenil. Sing nyenil-nyenil niki ini apa namanya nadanya positif.
1: Iya.
0: Jadi kayak gini nih Dan. Karena wong Sumatera mbok ora ngerti bahasa Banyumasan.
1: Iya, salah papa iki.
0: Tapi teng Banyumasan pun pinten tahun niki Pak Dandim?
3: Saya ayo. Masuk 4 tahun.
0: Oh, sudah 4 tahun.
3: Berarti ya, sebelumnya di Purbalingga.
0: Oh, sebelumnya di Purbalingga. Mung geser maring barat, Pak maring kulon
3: sining.
0: Jauh. Nah, ge. Pak Dandim at Abu Najib 2960 Dandim Banyumas luar biasa dan rem yes. Luar biasa.
3: Terima kasih.
0: At Aris Surya Jaya 8409 TNI bersama rakyat semakin jaya dan sejahtera. Lah ge apa maning ge? Saya selalu komandan hadir bersama dengan rakyat. At Rumida 058 mantap komandani TNI hadir bersama rakyat. Bahasa ngapa komandan? Sakit apa mboten?
3: Mboten sakit.
1: Langsung pasrah mawon
0: nggih. Nah, ke at Masa Jicayono 639 nek ngobrol nggo masa depane Banyumas kayak kita seneng banget nyong. Yeah. Artinya mereka sangat senang kalau membahas Banyumas yang seperti ini. Lagi sing nyenil arep diwacakna apa ora?
1: Diwacakna bae ben supaya ngerti
0: ngene. Ben mandan anak gimik-gimik
1: kayak. Iya.
0: Kita anu curhate kudu sing anu ya. At Agus Wahyudi Asmana Babinsa untuk curhat dan menerima keluhan warga agar dapat membantu. Tapi Babinsa biasanya sudah berkeluarga diawasi juga oleh persitnya. Ya mulanya boleh curhat sih, aja sih aneh-aneh.
1: Iya.
0: Orang Babinsa, orang Babin ya duwe bayangkari karo persit aja macam-macam. Ya curhatnya.

0: Curhat masalah apa DC
1: kayak gue. Tapi nate dicurhati terus persite anu. Tetep onten batasannya gini nih.
2: Iya kan kalau terkait kesulitan masyarakat, apa-apa kendala yang dialami masyarakat itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Yeah. Ya sambil guyon-guyon kayak kita ini kan guyon, nah. Gak masalah. Tapi kalau sudah ke ranah pribadi saya pikir saya pun punya panglima di rumah.
1: Nah, mulanya aja ben-ben. Kecuali ngerepak babinsane anu orangnya persita ya monggo ya Kang ya.
2: Istri saya pun lagi nonton makanya saya nonton. Ada sekat
1: jaga
2: di sini.
1: Jaga jarak. Gitu. Tapi anu orang ngerti bahasa Banyumasan ini anu aman ya.
0: Oh, tapi yang ngerti bahwa sekat gimmicknya kan mesti pada ngerti. Oh,
1: iya, iya, apa sih maksudnya?
0: Curhatnya curhat yang benar. Nah. Aja curhat yang lagi ada duit, njaluk kalau Pak Babin ya melas. Nah,
1: aku sih pirang-pirang kancane. Iya. Gimmicknya kepedot sing soal wilayah nang Banyumas Miki.
0: Iya.
1: Anu Pak Dandim, wilayah Banyumasnya ini ku tengpun di bayi nih. Di mana aja
0: tempat.
1: Untuk wilayah.
3: Untuk ya kalau untuk kegiatan bakti TNI AD untuk rakyat ini ada di beberapa kecamatan termasuk di Kecamatan Banyumas, kemudian di Kecamatan Kalibagor, kemudian di Baturaden juga, di Lumbir, Purwojati, lebih kurang ada 10 kecamatan gitu. Jadi sekitar 35 desa. Okay. Jadi ada tambahan lagi seperti revitalisasi tempat ibadah juga ada. Rehab panti asuhan juga ada. Museum yang Kalibening, kemudian rehab makam sejarah di Kalibening juga ada
1: Dauhan,
3: di Dauhan.
1: Nggih kula asline mriku Banyumas. Nggih caket Kalidawan tapi desanya sudah garan Mandan Perak.
0: Mandan Perak iya.
1: Mandan Perak.
3: Iya. Luar biasa. Pada kare inyong.
1: Nah. Okay. Nyong Gano ya tahu
4: inyong.
1: Nyong Gano tahu mabur teng Medan nggih.
0: Nah, kalau itu saya udah mboten usah dibahas nggih.
1: Mboten usah dibahas.
0: Sing dibahas kayak karep paksa dibahas. Nah. Terkait bakti sosial wonten mboten kendalane niku, Pak.
2: Kendala sejauh ini kayak bibir sumbing Mas ya. Okay. Itu kita kesulitan untuk mencari sasaran. Sekarang ini baru 15. Okay. Hari ini ada verifikasi, jadi tidak semuanya langsung kita operasi, kita cek dulu. Screening, bisa atau tidak, targetnya sih 15, masuk 15, tapi kan belum tentu semuanya lolos gitu. Oh. Kalau yang lain-lain sudah sangat membantu sekali. Pernikahan
3: bisa diajak, mungkin bisa diumumkan.
2: Ya, kalau masyarakat kalau ada, mungkin ada yang bibir sumbing, yang mungkin punya saudara, atau punya anak yang bibir sumbing, silahkan langsung datang. Daftar Babinsa juga bisa, langsung ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma juga bisa. Besok mulai screening Bapak, jadi sebelum
1: Babinsa
2: dioperasi.
1: Babinsa terdekat nggak di masing-masing wilayah?
2: Babinsa terdekat juga bisa.
3: Masih bisa besok.
1: Masih bisa.
2: Pernikahan masal masih bisa?
0: Pernikahan masal masih bisa.
2: Masih
0: diperpanjang nggak?
1: Banter banget nggak Kang Tarsun.
2: Maksudnya pernikahan masal itu mungkin sudah menikah, tapi belum punya buku nikah, itu kita bantu. Kalau sudah nikah pengen menikah lagi, wah harus.
1: Sing penting aja di, sing penting urung diblokir nang KUA ya.
2: Buku nikah gak ada expirednya.
0: Seumur hidup ya.
1: Nek level-level Fahri ya aja melu pernikahan masal. Nek pernikahan masal niku wonten ketentuannya?
2: Iya. Pasti izin dari keluarga mengetahui kalau beliau memang benar-benar sudah menikah.
1: Sudah menikah atau belum menikah, misal kendala ekonomi.
2: Iya bisa, yang penting ada izin dari keluarga. Jangan nanti baru datang, Pak saya pengen nikah dengan ini.
0: Nah.
2: Ternyata dia punya istri.
1: Takutnya digrebek.
2: Betul. Itulah fungsinya Babinsa untuk memverifikasi.
0: Orang ijuk-ujuk maringanan digawa, nyong arep nikah, yuh.
1: Sing penting nikah masal nggih saged, sing penting duwe pasangane aja. Mbok kaya kuwe.
0: Lah ya tapi kan orang
1: langsung kaya kuwe. Apa jalan napak tentara pak
0: pantas akan ngatasi. Nah, ajak-ajak kan gelet.
2: Kalau kalau ada yang seperti itu sunat lagi nanti.
0: Nah.
2: Bukan kita nikahkan, nanti kita sunat nanti.
0: Sunat dobel.
1: Fahri ini sunat apa urung? jajannya besi beng-beng tau ngesup jirinya rembojo Fahri. Ya Allah, alhamdulillah moga banget dilancarkan ya Mas Fahri ya.
3: Termasuk yang akte kelahiran juga.
1: Nah,
3: kalau mungkin mungkin akte kelahirannya belum punya mungkin karena ekonomi atau seperti apa, monggo silakan daftar juga ke Babinsa. Nanti kita bantu kolaborasi dengan Pemkab baik itu di Distrik Capil dan dari pemerintah daerah gitu.
0: Monggo. Mbak Neneng terkait kali kegiatan-kegiatan sing mpun terlaksana kali dereng menurut jenengan kepripun niku? Bakti ne
4: TNI untuk rakyat. Ini kalau lihat dari rencana ini luar biasa, bagus sekali gitu ya. Dari non fisik, fisik semuanya ada lengkap. Nah sekarang tinggal masyarakatnya nih, Pak Dandim ya, dan Pak Danrem. Masyarakatnya ini mau gak terlibat aktif gitu ya. Jadi jangan sampai program yang sudah bagus ini setelah dilaksanakan ini gak ada keberlanjutan. Nah oleh karena itu masyarakat juga penting untuk bisa menjaga sustainable itu, keberlanjutan dari program tersebut. Misalnya dari fisik membuat jalan gitu, gimana caranya memelihara tersebut gitu ya. Kemudian sosialisasi terkait kegiatan-kegiatan program. Jadi itu kan gotong royong yang dimaksud dengan TNI kuat bersama rakyat itu gitu kan Tarsum.
1: Kuat bersama rakyat gue kan, benar-benar pancen kuncinya gue ya kolaborasi orang teh yang dewek-dewek ya. Tidak bisa sendiri.
0: Nek sendirian pancen sepi.
1: Nah gue, tapi kadang-kadang ya Kang ya.
4: Kadang giding.
1: Kayak maring pendengar maning ya Kang ya, kayak wis akeh banget kayak soalnya temanya menarik pisan. Jadi Rika Padang ini mage mumpung anak Pak Dandim, Pak Danrem gue ya. Terus anak Bu Dosen Bireng, kayak apa jenengannya? Programnya bener-bener sing anu menyentuh rakyat nge. Memang anu go masyarakat nge. Anyo ngarep menyapa Ibu Nur Hayati teng kembaran iki. Untuk Bu Dosen, bagaimana agar manfaat TMMD tidak hanya dirasakan warga yang tinggal di lokasi sasaran, tetapi juga bisa mendorong perkembangan ekonomi dan pelayanan masyarakat di desa-desa sekitarnya. Kepripun iki? Pertanyaannya canggih-canggih banget ya.
0: Iya,
1: pendengar RRI. Nimak
0: banget sih gue.
1: Iya, luar biasa banget.
4: Monggo. Jadi ada partisipasi dari masyarakatnya juga agar ekonominya juga itu berputar ya. Karena kan ini TNI sudah mendorong kegiatan tersebut, membantu masyarakat ya. Kemudian dari masyarakatnya sendiri juga bergotong royong begitu ya, untuk bisa mensukseskan dari program-program tersebut. Jadi bukan hanya sasaran saja, tapi yang lainnya juga bisa ikut terdampak begitu. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih melebarkan wilayah gitu nggih Pak, untuk bisa kebermanfaatan masyarakatnya seperti itu.
1: Luar biasa banget ya Kang. Lah niki Pak Danrem, bagaimana TNI AD ini memastikan bahwa kegiatan bakti sosial, pembangunan fasilitas umum dan bantuan kemanusiaan yang dilakukan ini benar-benar bisa memberikan manfaat jangka panjang. Artinya kan kualitas bangunannya kudu sing sae niki, memastikannya pengawasannya seperti apa ini Dan?
2: Nggih. Terkait pengawasan bangunan yang bersifat fisik, karena itu sebenarnya bukan murni anggarannya Angkatan Darat, itu diawasi. Iya, ada tim dari kementerian yang datang mengawasi kegiatan, kemudian memeriksa hasil kegiatan, dan kami sendiri pun juga menugaskan Babinsa untuk mengawasi pasca bangunan tersebut diresmikan. Begitu, membuat papan-papan pengumuman, contoh yang seperti jembatan di mana baru kita bangun?
5: Windu Negara.
2: Ya, Windu Negara kita buat pengumuman yang lewat maksimal 3 orang. Dijaga di situ oleh Linmas yang diawasi Babinsa, sehingga ya sekuat apapun jembatan kalau 1000 orang selfie di tengah-tengah itu kan rubuh juga.
0: Ngapa malah sing selfie lemu-lemu
2: gitu. Itu sudah.
1: Nah, oh, kan nonton kejadian iku nang nang dia dan di Jawa Barat apa bene arep lagi peresmian jebulane ambruk lah niku.
2: Kebanyakan
1: memastikan lewatnya. Kebanyakan kata sing kula kan berarti materialnya kudu sing anu napa kepripun?
2: Betul, itu kan sudah ada RAB-nya, sudah ada ketentuan kalau di kami namanya handbook. Ketentuan dari Angkatan Darat, standarisasi materialnya seperti apa, itu yang harus kita penuhi. Kemudian berapa orang yang boleh lewat di situ, sudah ada ketentuannya. Itu semuanya kita wadai, semuanya kita awasi, sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik. Pun setelah jadi, kita tadi bentuk kita bina Linmas, misalnya Linmas untuk mengawasi agar lalu lintasnya tetap terjaga, tidak terlalu banyak. Karena memang jembatan-jembatan itu keren. Yang Windu Negara di atas sungai 100 meter lebarnya. Saya datang pas sore-sore enak itu sambil mancing tengah sungai, di belakangnya ada matahari yang terbenam, itu keren tempatnya. Tapi kalau 100 orang seperti saya mancing di situ ya,
1: mungkin bisa jadi. Berarti ritmenya kudu dijaga nih.
2: Betul.
1: Oke. Kak, dong-dongannya sih apa jenengannya Pak Dandim Kebumen rawuh kedai nggih seharusnya, tapi mungkin ada kendala. Okay. Nah, niki Pak Danrem, program sing diperlakukan teng wilayah Kabupaten Banyumas sami dengan di Kabupaten Kebumen sama, apakah sama?
2: Jenisnya sama, kegiatannya sasaran fisik dengan sasaran tambahan atau non fisik, hanya tempatnya saja, lokasinya yang berbeda dan jumlahnya tergantung besar kecilnya anggaran.
1: Oh.
2: Tapi prinsipnya di situ ada jembatan, di situ ada sumur bor, di situ ada RTLH, pipanisasi sama. Hanya jumlah dan tempatnya yang berbeda. Terkait tadi ada pertanyaan, bisa gak manfaat itu dirasakan oleh warga, oleh semuanya? Itu sangat-sangat bisa sekali. Kayak di Windu Negara itu menghubungkan sekolah ya, sekolah, sasaran apa, fasilitas kesehatan. Mungkin kalau ada orang Windu Negara bisa langsung
0: testimoni
2: testimoni kegiatan sing awalnya dia harus muter dari Kapak Kadesnya, muter. Saya kemarin baru meresmikan jembatan di Desa Sembung itu di Batang, Batang. Dari Desa Sembung itu ke namanya KITB, Kawasan Industri Terpadu Batang, itu harus muter sekitar 5 kilo. Kita bangun jembatan, kita bangun jalan hanya sekitar 1 kilo saja. Biasanya muter dan
0: lebih efektif.
2: Akhirnya semua karyawan lewat situ, Pak.
0: Jadi akhirnya kan rame.
2: Jadi bukan warga Sembung saja, yang lain juga lewat situ.
0: Berarti kan ngangkat warga masyarakatnya sing dadine
1: cepat. Nginget waktu kayak gue.
0: Tapi terkait kali bakti sosial wonten mboten niku sejarah jan-jan sapa-sapa bakti sosial niku.
2: Iya, tentu ada. Bahkan dari sini. Dari Banyumas.
0: Dari Warung Tarsun?
1: Dari Banyumas.
2: Dari Banyumas. Jadi bapak kami, Pak Dirman itu lahirnya di Rembang, Purbalingga. Tapi pernah bersekolah di Banyumas ini. Beliau itulah pelopor pertama kali Panglima TNI, Bapak TNI yang merintis perang gerilya. Beliau perang di saat negara kita agresi militer Belanda kedua. Kalau ingat itu, kita harusnya ngerah. Beliau tetap perang gerilya. Dibantu siapa? Masyarakat. Beliau kondisi sakit ditandu di tengah desa, dikasih minum, dikasih makan, dikasih perlindungan. Kenapa? Karena kebaikannya Pak Dirman. Beliau bukan hanya TNI Pak, tapi kiai Pak, selalu menjaga wudhu. Jadi kebaikannya Pak Dirman itulah yang memang asli Banyumas. Itu yang menjadi inspirasi bagi kami bahwa TNI ini ada untuk menjaga negara tapi tidak bisa sendiri. Harus dijaga bersama-sama dengan masyarakat sesuai dengan sistem pemerintahan kita, pertahanan kita kan Sishankam Rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi inspirasinya ya dari Banyumas ini, namanya Pak Dirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman.
1: Luar biasa Pak.
0: Anak sejarah ya orang salah-salahan tokue.
1: Benar banget Kang. Oke, anak pertanyaan maning sekarang pendengar ya Kang, yang tuh waca disit ke. Oke, mau kan gue Pak Dandim wis, gue Bu dosen wis kayaknya ke pertanyaan gue Pak Danrem apa ya terpilih-pilih disit ke niki saking Pak Kardi teng Aji Barang, saya ingin bertanya kepada Pak Danrem, setelah jalan desa, jembatan atau fasilitas umum selesai dibangun melalui TMMD, siapa yang bertanggung jawab merawatnya agar tidak cepat rusak? Nah, penting banget ke.
2: Setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh TNI setelah selesai diserahkan kepada masyarakat. Ya, jadi ya rumah diserahkan ke pemiliknya, jembatan diserahkan kepada pemerintah desa, air jambanisasi ke pemilik rumah, termasuk yang lain-lainnya diserahkan ke masyarakat. Tadi kami sudah singgung. Namun ada pendampingan lah dari Babinsa, seperti jembatan kan diserahkan pemerintah desa. Tapi kami melaksanakan pendampingan, kita koordinasi dengan Pak Kades agar menugaskan linmasnya untuk menjaga dan merawat jembatan tersebut. Demikian.
0: Akhirnya kita tetap masyarakat mawon.
2: Iya masyarakat.
0: Orang jere wis digawekna terus mengko akhirnya dibalekna maning. Lha pada rusak iki. Ya ora kaya kowe. Mulane kowe warga masyarakat sing wis pada dibantu digawekna dalan, jambanisasi umah. Ya ayolah dijaga.
1: Dijaga, dirawat ben langgeng.
0: Nah,
1: dalan ben kudu dirawat apa maning hubungan kan.
0: Iya. Kekit mau lagi curhat baik kok.
1: Ki wis diabani nang Mas Fahri. Tamu ki warunge arep tutup, tamune keng closing statement.
0: Jane sih akeh banget kowe sing takon kowe ya.
1: Jane akeh banget sing takon. Ki sekang Bu Dosen disita apa ya?
0: Ya salah apa-apa.
1: Gonge sekang Pak Danrem. Bu Dosen Pak Dandi mangke terakhir Pak Danrem.
4: Iya, matur nuwun Kang Tarsum dan Yul Tarsun. Jadi kalau saya melihat kedekatan TNI dan rakyat ini memang sudah dekat dari dulu, bahkan perkembangannya tadi ada program TMMD dan seterusnya. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa ini merupakan kolaborasi, kolaboratif governance. Artinya semua pihak harus bertanggung jawab atas perannya masing-masing. Misal pemerintah desa begitu, mereka memiliki data kebutuhan masyarakat. Kemudian TNI mendorong, mensukseskan dari program tersebut. Nah masyarakat memiliki kapasitas yang lebih tahu terkait dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Nah ketika ketiga peran ini bisa dilakukan dengan baik, ya maka ini akan berjalan secara keberlanjutan begitu. Nah ini menjadi tugas kita bersama untuk bisa merawat dari kontribusi yang dilakukan TNI kepada rakyat.
0: Intinya menjaga langit.
4: Betul, menjaga hubungan.
1: Monggo Pak Dandi.
3: Terima kasih. Dari saya selaku Dandim Banyumas, saya berharap kolaborasi yang baik antara TNI dengan masyarakat, pemerintah kabupaten maupun instansi lainnya serta stakeholder terkait ini bisa terus berjalan dengan baik. Memang ini program dari TNI AD dan juga dari Kodam maupun Korem dan juga dari Kodim. Memang ini program dari TNI, tetapi kami tidak bisa berjalan sendiri karena tidak ada pribadi yang hebat, yang ada adalah tim yang hebat. Kami butuh masyarakat untuk mendukung kami dan kebermanfaatan ini semoga tetap berjalan dengan menjaga supaya keberlangsungan ini masa pakainya bisa lebih bagus dan maintenance-nya juga serta sustainability-nya bisa berlangsung dengan cukup lama. Terima kasih.
1: Oke, matur nuwun. Niki gonge teng Pak Danrem niki. Monggo Pak Danrem.
2: Untuk seluruh masyarakat Banyumas dan sekitarnya yang menonton Warung Karsun ini, kita hidup di negara yang luar biasa kaya, potensinya sangat banyak sekali. Mari kita hidup rukun dulu di negara ini, kita jaga keamanan agar sama-sama kita bisa bekerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kami TNI ini hanya bagian dari sistem di negara ini. Kami mengajak untuk bergotong royong membangun negara ini. Seluruh masyarakat harus optimis bahwa negara ini punya masa depan yang cerah karena segalanya ada di sini. Tergantung kita saja mau membawa negara ini mau kemana. Kami TNI selalu mengajak untuk membawa negara ini menuju kebaikan agar kita dan seluruh warga negara Indonesia bisa hidup makmur di negara Indonesia
0: Terima kasih Pak Dandi. Dan Rem, Bu Neneng, Rawu Ipun, mugi-mugi sakit kepanggi mali.
1: Moga-moga programnya Pak TNI AD ke benar-benar bisa lancar sukses, memberi manfaat untuk masyarakat sekitar.
0: Yang Bali ini maring masyarakat maning iki.
1: Dari rakyat oleh rakyat.
0: Kudu disengguyung.
1: Oke Kang, ana lagu penutup nih ke Pak saking Mas Onik. Mas Onik ngarep nembang apa Mas Onik?
6: Lagu ini judulnya Tarot.
1: Apa?
6: Tarot.
1: Tarot.
0: Apa maning ke
1: Tarot? Arti ramal apa kira-kira ke? Tarot. Tapi itu judi-judi ya Mas ya?
6: Iya.

0: Cahaya Iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwakarta. YouTube RRI Purwakarta. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar. Pembahasan mengenai desa digital, layanan makin mudah atau rumit akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Rabu 14 Oktober 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Citra. Pendengar, pemerintah desa Kecila Kecamatan Kemeranjen Kabupaten Banyumas terus mengembangkan pelayanan berbasis digital melalui program Kecila Siap. Berikut laporan Vina Afiatul Husna.
1: Pemerintah desa Kecila Kecamatan Kemeranjen Kabupaten Banyumas terus mengembangkan pelayanan berbasis digital melalui program Kecila Siap. Program yang diterapkan sejak 2022 ini memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen administrasi secara daring tanpa harus datang langsung ke balai desa. Kepala Urusan Keuangan Desa Kecila, Lina Sugiyarti mengatakan, layanan Kecila siap dapat dimanfaatkan untuk mengurus sejumlah dokumen seperti surat keterangan tidak mampu, surat keterangan usaha atau SKU, hingga surat domisili.
2: Memang itu sudah sangat membantu ketika masyarakat yang punya keterbatasan nih di bidang waktu, beliau yang bekerja dan lain-lain, beliau bisa mengurus dokumen secara online. Tapi ketika kayak misalkan orang yang belum paham teknologi dan lain-lain, itu masih kita terapkan untuk dibantu oleh masyarakat tetangga atau yang lain untuk mengakses layanan secara online tersebut.
1: Untuk memastikan layanan tetap dapat diakses seluruh masyarakat, pemerintah desa juga menyediakan pelayanan secara langsung bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Sosialisasi penggunaan layanan terus dilakukan. Selain itu, warga juga didorong untuk saling membantu, khususnya masyarakat lanjut usia yang belum dapat mengakses layanan secara mandiri.
2: Jadi nanti setiap tahun ataupun setengah tahun sekali, kita selalu memberikan survei kepuasan masyarakat. Jadi masyarakat bisa memilih mana nih layanan yang lebih mudah, mana nih layanan yang lebih cepat, atau kritik untuk layanan-layanan yang sudah Pemdes berikan kepada masyarakat. Dari survei kepuasan masyarakat tersebut, nanti kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk mengevaluasi pelayanan sekaligus meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat. Vina Afiatul Husna melaporkan.
0: Layanan digital di desa membuat pelayanan lebih mudah dan menghemat waktu. Berikut kita akan dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
3: Menurut saya, dengan adanya layanan digital di desa itu cukup membantu ya Mbak, karena sekarang itu jadi kalau mau ngurus beberapa keperluan itu nggak perlu harus ke kota gitu, langsung ke kantornya juga bisa lewat HP gitu, jadi bikin praktis, terus hemat waktu juga. Apalagi buat warga yang rumahnya jauh ya, dari kantor desa atau dari kota, kantor pelayanan, kayak gitu. Menurut saya sih sangat membantu sekali untuk warga-warga yang ada di desa.

0: warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi atau kurang paham cara mengakses layanan secara online. Kadang mereka masih harus minta bantuan keluarga atau yang lain. Jadi menurut saya, layanan digital tetap bagus, tapi pelayanannya langsung juga perlu tetap tersedia.
1: Penerapan digitalisasi layanan desa di Kabupaten Banyumas masih membutuhkan pendampingan bagi perangkat desa dan masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi, serta penyederhanaan penyederhanaan tahapan dan persyaratan layanan agar tidak justru menyulitkan warga. Hal tersebut disampaikan Pranata Komputer Ahli Pertama Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Arni Hapsari Wahyu Tami, dalam wawancaranya bersama dengan Fahrian Syah. Silakan Fahri.
2: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Pranata Komputer Ahli Pertama Dinkominfo Kabupaten Banyumas dengan Ibu Arni Hapsari Wahyu Tami. Apa kabarnya Ibu Arni?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, dan kali ini kita akan membahas mengenai desa digital dan layanannya yang makin mudah atau makin rumit nih. Baik, langsung saja nih Ibu Arni, ketika layanan desa ini mulai beralih ke sistem digital ini, sejauh mana perubahan ini sudah dirasakan di masyarakat Banyumas sendiri?
3: Kalau yang dirasakan oleh masyarakat Banyumas ya banyak yang dimudahkan dalam pelayanan digital ya. Jadi apa ya, pelayanan digital jadi lebih mudah, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun seperti itu. Dan lebih cepat.
2: Lebih cepat, oke. Lalu dalam penerapan desa digital ini seperti apa peran Dinkominfo ini dalam mendampingi pemerintah desa agar teknologi yang digunakan ini benar-benar sesuai kebutuhan pelayanan bagi masyarakat?
3: Kalau peran Dinkominfo, awalnya itu kami menyediakan sistem informasi desa dengan domain desa.id. Jadi gampangnya nanti cara mengaksesnya nama desanya apa ditambahkan .desa.id. Contohnya tadi kan kecila.desa.id. Nah, di situ kami juga memfasilitasi sistem informasi desa. Nanti dari desa bisa memberikan informasi apapun, mulai dari profil desa, terus potensi desa, informasi kegiatan desa, dan ada regulasi-regulasi yang bisa di-share untuk masyarakat juga bisa ditampilkan di situ.
2: Oke, berarti satu portal untuk semua layanan bisa diakses ya?
3: Iya, betul. Di desa-desa itu.
2: Oke. Lalu nih, untuk di lapangan sendiri ada kendala yang paling sering muncul nggak dalam desa digital ini?
3: Kalau kendala, ya banyak ya. Contohnya misal tiba-tiba kok nggak bisa diakses seperti itu. Terus kami ada yang dari perangkat desa menghubungi kami, kami langsung mengecek, oh ini kendalanya ternyata di bagian ini, langsung kami perbaiki seperti itu. Terus untuk pengisian juga kami pandu. Jadi kami kan sudah melaksanakan pelatihan atau sosialisasi ke perangkat desa untuk menggunakan SID itu seperti apa. Nah, nanti kami juga tetap melakukan pendampingan apabila ada kesulitan dari perangkat desa dalam mengaksesnya itu.
2: Oke, terus ini kan banyak masyarakat desa yang mungkin masih belum melek akan teknologi ini. Lalu bagaimana program ini bisa menjangkau untuk kalangan tersebut?
3: Kalau untuk menjangkau mungkin dari kami memfasilitasinya dari pelatihan-pelatihan atau ada TMMD, literasi digital yang untuk masyarakat luas seperti itu mas. Kalau untuk perangkat desanya dari kami fasilitasi yang pelatihan itu tadi.
2: Berarti sudah bisa dipastikan untuk ke masyarakatnya itu akan lebih mempermudah ya, tidak mempersulit.
3: Iya, nah, harusnya sih mempermudah ya, tapi mungkin ya tergantung dari masyarakat itu sendiri. Misal kalau yang masyarakat usia lanjut kayak gitu kan memang perlu didampingi, ditemenin untuk bisa tetap menikmati fasilitas layanan digital itu.
2: Oke, lalu kemudian nih ke depannya apa yang perlu dibenahi agar desa digital ini tidak sekedar menyediakan aplikasi atau sistem daring tetapi benar-benar membuat pelayanan ini menjadi lebih sederhana dan mudah?
3: Kalau itu dari kita, mungkin tahapannya ya mas, tahapannya yang nggak ribet. Jadi misal mintanya apa untuk pelayanan apa, langsung ada syarat-syaratnya apa, jadi lebih jelas dan bisa langsung difasilitasi oleh desa itu sendiri.
2: Oke, baik. Mungkin itu saja, Bu Arni. Terima kasih atas waktunya dan wawancaranya bersama dengan RRI Purwokerto.
3: Terima kasih.

0: Pendengar, harga sapi hidup dan daging sapi di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan, salah satunya imbas dari penguatan mata uang dolar Amerika. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Harga sapi hidup dan daging sapi di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan. Harga daging sapi di pasaran saat ini diperkirakan mencapai Rp140.000 per kilogram, seiring terbatasnya pasokan sapi impor dan tingginya biaya pengadaan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Kusbiono Jumaidi Rahman, mengatakan terbatasnya sapi impor yang masuk Indonesia turut mempengaruhi harga sapi di tingkat peternak maupun harga daging di pasaran.
2: Sapi impor itu sedikit yang masuk ke Indonesia karena kan dolar kan juga masih tinggi ya. Jadi akibat dari tingginya dolar itu importir sapi itu kerepotan dengan harganya. Harganya kan mahal, jadi untuk harga jualnya juga sapi impor itu nanti kesini juga harganya tinggi, jadi terakibat pada harga dagingnya juga tinggi. Jadi sekarang memang banyak sapi-sapi lokal itu dipotong, Mas. Jadi baik sapi yang memang sudah dipelihara di Banyumas ataupun juga sapi yang didatangkan dari Timor gitu, dari NTT dan juga dari daerah Timur, gitu. Itu saat ini harganya juga tinggi dan juga berakibat pada harga dagingnya juga sekarang kan harga daging sapi juga cukup tinggi ya, lebih dari 120.000 per kilo, kurang lebih mungkin sekarang 140.000 nopo nggih.
1: Menurut Kusbiono, kondisi tersebut turut mendorong pemanfaatan sapi lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sapi yang dipotong tidak hanya berasal dari peternak di Banyumas, tetapi juga didatangkan dari sejumlah daerah termasuk Nusa Tenggara Timur. Ia menyebutkan harga daging sapi saat ini sudah lebih dari Rp120.000 per kilogram dan diperkirakan berada di kisaran Rp140.000 per kilogram berdasarkan informasi terakhir yang diterimanya. Kenaikan harga juga mempengaruhi keputusan peternak dalam menjual ternaknya. Berbeda dengan peternakan kambing dan domba yang menghadapi kesulitan memperoleh pakan hijauan, sebagian peternak sapi memilih menjual ternak karena harga jual sedang tinggi. Kusbiono menambahkan kondisi harga sapi saat ini berbanding terbalik dengan kambing dan domba yang mengalami penurunan akibat dampak musim kemarau dan keterbatasan pakan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, viral video beredar di media sosial adanya aksi tawuran dua kelompok remaja bersenjata tajam di Jalan Raya Kesugihan. Kini polisi meningkatkan patroli dan menghimbau orang tua untuk mengawasi aktivitas anak, terutama saat keluar rumah pada malam hari. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Aksi tawuran dua kelompok remaja yang membawa senjata tajam di Jalan Raya Kesugihan Kabupaten Cilacap viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada awal bulan Oktober ini sempat mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Wendy Andranu mengatakan, Kapolresta Cilacap telah menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan patroli demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia mengatakan jika saat ini tim reskrim telah melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para remaja yang terlibat sekaligus mendalami motif pertikaian tersebut. Guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk aksi tawuran yang melibatkan remaja, patroli ditingkatkan oleh Polresta Cilacap, terutama di titik-titik rawan.
4: Dari Bapak Kapolresta sudah menginstruksikan kepada jajaran, baik Polresta maupun Polsek, bahwasanya sudah dilaksanakan kegiatan patroli, baik skala besar maupun patroli rutin yang dilaksanakan oleh Polres dan juga jajaran Polsek. Dan saat ini dari tim Satreskrim Polresta Cilacap sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku atau para remaja yang melaksanakan kegiatan tersebut.
3: Polresta Cilacap juga menghimbau kepada orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak terutama saat beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Masyarakat diminta segera melapor kepada kepolisian apabila mengetahui aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum melalui call center 110. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kebumen bersama warga dan relawan memperkuat tanggul Sungai Luk Ulo di Desa Kedungwaru, Kecamatan Karangsambung. Upaya mitigasi ini dilakukan melalui kegiatan gotong royong pengisian dan pemasangan gerobak untuk mengurangi resiko erosi serta longsor tebing sungai. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kebumen bersama warga dan relawan memperkuat tanggul Sungai Luk Ulo di Desa Kedungwaru, Kecamatan Karangsambung. Upaya mitigasi ini dilakukan melalui kegiatan gotong royong pengisian dan pemasangan geobag untuk mengurangi resiko erosi serta longsor tebing sungai. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kebumen, Bagus Prianto mengatakan, kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkompincam, masyarakat, hingga relawan dari sejumlah organisasi di Kabupaten Kebumen.
6: Semua komponen terkait dari Forkompincam atau masyarakat Kebumaru, semua relawan, ya, relawan kurang lebih sekitar 25-35 relawan, ya, organisasi yang pada hari ini hadir bersama-sama bekerjasama kerja bakti untuk pengisian geobag.
5: Menurut Bagus, upaya mitigasi tersebut penting untuk mengurangi resiko bencana dan melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran Sungai Luk Ulo. Sementara itu, warga Desa Kedungwaru, Rei Herawati, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam kegiatan penguatan tanggul tersebut.
7: Mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, dukungan tenaga, support baik pikiran juga tenaga.
5: Melalui penguatan tanggul dengan geobag, BPBD Kabupaten Kebumen bersama masyarakat dan unsur terkait berharap resiko erosi dan longsor dapat ditekan, sehingga pemukiman warga di sekitar Sungai Luk Ulo semakin terlindungi. Tia Anggraeni melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas siap menguji bus listrik untuk layanan Trans Banyumas. Uji coba tersebut rencananya akan dilaksanakan pada November mendatang dengan durasi 1 bulan. Berikut laporan Faisal Raihan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas berencana menguji coba bus listrik untuk layanan Trans Banyumas selama 1 bulan pada November mendatang. Uji coba tersebut dilakukan untuk menghitung kelayakan penggunaan bus listrik, terutama dari sisi biaya. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, bus listrik tersebut akan dipinjamkan oleh perusahaan VKTR untuk diuji coba di sejumlah koridor Trans Banyumas. Hasil uji coba akan menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah daerah memutuskan penggunaan bus listrik sebagai armada angkutan umum. Bupati menambahkan rencana penggunaan bus listrik sejalan dengan keinginannya menambah jumlah armada Trans Banyumas dengan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Namun pemerintah daerah tidak akan membatasi pilihan pada satu merek dan akan mempertimbangkan bus dengan harga paling terjangkau.
2: Selama 1 bulan, nanti kita coba di beberapa koridor. Mari kita hitung. Kalau bis listrik jelas harganya soalnya lebih mahal. Kalau tidak salah satunya itu 2,8 miliar. Tapi operasionalnya kan lebih murah. Nanti kita hitung. Dengan operasional yang jauh lebih murah dan harga lebih mahal, apakah kita mampu untuk angsur? Saya memang punya keinginan untuk menambah jumlah armada Trans Banyumas kalau bisa dengan yang ramah lingkungan bisnisnya. Saya juga tidak matok bangkrong harus mereknya VKTR ya, kita cari yang paling murah. Bisnisnya sama lah semuanya. Yang jelas perawatannya kan memang hampir nol ya. Hanya baterai aja, baterainya pasti jaminannya biasanya rata-rata sudah di atas 7 tahun.
1: Di sisi lain, Pemkab Banyumas berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan Trans Banyumas karena transportasi publik tersebut sudah menjadi andalan masyarakat. Sadewo mengatakan pemerintah daerah akan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan anggaran operasional layanan tersebut pada 2027. Untuk mengurangi beban subsidi, Pemkab Banyumas juga menyiapkan sejumlah langkah, diantaranya penyesuaian tarif dan pemanfaatan badan bus sebagai media iklan. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat apresiasi langkah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinpertan KP Kabupaten Banyumas yang menggelar kegiatan sterilisasi kucing jantan gratis. Kegiatan yang menggandeng Persatuan Dokter Hewan Indonesia PDHI Jawa Tengah 2 ini dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian. Berikut laporan Arif Muzaki.
3: Masyarakat apresiasi langkah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Dinpertan KP Kabupaten Banyumas yang menggelar kegiatan sterilisasi kucing jantan gratis. Kegiatan yang menggandeng Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Jawa Tengah 2 ini dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian. Salah satu peserta yang hadir, Agustini Ariati, mengapresiasi program yang diadakan oleh Dinpertan KP dan juga PDHI Jateng 2. Menurutnya, hal ini berdampak positif baik terhadap kucing yang disterilisasi maupun kepada masyarakat.
4: Ya, kalau menurut saya sih bagus ya program seperti ini, karena ini istilahnya program yang sangat baik gitu loh ya, yang sangat diharapkan semua yang ya pecinta kucing lah ibaratnya ya, karena selain untuk mencegah apa namanya, kalau nggak kebiri kan biasanya kalau nggak di apa nggak disteril itu biasanya kucing jantan itu malah terus akan menghamili kucing betina yang akan akhirnya nanti kucing betina yang akan beranak terus gitu. Jadi jalan satu-satunya yang memang harus disteril. Makanya dengan program seperti ini ya sangat bagus banget itu.
3: Dirinya menambahkan pelakuan sterilisasi dilakukan untuk mengendalikan tingkat kehamilan kucing. Ia yang tergabung dalam komunitas pecinta kucing mengaku hingga saat ini banyak anak-anak kucing liar yang ditelantarkan dan dibuang. Sutini juga berharap kegiatan semacam ini dapat dilakukan lebih sering oleh Dinpertan maupun PDHI. Selain itu, ia mengatakan dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat yang ingin melakukan sterilisasi kucing tetapi terhalang biaya. Di sisi lain, Jerry Pranwan, salah seorang peserta yang hadir juga mengatakan hal serupa. Ia menyebut program sterilisasi ini sangat membantu bagi masyarakat yang memelihara kucing. Jerry mengatakan apabila kucing jantan tidak disterilkan, maka hal tersebut dapat meningkatkan tingkat kehamilan kucing betina. Selain itu, apabila kebutuhan biologis kucing tersebut tidak disalurkan, hal ini dapat menimbulkan stres berlebihan pada kucing jantan. Dirinya yang mengaku banyak memelihara kucing liar dari hasil rescue ini berharap kedepannya program sterilisasi kucing jantan ini dapat dilakukan kembali. Menurutnya, kegiatan ini merupakan upaya yang baik sebagai langkah pengendalian populasi kucing.
5: Iya, harapannya kan sekarang banyak sekali ya kucing-kucing liar yang bahkan kucing dibuang gitu kan. Kayak kemarin saya juga lihat ada 4 ekor dibuang kecil-kecil. Jadi kalau kita tidak mengadakan kayak gini, selesai ini kan bisa nambah-nambah terus yang kucing-kucing liar. Kasihan di jalan banyak gitu. Jadi kalau sering ada program seperti ini kan harapannya kan bisa menghambat sedikit lah ya gitu. Kucing-kucing yang liar yang di jalanan gitu.
3: Program sterilisasi kucing jantan sendiri baru pertama kali dilakukan pada tahun ini dan rencananya akan dilaksanakan kembali di tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan keterangan dari Dinpertan KP Banyumas, kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pengendalian populasi kucing liar di wilayah Purwokerto. Arief Musaki melaporkan.
0: Pendengar, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD merupakan program pembangunan yang melibatkan TNI dan masyarakat. Kali ini TMMD Sengkuyung tahap 4 digelar di Desa Sawangan Aji Barang. Selengkapnya dilaporkan oleh Fatima Tuzzahro.
6: TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 resmi dibuka di lapangan Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 13 Oktober 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 30 hari, terhitung mulai 13 Oktober hingga 11 November 2026, dengan melibatkan 180 personel. Pembukaan program ditandai dengan penanda tanganan naskah penyerahan program yang mencantumkan Bupati Banyumas, Dr. Andes Haji Sadewo Trilastiono, MM, sebagai pihak 1 dan Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letnan Kolonel Infanteri Edward Derusaka Samosir sebagai pihak kedua. Adapun sasaran pokok TMMD kali ini meliputi pembangunan jalan rabat beton sepanjang 815 meter, lebar 2,5 meter, dan tebal 15 cm. Kemudian, pembangunan plat beton di 5 titik, talut di 2 titik, serta drainase di 1 titik. Sementara itu, sasaran tambahan meliputi pembangunan 1 unit rumah tidak layak huni atau RTLH melalui Basnas Kabupaten Banyumas serta 3 unit jamban keluarga melalui PMI Kabupaten Banyumas. Dalam sambutan Bupati Banyumas yang dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Banyumas Insinyur Junaidi MT, disampaikan bahwa TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tapi juga memperkuat kebersamaan TNI dan masyarakat.
7: Bahwa TMMD bukan sekedar kegiatan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.
6: Junaidi juga menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keberhasilan program TMMD, termasuk menjaga dan merawat hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
7: Karena keberhasilan TMMD bukan hanya tanggung jawab TNI dan pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat.
6: Selain pembangunan fisik, kegiatan ini juga diisi dengan penyaluran 410 paket sembako. Bantuan tersebut terdiri atas 100 paket dari TNI, 50 paket dari PKK, 100 paket dari Bank Jateng, 50 paket dari BRI, 30 paket dari BPR BKK Jateng, 30 paket dari BKK Purwokerto, serta 50 paket dari PDAM Tirta Satria Purwokerto. Selain itu, PT Bima memberikan bantuan sebanyak 50 sak semen. Kegiatan juga diramaikan dengan bazar pasar murah bagi masyarakat. Melalui TMMD Sengkuyung tahap 4 ini, diharapkan pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, baik melalui peningkatan infrastruktur maupun pemenuhan kebutuhan dasar warga. Dari Aji Barang, Fatima Tuzahro melaporkan.
0: Sekian Warta Siang edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Apa kabar nih pendengar semua? Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Dan selamat menikmati hari Rabu yang tentunya penuh warna, penuh cerita, dan juga tentunya penuh irama. Senang sekali kembali saya Citra menyapa Anda dalam acara Pro Dangdutnya Pro 1, Dangdut adalah kita. Tentunya dengan lagu-lagu pilihan, dengan obrolan-obrolan santai, dan juga tentunya akan terus menemani Anda agar semakin happy siang harinya. Ya, hari Rabu jangan sampai lesu walaupun kerjaannya numpuk, tagihannya menggetuk, aduh. Tapi kalau udah dengar musik dangdut, mudah-mudahan hatinya yang suntuk bisa langsung ikut bergoyang ya. Dan silakan pendengar untuk Anda yang mau gabung juga untuk menyambung silaturahmi, untuk menikmati setiap irama lagu-lagu dangdut, boleh ya. Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 632336 atau di 08 11 25 4 0 9 1 1. Ya pasti kita awali hari Rabu ini dengan senyuman, dengan semangat, dan juga satu pesan ya, kalau hatinya lagi galau jangan dipendam sendiri. Yuk kita puter aja goyang dangdut ya. Siapa tahu hatinya langsung plong, lega, senang.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
7: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
6: Wah, roti tawar kesukaanku.
7: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
6: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
8: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Esparman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
9: Kita suka rotinya, roti Ramona.
10: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal. Biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!

0: Persembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut ya, Pro 1. Dangdut adalah kita. Tadi sudah dua tembang ya, dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda beraktivitas di siang hari ini. Yang mau gabung, boleh gabung di 632336 atau di 08 11 25 4 0 9 1 1. Oke, sudah ada yang mau gabung. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
1: Halo. Waduh, iya ket mau kok. Telpon jebulannya Kang Kumbang Asmara.
2: Gak sih cici diangkat senyum gak?
1: Apa iya? Oh wala, berarti KPKP kaya tepe ceti.
2: Ya iya, men gue men melebu KP.
1: Pripun kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah, anu Citra ya masih ya?
1: Gak, Citra.
2: Oh, gue bener sih gak sudah.
1: Oh iya apa, jelas, kayak remong dewek kan?
2: Dewek kan ya karo komputer paling ya. Lagune kowe, Mbak.
1: Lagune wonten payung hitam, wonten kopi pahit, wonten bukan pengemis cinta, 5 menit lagi meleleh bahagia atau rindu
2: hitam,
1: tapi malu.
2: Payung hitam pengko payung kan panas-panas payungan ya.
1: Iya. Ya. Oke.
2: Okay. Pak Herdi karo Mbak Tarisa sing sedang viral.
1: Aduh, jane viral ngapa jane? Kepo banget kok.
2: Terus juga Pak Mawati, Mbak Tari karo Pak Herman, terus Ardiansah, terus juga Bapak Rusdi, Mangirung, terus juga Pak Aceh, Ibu Marlina, Siti Kademen, terus kita selain Kiradun, terus juga buat Kipalo, Mister Genjot. Terus juga buat Mawati, Mega, Mines, terus Mama Ida, Bu Muning, Amunija, Mama Ade, terus juga buat Dalang Suwadi, terus juga buat Mama siapalah KPP lah ya, Mbak, buat Mbak Citra bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini kabar Mbak Citra?
1: Alhamdulillah sehat. Mister Genjot gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, masih bisa genjot.
1: Ya syukurlah.
3: Salam-salam ya Mbak.
1: Boleh, buat siapa?
3: Enggak mikir sih, Kang Kumbang yang cepet. Nganu mabur sih, Kumbang ya cepetan. Terus kanggo Pak Pamin, Dalang Suwati, Mang Herdi, karo Budha Risane, Mama Ida, Mama Luna, Bu Sarmila, Bu Rusti.
1: Okay.
3: Terus Pak Tasir, Mbak Radun, kabeh bae Mbak ya.
1: Oke.
3: Okay. Nah, kene melu bae payungan panas.
1: Lah, jen apung-apung lagi panas pada payungan ya.
3: Iya, menawa-nawan kemudian. Ya kanggo Mbak Citra metugas saja.
1: Matur nuwun.
3: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo satu lagi di 632336. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dari siapa di mana?
4: Dari Mama Ade Mbak Cik.
1: Masya Allah, lama sekali tidak terdengar suaranya. Sehat Mama Ade?
4: Alhamdulillah Mama Ade sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat dong.
4: Amin. Mama Ade ki apa ya, jadi suster sekarang Mbak Cik.
1: Oh iya, kenapa? Suster apa nih?
4: Tapi kalau masuk kadang-kadang utuhnya rewet gitu loh. Ini alhamdulillah nih lagi di Sambi.
1: Oh iya, syukur.
4: Dia lagi ditusuk, tidur di kasur. Mama Ade ong RD.
1: Iya, jadi buat hiburan ya.
4: Ya iyalah, kalau nggak ada RRI lah rasanya apa ya?
1: Hampa ya, kayak makan ya sayur tanpa garam.
4: Benar ya, hampa rasanya Mbak Cit.
1: Iya, salamnya buat siapa nih Mbak Ade?
4: Salamnya terutama buat Mbak Citra ya, sehat selalu ya.
1: Oke.
4: Ada Mbak Desi, ada siapa itu? Aduh, Mbak siapa lali aku lama
1: yang
4: banget
1: mana?
4: Ya.
1: Yang mana? Yang mana?
4: Ada Kak Arya, ada Mas Onik. Terus tadi ada Mister Kumbang, ada Mister Genjot, ada Kak Kiradin juga ya. Buat semuanya, pokoknya Mbak Sid. Salam spesial buat sahabatku ya yang di luar sana. Mudah-mudahan lagi dalam kesehatan selalu. Mudah-mudahan diberi rezeki sing banyak ya, berkah barokah.
1: Amin, amin.
4: Lagunya ikut aja Mbak Sid.
1: Oke, siap.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ade. Sudah gabung di 632336. Oke deh, kalau gitu kita langsung puterin dulu aja teman spesial yang tadi udah di request ya. Ini ada payung hitam spesialnya tadi buat Mr. Genjot dan juga Kang Kumbang Asmara. Payung hitam ya spesial untuk Anda.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut ya, Pro 1, Dangdut adalah kita. Tadi sudah beberapa buah lagu juga dihadirkan kembali spesial untuk menemani Anda di siang hari ini ya. Untuk Anda yang ingin ikut kembali bergabung, masih ada waktu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan di 632336 atau di 0811 2545 4091. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut.
1: Iya. Dari selamat siapa di mana ini?
2: Mbak Citra.
1: Iya, selamat siang.
2: Gimana kabar Mbak Citra?
1: Alhamdulillah kabar baik. Mama Indes gimana kabarnya, sehat ya?
2: Alhamdulillah udah sehat. Kemarin flu nyampe seminggu.
1: Oh, ya syukurlah iya. Alhamdulillah yang penting sehat ya.
2: Iya, alhamdulillah. Mbak Citra.
1: Dalam.
2: Apa yang mau diputar?
1: Yang mau diputar pasti banyak nih. Ada Ines Cynthia yang 5 menit lagi, terus juga ada Meleleh Bahagianya Mila DA7, ada Rindu Tapi Malunya Kalia Siska, ada Bukit Berbunganya Fitri Karlina, sama ada Kiblat Cinta nih Juan Rahman nih. Yang mana nih?
2: Yang apa tadi itu?
1: Yang mana?
2: Fitri Karlina apa itu?
1: Fitri Karlina Bukit Berbunga ya?
2: Iya, okay, iya itu aja.
1: Oke, boleh.
2: Biar dipandang lebih enak Bukit Berbunga.
1: Iya. Salamnya buat siapa nih Mama Indes?
2: Salamnya buat Mbak Citra, semoga sehat selalu. Ada Mas Kumbang. Ada Pak siapa itu ya?
1: Iya, buat siapa lagi
2: lupa
1: nih?
2: Lupa buat semuanya aja Mbak Citra.
1: Oke.
2: Okay. Mama Ida, Mbak Siti KDM, Mbak Minas, Mr. Genjot, ada Pak Kasrun, Pak Tini.
1: Ya.
2: Buat semuanya aja.
1: Oke. Okay,
2: buat
1: siap.
2: Mbak Citra, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indes sudah gabung juga di 0811 2540911. Oke deh, kita coba buka lagi yang udah gabung. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari siapa nih? Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya berkah barokah. Selamat bertugas ya. Salam-salamnya buat Mbak Citra sekeluarga, buat Mama Ade, buat Mama Luna, buat Mama Cantika, buat semua pendengar setia Pro Dangdut ya, Pro 1. Kalau ada tolong puterin lagu Obati Rinduku ya. Terima kasih Mama Cynthia di Karangloas. Kemudian juga selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya spesial buat Mas Kiki, Mbak Inka, Mbak Citra, Mbak Putri, Mbak Desi, Mas Onik ya. Terima kasih dari Mas Afif Mukminin di Sumenep, Madura yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Oke deh, satu lagi selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Le, akhirnya absen.
3: Mbak Citra.
1: Dalem.
3: Siang cantik jelita.
1: Iya kutu. Menora kalah karo Mama Cantika kok.
3: Lah, maning sini kok banting tingko.
1: Le, metini temen lagi apa enggak nih banting-bantingi.
3: Oh, metini maning fakta. Aku kok si cincelung.
1: Le, tak kaya kue.
3: Lagi pertama pernah berbalingai. Apa kayo?
1: Apa sih?
3: Mulu sepoe.
1: Yakin lah kue.
3: Yakin aja. Parang andel nyoto ngomong jojor.
1: Ya, wis kenyong langsung ngaca ya, ken ket mau ngaca bae dadine.
3: Isiran maning ya.
1: Iya. Salamnya enggak sampai ke mah.
3: Ke mana, Mbak?
1: Salamnya buat siapa?
3: Kowe mikir sinyal minyong sapa kowe sing WA yo.
1: Sing WA mau sing bendi sih anak Mas Afif apa anak si jine maning mau siapa yang ngode sit?
3: Kowe sing mbate pacar jeneng kan loro.
1: Iya, Mama Cynthia Karang Luas.
3: Oh ya, nanti yang pentingnya Yus.
1: Ya.
3: Terima kasih Mama Cynthia. Sehat selalu. Okay. Buat Mbak Citra juga sehat selalu.
1: Oke.
3: Okay. Nyong lagunya nyaluk sih ngeri tapi jauh.
1: Oke, okay, siap.
3: Bukannya Miki gue?
1: Apa judulnya?
3: Rindu tapi jauh Mbak Miki?
1: Rindu tapi malu lah, cengarang.
3: Oh, rindu tapi malu.
1: Iya.
3: Nyong kan Miki bernyaluk gue Bukit Berbunga.
1: Ah ya, wis. Pergi ya, terputer ya.
3: Sikin jaluk rindu tapi malu.
1: Iya, bis. Oke. Okay.
3: Kayak aku lah ya. Terus buat Mama Indes.
1: Iya, oke.
3: Okay. Mari berarti Mama Indes dia bersakit kayong.
1: Iya, baru meriang tapi alhamdulillah lebih sehat sih, Rene.
3: Terus enggak Mama Ida. sama Rusti, Bu Mun, Rorone, terus Bu Is, Mama Dede, Mak Ade, Bu Tini, terus Mama Luna, terus Mama Darisa, Karom, Mas Herdi, apa Permanas yo? Herdi apa yo? Cicokan gadong-gadongan Mbak Citra.
1: Dalem.
3: Mas Herdi yo.
1: Mas Herdi ya ke turun lebu tengaren.
3: Terus Kang Das, Runeng Kicuno, Jarang Suwati, nggo Mister Genjot, Pak Pamin, terus nggo tong-tong slep lah. Sama nih si Yosi ngurung yo. Oh, nggo Mas Iwan,
1: ya,
3: Pak Sayuti.
1: Okay.
3: Pak Sayuti kami ini ketemu ya jarang menyong ke Gugu, nyong kayak mau ngewasin yang dewur.
1: Ya, oke.
3: Terus
1: enggak okay.
3: Spesial ngolikinan nang Gerturen, sehat selalu Jalik, monitor selalu.
1: Oke.
3: Okay. Terus enggak yang di Rancamaya itu suka selamat. Siang sehat selalu ya Ibu. Urung ngerti nyong nanang, udah nyong pernah ketemu.
1: Ya, matur nuwun.
3: Yo, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik pendengar Pro 1, langsung saja kita putarkan lagu yang tadi sudah di request ya, ada Bukit Berbunga spesial untuk Anda.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk

menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
3: Kita suka rotinya, roti Ramona.
4: 21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil di tanah Jepara. Mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Baik, pendengar Pro 1, tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu Pro Dangdutnya Pro 1. Dangdut adalah kita di Purwokerto siang edisi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan nanti selepas ini akan ada rekan baik saya, Rizky, temani Anda di Purwokerto sore sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.

1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda kembali mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia. Di kesempatan sore hari ini, pendengar, untuk edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026. Dan tentunya pendengar Pro 1, siaran berjaringan Korwil 11 di kesempatan sore hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto dan di relay bersama teman-teman yang berada di RRI Pro 1 Yogyakarta, RRI Pro 1 Semarang, dan RRI Pro 1 Surakarta. Pendengar Pro 1 untuk Anda semuanya yang berada di wilayah-wilayah tersebut atau mungkin di luar wilayah yang mendengarkan saluran kami via RRI Digital atau mungkin saluran YouTube RRI Purwokerto, Anda juga bisa bertanya terkait dengan obrolan yang akan kita angkat di kesempatan sore hari ini melalui kanal YouTube kami di RRI Purwokerto atau di 632336 atau via WhatsApp di 0811-254-0911. Pendengar Pro 1, di kesempatan sore hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto. Kita sapa terlebih dahulu ada beliau, Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Sutarmin SSI MM. Beliau adalah Rektor dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat sore Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
4: Baik, Bapak Sutarmin, gimana kabarnya sore hari ini?
5: Alhamdulillah, ini baik tapi suaranya agak tertahan dengan batuk.
4: Anjing, ada batuk atau flu mungkin karena efek cuaca juga nih pagi.
5: Iya, betul.
4: Oke, saya doakan semoga cepat pulih.
5: Amin.
4: Bapak. Sehat.
5: Terima kasih.
4: Ya. Baik. Baik, pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, saya ingatkan kembali untuk Anda yang hendak bertanya di 0811-254-0911 atau di 632336. Kita akan membahas satu pembahasan atau mungkin obrolan di kesempatan sore hari ini, pendengar, yang saya rasa ini cukup menarik di, ya kalau misalkan saya, kita ini sebutnya ini indeks ekonomi gitu ya Bapak ya. Ini mengalahkan inflasi dengan investasi. Tentunya segala sesuatu di dunia ini kayaknya ada lawannya gitu ya. Ada atas bawah, samping kanan, samping kiri, depan belakang. Ada inflasi juga ada lawannya, investasi dan lain sebagainya. Ini Bapak Sutarmin, sebelum kita kemudian membahas lebih jauh lagi terkait dengan tema kita sore hari ini, mungkin bisa digambarkan terkait dengan apa yang kemudian disebut dengan inflasi secara general gitu ya, agar kemudian kayak saya orang awam ini bisa memahami dengan lebih mudah. Bapak Sutarmin, monggo.
5: Terima kasih Mas Rizky. Inflasi sendiri adalah secara umum kita gambarkan kenaikan harga-harga barang ataupun jasa yang secara terus-menerus dihitung dalam suatu periode tertentu yang sehingga tentu akibat utamanya akan menurunkan daya beli ya. Jadi intinya inflasi itu membuat orang dengan uang yang sama itu bisa belanja dalam jumlah yang lebih sedikit gitu ya. Sedikian kira-kira seperti itu.
4: Baik, nah, ini berarti terkait dengan inflasi ini ya, ya ini bisa dicontohkan mungkin kalau misalkan pada saat Bapak Sutarmin ini masih muda, bisa digambarkan Bapak agar lebih jelas lagi. Dari uang 100 ribu di zaman Bapak Sutarmin SMA ini kira-kira bisa beli buat apa, beli apa aja Bapak Sutarmin?
5: Kalau 100 ribu itu udah dapat sepeda ya.
4: Serasa orang kaya ya pada saat itu ya Pak ya.
5: Kalau dulu itu gambarannya mungkin kita kuliah kos gitu ya. Makan di apa tempat kos itu kan paling... Pertama kali saya masuk kos itu 125 malah.
4: 125.
5: Tapi, terus di akhir kuliah itu sudah 200. Tapi kalau sekarang berarti untuk bisa makan nasi sayur itu mestinya berapa ya? Paling enggak ya
4: minimal-minimal 20 ribu gitu ya, sekali makan gitu ya, Pak ya.
5: Kalau tanpa lauk, tanpa nasi gitu paling enggak ya 5 ribu gitu ya.
4: Iya.
5: Anu dengan nasi tapi tanpa lauk hanya sayur saja gitu. Itu dia. Jadi padahal yang kita makan jumlahnya ya cuma segitu sama aja.
4: Sama padahal ya Pak ya.
5: Iya, tapi nilai uangnya udah berapa kali lipat itu ya. Udah hampir 300 kali
4: gitu. Tergerus gitu ya Pak ya. Itu yang kemudian dinamakan dengan inflasi gitu ya Pak ya. Betul. Pada saat Pak Sutarmin ini SMA mungkin dengan 100 ribu bisa dikatakan menjadi orang kaya. Nah sekarang 100 ribu kayaknya dibawa ke coffee shop depan RRI. Udah ambles ya Pak ya.
5: Betul.
4: Baik, Pak Sutarmin ini tentunya menjadi satu apa ya perhatian khusus bagi kita semuanya warga Indonesia yang kemudian juga ya merasakan bukan hanya di Indonesia, inflasi ini bisa terjadi dimanapun gitu ya Pak, Pak Sutarmin ya. Nah ini ngomongin inflasi tentunya ada dampak yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat, salah satunya tadi ada daya beli masyarakat menurun dan lain sebagainya. Lalu apa kemudian ada dampak-dampak lain yang mengikuti di belakangnya Pak dengan adanya inflasi ini?
5: Secara agak rinci gitu ya, karena kita sifatnya edukasi, itu utamanya tentu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat itu daya beli masyarakat itu menurun gitu kan, karena rata-rata inflasi itu kan tidak melihat kita gajinya berapa,
4: ya, tidak mau, pandang bulu ya Pak ya.
5: Mau naik atau enggak usahanya, justru itu akan kalau yang gaji sih mungkin enggak diturunkan gitu ya kalau yang gaji. Tapi yang misalnya UMKM atau para wirausaha itu bisa jadi akan menurunkan apa ya? Menurunkan penjualannya itu. Jadi yang pertama tadi kan menurunkan daya beli. Kemudian yang kedua itu otomatis biaya hidup meningkat ya. Biaya hidup meningkat. Jadi harga makanan pokok, transportasi, listrik, bahan sabun dan lain sebagainya itu pengeluarannya bertambah. Nah, yang sebetulnya kalau kita runtut lebih jauh justru resikonya itu kadang dengan inflasi-inflasi itu menimbulkan PHK dan sebagainya itu tambah parah gitu ya. Tambah parah gitu kan. Karena dampak lanjutannya itu juga biasanya itu kalau tingkat kemiskinan tinggi itu kejahatan juga
4: meningkat tinggi, gitu ya Pak. Ya,
5: meningkat. Kemudian tadi yang sudah saya singgung juga mengenai dengan inflasi ini tentu bahan-bahan tadi itu meningkat. Artinya apa? Biaya-biaya produksi, biaya-biaya. Kalau listrik mungkin kadang disubsidi. Tapi
4: pada subsidi.
5: Ya, tapi bahan baku dan sebagainya. Pasti juga akan barangnya sama. Tapi kita harus mengeluarkan uang lebih banyak. Gitu. Jadi biaya produksinya itu lebih tinggi. Jadi kalau kita istilahnya kata COGM, cost of good manufakturnya itu tinggi. Kalau kita masih jualan yang sama, tentu itu akan menggerus keuntungan. Dan kalau kita naikkan, Harganya karena ngikuti bahan baku itu kadang orang bisa
4: risikonya
5: jadi
4: betul. Iya, orang ini akan melengah gitu ya Pak,
5: iya,
4: ya
5: enggak,
4: cari yang lain,
5: cari yang lain atau bahkan nggak make gitu kan, sama itu rentetannya sih unit usaha juga kayak gitu. Orang-orangnya juga wah ini naik itu harus ngurangi itu,
4: iya.
5: Gitu.
4: Ya memang ilmu ekonomi berbicara demikian gitu ya Pak,
5: iya,
4: ya.
5: Betul.
4: Mau nggak mau ya harus kalau misalkan harga pokok ini naik, kemudian orang ini ya wirausaha jualan makanan sebagainya, gimana caranya agar masih bisa untung tapi dengan harga terjangkau, ini harus memutar otak gitu ya Pak ya.
5: Betul. Jadi memang kadangkala yang kita lihat dulu seingat saya itu permen itu kan gede-gede di mood gitu ya.
4: Betul, lollipop.
5: Kecil-kecil gitu, ya. Gitu. Terus strateginya atau betul. Yang jelas apa roti, kue atau batter atau apa gitu kan besar. Terus mengecil-mengecil-mengecil. Sekarang besar lagi tapi memang harganya udah jauh beda. Ya. Kemudian yang lainnya masih itu mengenai di sini dengan inflasi ini ketidakpastian usaha itu jadi tidak menentu atau uncertainty ya. Jadi sulit memperkirakan biaya. Namun demikian memang kalau kita bisa dari awal strateginya udah bagus, kadang kita juga dapat gain atau dapat apa ya, dapat limpahan dari karena dalam dunia bisnis itu yang terjadi pasti juga kompetisi atau persaingan. Nah, ketika inflasi melonjak sangat tinggi ya, itu tentu akan membuat proyeksi-proyeksi jadi variability-nya itu jadi tinggi gitu ya. Jadi dipatoknya agak sulit. Tapi kalau stabil misalnya tiap tahun kalau di Indonesia itu ya 4% gitu misalnya kayak gitu, ya itu lebih oh ya nanti tahun ke depan kita sudah harus memperkirakan kan kita sudah lihat tahun berikutnya lihat lah. Tapi kalau naik turun jelek
4: nah itu tidak pastian gitu ya Pak ya.
5: Kemudian kalau kita punya tabungan yang kelima ya. Kalau kita punya tabungan itu dengan adanya inflasi secara nggak langsung kita kehilangan dicuri oleh suatu sistem ya, dicuri oleh misalnya kita merasa punya tabungan
4: 100 juta
5: saat itu mungkin bisa dapat mobil second apa ya Ayla atau Brio misalnya gitu. Tapi memang untuk contoh saya mobil ini ada variabel tersendiri yang memang dia ada depresiasi yang cepat sih ya. Tapi dengan 100 juta ini kalau kita tabungkan terus kita nggak manfaatkan, kita pertama dapat bunganya atau interestnya itu kan sekarang itu kan nggak lebih dari 3% gitu ya. Kalau inflasinya belum lagi 3% itu belum dipotong
4: pajak
5: gitu kan. Kalau nanti kita memerlukan suatu saat ternyata untuk beli lagi itu
4: dengan ya, barang yang sama di tahun itu ya Pak ya.
5: Oleh sebab itu ya makanya saya spill sebentar di depan bahwa memang kalau yang sifatnya nanti apa barang-barang yang sifatnya investasi itu memang didahulukan gitu nanti kayak gitu. Dan berikutnya pasti biasanya pada saat inflasi besar itu nanti itu kebijakan bank sentral gitu ya itu mungkin akan juga mempengaruhi terhadap suku bunga acuan tentu yang dipakai oleh para bankers untuk menetapkan bagaimana supaya mereka juga tetap terlindungi gitu kan. Ya dan tentu di sini memang ada suatu formulasi bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kan gitu. Jadi kesenjangannya itu akan semakin melebar kan. Karena memang bisa jadi orang-orang yang cukup kaya tadi investasinya udah banyak gitu, udah banyak. Jadi mereka enggak terlalu terpengaruh, tapi bagi orang-orang yang enggak punya tabungan, enggak punya aset,
4: akan semakin terseok-seok ya Pak ya.
5: Karena pendapatannya juga gede-gede amat untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja atau kebutuhan layak hidup KHL itu ya berat gitu.
4: Baik, ini ada yang kemudian satu menarik Bapak Sutarmin tadi di terakhir gitu ya. Kesenjangan ekonomi dapat melebar seperti yang tadi Anda sebutkan, yang kaya makin kaya, yang kemudian yang miskin makin miskin. Sebenarnya saya juga masih penasaran sebagai orang awam gitu ya, Pak Sutarmin mungkin boleh menggambarkan secara general terkait dengan inflasi ini, sebenarnya apa yang kemudian membuat inflasi di suatu daerah atau mungkin di suatu negara ini iya sebegitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, ini kejam dan lain sebagainya. Siapa yang sebenarnya mengatur di baliknya, Pak Sutarmin?
5: Ya, tentu sebetulnya kalau pendapat saya itu utamanya kan mekanisme pasar gitu ya.
4: Ya.
5: Nah, terus di situ nanti penentu kebijakan dalam suatu negara dalam hal ini dan berkoordinasi mungkin bank sentral atau apa, tentu kebijakan-kebijakannya itu bagaimana inflasi itu ditekan dan gitu. Tentu variabel-variabel lainnya itu memang harus diplototi, tentu itu tugasnya para ekonom untuk itu ya.
4: Baik, mohon maaf Pak Sutarmin, namanya ada pesan masuk, kita
5: angkat dulu. Iya.
4: Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
6: Halo, ini dengan 632336.
4: Betul, dengan RRI Purwokerto, dengan siapa di mana?
6: Saya dengan Bu Yanti, Mas. Ini siapa, Mas?
4: Saya Rizky, monggo ada yang mau ditanyakan, Ibu?
6: Ini, mau dikenal apa? Aku gumya tadi nih, kenangan anu mau mengirim lagu, Mas.
4: Oh.
6: Rame-rame.
4: Ibu, iya. Untuk lagu nanti malam ya, Bu ya. Sekarang lagi dialog inflasi dulu, investasi mungkin barangkali ada yang ditanyakan.
6: Oh, ini baru ya. Anu Bapak? Tanjumasan ya?
4: Belum. Ini lagi dialog, Ibu.
6: Oh, belum. Anji. Oh, iya, sudah, Mas. Ya. Maaf ya, Mas.
4: Anji, mau tanya apa-apa, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Ini ibunya salah jadwal, Pak Rektor. Oh,
5: okay. Penggemar setia berarti.
4: Penggemar setia. Saking setianya, salah jadwal. Nji, baik. Baik, berarti tadi kembali lagi gitu ya. Berarti terkait dengan ya pemangku kebijakan, kemudian peran bank sentral di dalamnya juga ini akan berdampak gitu ya. Terkait dengan adanya inflasi di suatu daerah gitu ya, Pak ya. Tapi kalau misalkan melihat inflasi khususnya di Indonesia atau mungkin ya secara lebih kecil lagi di wilayah kita sendiri, Pak Sutarmin melihatnya seperti apa? Apakah terkendali atau seperti apa?
5: Kalau menurut pendapat saya, rata-rata di Indonesia ini masih terkendali karena pemerintah menargetkan berapa ya, tahun ini 5, berapa ya? Saya kurang belum cek data lagi, tapi yang jelas kalau masih bergerak sampai 8 atau apa itu juga
4: masih tergolong terkendali.
5: Ya, kriterianya itu termasuk inflasi yang rendah gitu ya. Di bawah 10%.
4: Ya.
5: Tapi kalau 10 sampai 30 atau kadang dulu pernah kita kan berapa kali pada saat 98 itu kan
4: sampai krisis gitu ya.
5: Itu 10 sampai 30% itu masuk kriteria sedang, terus kalau 30 sampai 100 itu tinggi. Nah, nanti kalau hiperinflasi itu sampai enggak terkira kan sampai justru di mana ya, Namibia itu mana itu yang
4: sampai hiperinflasi. Nah,
5: hiperinflasi yang orang hanya sekedar mau beli telur 1 kilo gitu aja harus bawa uang satu truk gitu.
4: Oke, okay. Gitu. Makanya di sana 1 miliar uang mata sana itu enggak ada.
5: Iya, bahkan triliun itu, 1 dolar itu sekian triliun itu. Sampai nolnya itu bingung ngitungnya gitu.
4: Okay. Sampai mata uang negaranya ini tidak ada harganya istilahnya gitu, betul, ya Pak Rektor ya.
5: Betul.
4: Baik, Pak Sutarmin ini tentunya menjadi satu yang kemudian pertanyaan menarik ya, inflasi. Ya dari tadi kan ya image dari inflasi kan, apalagi inflasinya tinggi, tak terkendali dan juga hyperinflasi gitu ya Pak Rektor ya. Ini kan tentunya menjadi satu image yang kemudian buruk. Lah ini ya, boleh Pak Rektor mungkin memberikan gambaran perspektif lain. Ini apakah inflasi ini selalu kemudian dampaknya ini buruk atau sebenarnya ada sisi positifnya bagi suatu daerah, Pak Rektor?
5: Sebetulnya memang tidak selalu buruk. Namun secara umum itu akan mengakibatkan dampak kepada hal yang lebih besar secara negatif tentu ya. Tapi ketika dikendalikan secara baik, itu tentu karena ada apa ya, hal-hal yang memang perlu distimulasi. Sehingga misalnya nilai tukar kita agar tetap tinggi, kalau itu berarti kan untuk menstimulasi ekspor itu tetap berjalan. Karena intinya harga di kita itu murah untuk bisa, karena bahan bakunya murah, terus diekspor kayak gitu kan, nanti peluang untuk kita jual tidak hanya di domestik itu menjadi menjadi lebih tinggi dan menarik. Jadi memang secara kata kunci memang saya katakan tidak selalu inflasi itu berdampak buruk gitu. Jadi memang harus dijaga konsistensinya, bahwa memang rasa-rasanya kalau Indonesia itu sekarang udah 17-18 ribu per dolar kayak gitu, rasanya itu 0 dicoret 3 gitu masih aman gitu.
4: Masih tergolong aman gitu ya. Kita coba nih ada yang bergabung lagi. Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat sore. Ini nampaknya yang tadi ya. Tapi Prof, ini ada satu pertanyaan menarik. Assalamualaikum, selamat sore Prof Sutarmin. Saya sebagai orang awam, taunya investasi ini biasanya dengan cara bermain saham. Tapi ternyata IHSG ini merah terus, Pak. Ada apa alternatif lain dari Prof Sutarmin ini, seperti apa? IHSG seperti apa?

0: Kalau yang seneng atau memang kompetensinya di situ, tentu mereka lebih tahu daripada
1: bisa
0: saya,
1: survive gitu, di dalamnya ya, gitu ya, Pak.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Ya.
1: Baik, tapi ini menarik. Kalau misalkan kita sudah ngomongin investasi, nanti ya, akan dibahas di segmen kedua. Pak Prof Sutarmini namanya, ada satu masuk lagi. Assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa di mana? Ada Ibu Ida, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, Mas Kikit, narasumber. Jadi ya, inovasi kenaikan harga ya. Contoh aja cabai rawit di warung-warung 10.000 ya, satu on. Berarti 100.000 per kilo. Jadi ya petani memang senang di satu sisi, tapi ya kerawanannya tadi juga meningkat. Jadi petani itu harus nunggu, takut dicuri, jaga malam lah di ronda ini gitu ya. Nah, kemudian di satu sisi lain tadi nilai rupiahnya turun. Misalnya punya uang 100 juta, dulu buat beli apa, sekarang buat beli apa gitu kan. Ya. Baiknya kalau misalnya punya uang 100 juta misalnya, itu baiknya disimpan dalam bentuk emas atau bentuk apa gitu. Ya itu aja sih ya, baiknya gitu. Terima kasih Mas Kiki.
1: Baik. Pak Prof Sutarmin J.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ida, luar biasa ini menjadi satu pertanyaan menarik gitu ya Prof ya, terkait dengan ya tadi investasi ya. Bu Ida tenang saja, nanti akan Prof Sutarmin jawab. Tapi Prof mohon izin, kita akan jeda sejenak untuk pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan hold dulu, nanti setelah jeda pariwara berikut ini mendengar, kita akan kembali di spesial dialog inflasi dan investasi di RRI Pro 1 Purwokerto. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Awali langkah hari dengan cahaya iman, membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
4: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
5: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
6: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
7: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
8: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

0: Pendengar Pro 1 di Purwokerto, Yogyakarta, Semarang dan juga Surakarta, selamat sore. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu ya. Masih bersama kami pendengar di Dialog Inflasi dan Investasi berjaringan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto bersama saya Undang Rizky dan bersama dengan narasumber kita di kesempatan sore hari ini ada beliau Prof. Sutarmin. Selamat sore Prof, masih sore, semangat sore hari ini.
1: Semangat masih.
0: Semangatnya walaupun keadaannya ini masih batuk pilek ya Prof ya. Insya Allah nanti malam sudah sembuh Prof.
1: Amin.
0: Prof. Sutarmin ini melanjutkan di sesi kedua ini ya, di segmen kedua. Tadi ada pertanyaan dari pendengar Bu Ida yang ada di wilayah Batu Raden. Ini apa ya istilahnya ya, dengan uang 100 juta dulu sekarang ini udah berbeda lah. Ini untuk mempertahankan uang 100 juta ini apa yang kemudian harus kita lakukan agar ya agar untung gitu Prof kedepannya, monggo. Ya.
1: Kalau kita punya misalnya, tapi saya agak ngomentari dulu mengenai yang cabai itu tadi.
0: Anjay, cabai.
1: Nah, jadi cabai ini juga pada saat cabai lagi mahal itu kan penyebab inflasi yang tinggi juga gitu, ngarlah gitu. Tapi satu hal, ketika menyangkut bahan alam gitu, itu memang unpredictable-nya itu lebih tidak jelas gitu ya. Jadi memang dalam konteks ini tentu para penentu kebijakan kadang, karena memang kalau lagi kita butuh cabai itu nggak ada, kalau lagi nggak butuh banyak melimpah, karena nah latahnya orang Indonesia itu menanam pada saat lagi harga tinggi, nanti jatuh bareng-bareng gitu. Oke, misalnya kita punya uang 100 juta kalau saya itu memberlakukan namanya penempatan yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan ditaruh pada satu lini, misalnya hanya untuk beli emas tok ya saja, itu kemudian beli tanah tok saja, apa saat anu tanah saja gitu. Mohon maaf saya latah orang Jawa gitu, jadi tok.
0: Enggak apa-apa kalau dikombinasikan malah justru ini menarik, Prof.
1: Kemudian juga misalnya seneng dengan permainan saham ya. Tentu, tapi saya memang tidak recommended untuk misalnya saham semua gitu, enggak. Nah, masing-masing punya plus minus. Misalnya kita mengukur terhadap tiga hal aja. Yang pertama antara tanah. Kalau tanah itu menurut saya, ini saya kan pelaku, kalau saya itu kan pelaku. Kalau dalam hal ini enggak ada ceritanya tanah, harga tanah itu turun. Itu pertama. Yang kedua, tanah itu punya nilai fungsional. Artinya misalnya kita punya tanah, itu bisa kita bikin kos-kosan, bisa bikin ruko, ataupun kalau jauh ditanami, itu ada hasil tambahan.
0: Serbaguna ya,
1: serbaguna.
0: Prof.
1: Nah, tapi kalau saham itu naik turun, ya, naik turun. Nah, kalau lagi naik yang ngeri-ngeri juga. Artinya dalam artian orang dapat gain yang besar, ya. Tapi yang kalau turun ya bisa nangis. Tapi yang kedua di saham ini kadang kita memang ada kemungkinan dapat imbal hasil dari ya dari dividen. Nah kalau emas, nah ini emas dianggap mungkin paling stabil karena memang emas ini sebetulnya instrumen investasi yang untuk tidak mencari kekayaan, tapi untuk mempertahankan kekayaan atau untuk namanya melindungi atau nilai lindung atau gitu, mengamankan atau hedging gitu ya, hedging. Jadi memang, nah kelebihannya emas itu memang kan ketika sewaktu-waktu butuh gampang sekali dilepas. Kalau tanah ya
0: agak butuh proses ya,
1: prosesnya panjang. Kadang dijual murah pun ya
0: belum tentu ada yang bisa beli gitu ya.
1: Betul. Nah itu, nah tapi kalau saya dulu-dulunya nggak punya, tapi kemarin istri itu mulai itu. Tapi ya itu sayangnya belinya telat. Pada saat tinggi hampir 3 juta terus.
0: Iya, kemarin sempat pernah ya Prof ya.
1: berulang kali kayak gitu. Ya artinya ya memang kalau mau ya investasi jangka panjang itu, beli pada saat dulu saya itu namanya Mas Antam itu jual paling 400 apa berapa, sekarang udah.
0: Sekarang mau berkali-kali lipat ya, Prof ya. Memang kalau misalkan orang ini memfokuskan kekayaan untuk kemudian me-pick up emas ini ya, bukan perkara waktu yang pendek ya, harus dia panjang ya Prof ya.
1: Dan kalau investasi itu bentuknya emas batang ya, bukan perhiasan. Perhiasan itu ya kalau menurut saya tidak terstandarisasi. Dipermainkan oleh pihak ya anggap aja tokonya
0: toko, ya penjual gitu. Emasnya
1: iya, gitu
0: baik ya. Baik Prof ini menarik setelah tadi di awal ya kita membahas inflasi, pengertian inflasi secara umum, investasi tadi lupa sebelum saya tanyakan ke Prof Sutarmin lebih umum lagi, ini nampaknya ada yang masuk lagi, saya jadi trauma tapi nggak apa-apa kita angkat. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Anji, Ibu dengan Bu Mun. Monggo, ada yang ingin ditanyakan ke Prof. Sutarmin? Monggo.
2: Saya itu, saya dulu bekas pedagang ya. Memang saya dari kecil itu dagang, usahanya dagang. Tapi saya mau tanya karena saya udah lansia. Dulu kan ada model inflasi. Arti inflasi itu apa? Ada barang nggak ada yang beli atau banyak uang nggak ada yang dibeli, itu bagaimana artinya inflasi? Dulu kalau saya dulu kan nyimpen ya gampang lah ya, dulu kan emas juga masih murah nggak kayak sekarang. Kalau dulu orang memang larinya ke emas, dulu petani itu semua belinya emas loh.
1: Betul,
2: panen ya beli emas. Tapi setelah macam-macam itu ya enggak tahu. Dulu kan zaman dulu emas itu palen, perak, ukon. Itu kalau petani-petani belinya itu. Bukan emas batangan, belum kenal emas batangan, belum emas murni belum pernah. Perhiasan ya beli. Itu ya, pengalaman dulu. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini menarik. Prof, ada perspektif lain mungkin boleh langsung ditanggapi Prof.
1: Iya, betul sekali Ibu. Bahwa ya sebetulnya Mas, tadi saya sampaikan, saya sarankan untuk emas batang karena lebih terstandarisasi. Artinya kita, soalnya gini, misalnya kita pernah punya emas, tahunnya pada saat anting-anting kita belikan anak lah, pada saat anak lahir itu biasanya kan ditindik cewek itu yang terus suatu saat kan sudah gak dipakai. Dulu belinya berapa. Tapi kalau sifatnya perhiasan itu nanti yang menggrading atau yang anu itu kan pemilik tokonya gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Yang mempermainkan harga lah ya.
1: Ya tetap naik tetap itu. Tapi selalu kalau saya gak berurusan karena kadang mohon maaf jadi kayak emosi gitu kan. Wong harganya sekian nenek gitu. Alasannya ini udah naik kok. Udah itu. Tapi faktanya itu, itu kelihatan sekali pada saat kita datang ke situ itu kan kadang mau jual apa mau beli gitu kan. Kalau mau beli itu biasanya kan lebih ramah, lebih
0: pelayanan.
1: Kalau jual itu
0: ya memang real di lapangannya kayak gitu ya Prof ya.
1: Itu.
0: Berarti enggak cuma di bumi ayu ya Prof ya.
1: Jadi ini hanya kalau tujuannya, tujuannya memang untuk investasi loh ini murni. Tapi kalau memang sambil dipakai ibu-ibu kan kan salah satu yang menjadi gaya hidup gitu. Jadi katanya kalau ibu-ibu itu kalau sakit itu obatnya dua gitu, diajak ke mall karena sama toko emas gitu, gitu.
0: Nggak ada pilihan ke dokter ya Prof ya.
1: Ke dokter itu kadang malah
0: opsi sekian
1: gitu. Gitu.
0: Oke, baik. Jadi demikian ya. Berarti nggak ada hubungannya terkait dengan ada barangnya, tapi kemudian nggak ada yang beli. Itu berarti supply demand ya itu ya sebutannya ya, Prof. Ya.
1: Oh ya. Itu tadi. Jadi tadi apa itu inflasi itu? Yang kita tekankan di sini adalah nilai tukar namanya. Nilai tukarnya itu menurun. Jadi memang, nah. zaman dulu itu ya kita nggak pernah tahu itu ada istilah inflasi, investasi. Ya taunya itu kalau habis panen tadi ya berusaha, karena kalau dijual, disimpan makanan atau bahan pangan ya pasti akan rusak. Terus dijual, terus uangnya disimpan. Zaman dulu kan orang ke bank aja juga
0: jarang. Disimpan di bawah kasur rusak gitu ya, Prof.
1: Kadang dipinjam saudara atau apa gitu kan.
0: Balik ya, Prof.
1: Iya, kayak gitu. Tapi saya masih percaya orang-orang dulu lebih itu ya, lebih komitmen mungkin ya, karena itu bagian dari itu. Jadi tabungannya ya, masyarakat zaman dulu itu memang sekarang sudah berbeda sekali. Zaman dulu kalau misalnya kita panen otomatis dijual ya pegang uang, kalau enggak segera dibelikan. Kenapa emas tadi bukan tanah atau apa ya, tentu ya belum tentu cukup untuk beli tanah gitu kan. Kecuali bisa ditempo, dicicil berapa kali kan. Tapi kalau emas biasanya misalnya gelang ya, dari ukuran yang kecil sampai yang besar ya ada kan gitu. Jadi secukupnya atau sesuai dengan kemampuannya.
0: Oke. Baik, demikian ya Ibu Mun ya. Semoga masih stay tune dan bisa diterima jawabannya. Nih, kalau misalkan masih butuh ditanyakan boleh di 632336 atau di 0811254091. Prof, ini ada satu pertanyaan lagi dari kanal YouTube dari Andi 3578. Selamat sore Prof Sutarmin.
1: Sore Mas.
0: Tadi disebutkan lebih direkomendasikan investasi di properti, Prof. Ya, mohon maaf melihat modal yang besar di awal. Sedangkan emas harga terus turun, apa yang membuka usaha juga termasuk investasi lah ini? Ya. Seperti apa Pak tanggapannya, Pak?
1: Kalau kita punya uang gitu kan, kita punya uang, uangnya uang adem lah ya. Uang adem itu artinya bukan uang pinjaman, bukan yang harus bungani gitu kan. Itu kita punya usaha, itu karena akan mempercepat perputaran atau cash flow yang cepat sekali. Nah, tapi kalau rata-rata kan orang itu di Indonesia itu orang yang punya usaha yang akhirnya sukses itu nggak ada 2% kan. Jadi ya orang usaha banyak, tapi kan yang gagal banyak karena ya masalah manajemen dan sebagainya. Nah, kalau kita punya uang itu terus kita biasanya kerja, yang kita lakukan itu kalau kita kerja misalnya konteksnya itu memang secara bersahab kan emas. Nah, emas itu kan naik turun. Kalau kita ya belinya kemarin ya agak banyak misalnya istri itu beli. Tapi kalau saya membuktikan gini. Ya, kalau saya dulu itu sejak muda, kebetulan sejak muda, sejak sebelum menikah itu saya udah berani beli tanah. Saya itu enggak punya uang, enggak punya apa, tapi saya karena kerja waktu itu saya punya gaji, saya memang berani beli aset tanah gitu kan. Nah, kenapa? Jadi saya itu selama ini misalnya nggak pernah utang untuk usaha nggak, tapi memang kalau yang sifatnya beli untuk tanah. Ya. Kenapa berani beli tanah? Karena return-nya atau imbal baliknya itu melampaui dengan inflasi itu. Jadi nggak ada ceritanya harga tanah turun
0: tergerus
1: itu
0: gitu ya.
1: Tergerus enggak. Jadi dan itu adalah belajar menabung. Misalnya kalau kita dipegang uang udahlah percaya saya habislah. Apalagi kalau zamannya sekarang dengan banyaknya kafe, banyaknya godaan, banyaknya itu udah
0: lenyap
1: saya,
0: sudah ya.
1: Saya jamin itu. Nah, contoh saya membandingkan misalnya saya itu tahun 2011 itu beli tanah di Jogja itu 157 juta.
0: Oke.
1: Ya 157 juta. Dan saya beli itu. Ada alternatif berikutnya, saya bisa juga beli mobil gitu kan. 157 juta. Kemarin tahun 2020 itu berarti 9 tahun itu saya dapat 1,5 M, artinya dari itu hampir 10 kali lipat. Rata-rata anggap aja 12% itu yang yang kedua saya juga dapat nilai kontrak. Jadi dia pemasukannya ganda seperti itu. Hanya memang cara mendapatkannya gimana? Nah, kalau saya memang dulu karena pertama saya kerja, punya pemasukan rutin, bisa untuk ngangsur yang mumpung masih muda, ya kita lakukan itu kan akhirnya alhamdulillah menikmati sekali. Kita bayangkan, kita belum tentu 157 juta jadikan, pasti habis. Tapi kalau dijadikan belikan mobil saat itu, 9 tahun lagi, mobilnya saya kira, ya depresiasi, mobil saya kira gak sampai harganya 50 juta itu. Gian kira-kira,
0: ya. Jadi memang ya betul ya, memanfaatkan waktu muda ini mumpung masih muda, katanya muda sebelum tua, saya sebelum sakit gitu ya Prof ya. Betul, jadi memang mumpung masih muda ini juga Prof Sutarmin menjadi satu sosok yang kemudian ya semoga bisa menjadi contoh kita semuanya gitu ya. Dari muda ya Prof ya Prof ya.
1: Betul.
0: Pokoknya gaji seberapa-berapa gitu nabung ya, pokoknya sedikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu ya Prof ya. Baik, Prof Sutarmin ini ternyata melihat jam ini udah hampir jam 4 ya, karena nanti ada acara selanjutnya. Prof, terakhir bagaimana kemudian investasi ini bisa mengalahkan inflasi? Prof Sutarmin, monggo.
1: Untuk masuk ke dalam hal tadi, sebetulnya kita sudah men-spill-spill gitu ya. Jadi memang ada banyak pilihan investasi. Nah, tapi kan kita juga sudah tahu, mempelajari. Jadi dalam hal ini tentu, selama kita hidup, mungkin usia sekian kan kita udah mendengar, punya teman untuk konsultasi. Sebetulnya kalau saya tabungkan ini dapatnya berapa? Misalnya tabungan bank tadi, itu pasti tergerus. Itu gak akan
0: cuan apa, lah ya.
1: Ya. Terus kalau saham memang mau ambil risiko, karena di sini berlaku high gain, high risk, low gain, low risk. Ya. Jadi ketika kita mau apa, pendapatan yang keuntungan margin yang besar, itu biasanya risikonya juga besar. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau mau yang awal juga, tapi kalau mau main saham yang daripada di tabungan misalnya ikut reksadana atau apa, ya bisa saja. Dan tapi terus terang saya memang tidak di situ. Jadi alhamdulillah karena mudanya juga, ya enggak prihatin, di kecilnya prihatin sebelum kuliah, tapi setelah itu kan ya menikmati seperti otomatis apa-apa bisa, tapi alhamdulillah aset-asetnya sekarang ya sudah mau gimana ya, ke jalan-jalan ke luar negeri bisa. Alhamdulillah anak sudah ibaratnya didaftarkan haji semua, artinya memang dengan strategi apa investasi yang tepat itu bukan hanya mengalahkan lagi, itu memang menguntungkan gitu. Menurut saya kan akan menjadi melejit jauh mengimbangi dengan gaji kita sebagai misalnya sebagai karyawan kayak gitu.
0: Baik, jadi memang investasi ini menjadi satu model yang kemudian ini nampaknya ya anak muda, orang-orang zaman sekarang ini patut untuk kemudian mempelajarinya gitu ya Prof ya.
1: Iya.
0: Ya ini bahkan sekarang ini kalau misalkan ngomongin investasi, banyak aplikasi-aplikasi yang kemudian bermunculan, startup yang kemudian bermunculan yang bisa memberikan, ya apa itu kan banyak iklan yang kemudian kayak investasi latihan 10 ribu dengan 10 ribu gitu ya Prof ya.
1: Ya, betul.
0: Ini kemudian bisa ya istilahnya buat latihan untuk kedepannya. Tentunya Prof Sutarmin juga untuk sampai di titik ini juga bukan cerita yang mudah ya Prof ya.
1: Betul, ya dari posisi yang minus gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi justru memang ketangguhan itu dihasilkan pada saat kita sering dicoba gitu. Jadi tidak ada pelaut ulung yang dilahirkan di perairan yang dangkal. Ya. Oh ya, saya menambahkan
0: dikit tadi.
1: Kalau secara formulasi itu untuk menghitung imbal balik yang real gitu kan, itu jadi dikombinasikan antara return atau pendapatan yang nominal dibagi dengan formulasi inflasinya. Jadi kalau dalam rumus itu kan R real itu sama dengan 1 plus R nominal dibagi dengan 1 plus inflasi minus 1. Ya, kayak gitu. Jadi kalau memasukkan itu jadi nanti langsung kelihatan, kita akan ada sisa berapa. Kayak gitu.
0: Baik, ini ada satu ini ya, rumus gitu ya, dari yang sudah di ini. Mungkin untuk Anda yang bergabung via YouTube ini bisa di Zoom ya, bisa diinformasikan ya Prof ya, nih ke para pendengar Pro 1 ini ya. Mungkin untuk Anda yang bergabung di YouTube RRI Purwokerto ini bisa di screenshot dan lain sebagainya, ini ilmu untuk kita semuanya. Baik, terima kasih banyak Prof Sutarmin sudah berkenan hadir kesempatan sore hari ini. Pokoknya sehat, sukses terus untuk Prof Sutarmin.
1: Terima kasih Mas Rizky
0: atas
1: kesempatannya.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar Pro 1, demikian tadi dialog inflasi dan investasi berjaringan Korbis 11 disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto dengan mengangkat satu tema, mengalahkan inflasi dengan investasi. Jangan kemana-mana pendengar, tetap berada di sini saja di Pro 1 RRI, karena sesaat lagi pendengar akan dihadirkan Warta Berita Korwil, disiarkan langsung juga dari Pro 1 RRI Purwokerto. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore Pendengar Pro 1, Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menjadikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya pendengar, harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Pendengar, perusahaan daerah air minum Tirta Lawuk Karanganyar sepakat menghentikan proyek pemasangan jaringan pipa air di sumber mata air Dandang kawasan Tawangmangu. Inilah pendengar Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini selengkapnya bersama saya undang Rizky. Dengan Pro 1, kita awali informasi sore hari ini dari RRI Semarang. Harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan adanya inflasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Tika Budiman.
1: Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
2: Pendengar, harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Kunto, anggota kelompok tani Mulia Manunggar Makmur di Bandaran, mengatakan cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai berpotensi kembali meningkat lagi pada November hingga Januari mendatang, seiring kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca pada periode tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman dan ketersediaan cabai di pasaran.
3: Prediksi kemungkinan tinggi itu di cuaca ekstrim ketika di bulan-bulan November, Desember, Januari. Itu harga biasanya kan naik.
2: Merespon kenaikan harga dan potensi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat intervensi harga pangan dari hulu hingga hilir untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui gerakan pangan murah serta bantuan sarana produksi pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
1: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka, masyarakat itu terjangkau.
2: Joko, pedagang nasi goreng, membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu, adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
4: Dengan adanya seperti ini, itu kita terbantu sekali. Bisa untuk menutup kekurangan yang
2: di. Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 1, sebanyak 36 warga binaan di Lapas Semarang dipindahkan ke lapas di Pulau Nusa Kambangan Cilacap untuk mencegah resiko tinggi. Berikut laporan selengkapnya bersama Luki Setiawan.
5: Karena di Jawa Tengah ini memang...
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang kembali melaksanakan pemindahan 36 warga binaan ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Jawa Tengah, Minggu 11 Oktober 2026. Pemindahan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban Kamtib sekaligus menata hunian guna mendukung pelaksanaan pembinaan yang lebih optimal. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari menyampaikan pemindahan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, penguatan pengamanan perlu berjalan beriringan dengan upaya pembinaan yang terarah sesuai kebutuhan warga binaan. Proses pembinaan dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur operasional standar atau SOP dan koordinasi antar unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan. Lapas Semarang juga bersinergi dengan unsur pengamanan termasuk TNI Polri untuk mendukung kelancaran proses pemindahan.
5: Pemindahan-pemindahan ini memang beberapa kali kami memindahkan karena faktor oper kapasitasnya di sini. Jadi untuk pengimbangan oper kapasitas, marilah makanya kami pindahkan ke lapas beberapa lapas di NK, yaitu faktor keamanan juga, faktor oper kapasitas juga, dan faktor pembinaan juga.
6: Dari total 36 warga binaannya dipindah, sebanyak 10 orang ditempatkan di lapas khusus kelas 2A Karanganyar, 10 orang di lapas kelas 2A Besi, 10 orang di lapas kelas 2 Ngaseman, dan 6 orang di lapas 2A Geladakan. Lukis dalam melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 1 beralih ke informasi berikutnya dari RRI Surakarta. Perusahaan daerah air minum Tirta Lawu Karanganyar sepakat menghentikan proyek pemasangan jaringan pipa air di sumber mata air Dandang kawasan Tawangmangu. Langkah penghentian pengerjaan pipa tersebut diambil untuk meredam kekhawatiran para petani terkait ketersediaan air irigasi pertanian dan menjaga kondusivitas wilayah. Berikut laporan selengkapnya bersama Arga Diraksa.
7: Kebijakan dari Pak Direktur Utama itu dihentikan, tidak dilanjutkan.
8: Udam Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar mengambil langkah responsif dengan menghentikan proyek penggantian dan perbaikan jaringan pipa air di sumber mata air Dandang, Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu. Keputusan tersebut diambil usai puluhan petani asal Pancot, Kelurahan Kalisoro mendatangi kantor Kecamatan Tawangmangu untuk menyampaikan kekhawatiran terkait potensi berkurangnya pasokan air irigasi petani serta aliran Sungai Samin di wilayah Matese. Direktur Teknik Pudam Tirta Lawu Karanganyar Suparno menjelaskan pengerjaan di lapangan sebenarnya hanya sebatas penataan elevasi pipa lama guna memperbaiki efisiensi aliran air tanpa ada penambahan debit air baru maupun penyedotan air sungai. Namun, demi mengedepankan pelayanan publik yang harmonis serta mencegah terjadinya benturan sosial dengan masyarakat, manajemen Pudam Tirta Lawu memilih untuk mengikuti aspirasi warga dan menghentikan proyek tersebut.
7: Ya, kita harus berpikir lebih lebar. Tidaknya kita itu pelayanan air bersih di Kabupaten Karanganyar. Kami pun juga di Kabupaten Karanganyar banyak beberapa, seperti petani dan lain-lain, jangan sampai Pudam ini ada benturan dari pihak manapun, lebih-lebih dari petani di saat-saat seperti ini.
8: Guna memastikan transparansi di lapangan, pihak manajemen BUMD tersebut juga telah mengajak jajaran kepala desa serta perwakilan warga untuk mengecek langsung titik lokasi pengaliran air di kawasan Pancot. Suparno menegaskan jajaran direksi berkomitmen untuk merangkul seluruh pihak demi menjaga iklim Karanganyar yang aman, kondusif, serta guyub rukun.
7: Nah, akhirnya yaitu saya sampaikan keputusan terbaik ini kita harus ngomong semuanya, tujuannya membuat Karanganyar ini Karanganyar yang aman, dinamis, guyub rukun itu saja.
8: Meskipun pengerjaan pipa dihentikan, Pudam Tirta Lawu Karanganyar kini tengah menyusun langkah alternatif agar pemenuhan kebutuhan air bersih bagi puluhan ribu pelanggan di Kabupaten Karanganyar tetap terlayani secara optimal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, pemerintah mematangkan kesiapan Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur utama penyaluran bantuan bersubsidi agar tepat sasaran. Hal tersebut dipastikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau 4 titik koperasi di Kabupaten Sukoharjo kemarin. Berikut laporan bersama Dania Rahma.
9: Karena semua produk subsidi nanti di sini, di koperasi desa. Bantuan pangan, ya, beras subsidi, pupuk subsidi, LPG 3 kilo subsidi, subsidi untuk beasiswa, subsidi untuk mahasiswa yang kuliah, itu di sini semua.
10: Menjelang peluncuran resmi Koperasi Desa Merah Putih di tingkat nasional, pemerintah terus mengevaluasi kesiapan fasilitas operasional di daerah. Saat meninjau 4 titik koperasi di Kabupaten Sukoharjo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, fasilitas ini merupakan infrastruktur resmi negara untuk menyalurkan pupuk, gas, hingga bantuan sosial secara eksklusif bagi warga setempat.
9: Bantuan semua ada di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Kopdas ini bukan warung, bukan toko. Dia sebagai infrastruktur pemerintah untuk melayani satu desa satu, agar tepat sasaran. Karena menurut riset, bantuan-bantuan itu separuh nggak tepat sasaran.
10: Kehadiran fasilitas penyalur subsidi yang terpusat ini rupanya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Salah seorang warga Desa Bentakan, Yulia, mengaku sangat terbantu karena koperasi tersebut menyediakan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.
11: Sangat membantu masyarakat kecil. Seperti beras, beras kan di luar mahal, Mbak. Di sini sangat membantu. Minyak, semua ada, Mbak, di koperasi ini. Sangat membantu masyarakat kecil sekali.
10: Kunjungan peninjauan di Kecamatan Baki ini turut dihadiri Menteri Perdagangan, Gubernur Jawa Tengah, dan Direktur Utama Perumbulok. Pada kesempatan tersebut, warga juga menerima bantuan beras premium serta voucher belanja khusus untuk bertransaksi langsung di koperasi desa. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Peringat Pro 1 informasi berganya dari RRI Yogyakarta. Diaspora Sleman mendorong anak muda untuk lebih produktif demi menghadapi bonus demografi yang diprediksi akan datang 10 tahun lebih cepat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa untuk Anda.
12: Memang belum ada penelitian, tapi kayak-kayaknya fenomena klinik itu mengapa hanya terjadi di DIY, khususnya di Sleman.
10: Bonus demografi di Kabupaten Sleman diprediksi akan datang 10 tahun lebih cepat, yakni pada 2035. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sleman, Heru Saptono menjelaskan berdasarkan catatan BPS Sleman, sebanyak 70% penduduk di Kabupaten Sleman akan didominasi oleh usia produktif. Heru mengatakan kondisi ini memungkinkan terciptanya produktivitas masyarakat jika diparingi dengan penyediaan lapangan kerja yang tinggi pula. Namun sebaliknya, ada kemungkinan meningkatnya angka kriminalitas jika tidak tersedia lapangan pekerjaan.
12: Memang belum ada penelitian, tapi kayak-kayaknya fenomena klinik itu mengapa hanya terjadi di DIY, khususnya di Sleman. Saya patut menduga barangkali karena memang Sleman akan menerima bonus demografi lebih awal dan lapangan pekerjaan ini belum terbuka lebar.
10: Dispora Sleman mendorong berbagai program yang dapat mengembangkan potensi dan kreativitas generasi muda. Salah satunya melalui program Pemuda Pelopor dengan memberikan apresiasi kepada pemuda yang mengembangkan inovasi dan gerakan yang berdampak bagi masyarakat. Selain itu, Dispora juga menyiapkan program Juragan Muda untuk mendorong dan memberikan apresiasi kepada pemuda yang telah memiliki usaha.
12: Kemudian untuk bulan Oktober nanti, salah satu kegiatan kami untuk kemudian mewadahi energi kreatif dan menekan aktivitas negatif di kalangan pemuda, kami akan mengadakan lomba band antar SMA sederajat yang kita beri nama Festa Fora.
10: Bonus demografi diharapkan tidak hanya dipandang sebagai peningkatan jumlah penduduk usia produktif, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kualitas generasi muda sekaligus meningkatkan produktivitas pembangunan di Kabupaten Sleman.
0: Pendengar Pro 1 berilik informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Bantul memperpanjang status siaga darurat kekeringan dari 25 September menjadi 31 Desember 2026. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Aji Permono.
13: Ini kemungkinan juga bisa sampai Desember masih berjalan terus kita. Ya moga-moga untuk dari BPBD masih.
14: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memperpanjang masa berlaku status siaga darurat kekeringan hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini menjadi dasar penanganan kekeringan dan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak hingga akhir tahun. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaul menyatakan, status perpanjangan itu tertuang dalam keputusan Bupati Bantul nomor 434 tahun 2026. Dengan demikian, BPBD Bantul akan terus melakukan penyaluran air bersih bagi warga yang membutuhkan. Menurutnya, kondisi ini juga berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengenai awal musim hujan yang baru terjadi pada dasarian kedua bulan Desember.
13: Makanya kan kita belum bisa memperkirakan karena memang dari BMKG kan sampai Oktober akhir akan musim mulai masuk hujan. Yeah. Masuk hujan, tapi itu hujannya pun juga enggak langsung bisa mengisi air tanah kayak yang tahun 2023. Nih, 2023 itu bisa sampai Desember. Ini kemungkinan juga bisa sampai Desember masih berjalan terus kita.
14: Antoni menambahkan, kebijakan tersebut juga memungkinkan BPBD Bantul mengusulkan belanja tidak terduga atau BTT apabila anggaran penanganan kekeringan yang tersedia tidak mencukupi. Namun, ia memastikan bahwa cadangan tangki air masih mencukupi hingga akhir tahun.
13: Untuk saat ini, kalau untuk air kita masih aman, belum mengajukan BTT ya. Ya, moga-moga untuk dari BPBD masih aman, karena memang sekarang kayaknya begitu banyak juga teman-teman dari CSR yang masuk. Jadi kenapa sampai sekarang kok masih aman? Sepertinya ya memang masih aman karena banyak bantuan-bantuan dari teman-teman PMI, Tagana, kemudian dari CSR juga yang langsung masuk ke lokasi-lokasi, Mas.
14: Sebagai informasi, hingga kini sudah ada 9 kapal newon di Kabupaten Bantul yang terdampak kekeringan. BPBD Bantul pun sudah menyalurkan 4,94 juta liter air bersih yang dimanfaatkan oleh 12.248 jiwa.
0: Pendengar Pro 1, beralih ke informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Keamanan jajanan anak sekolah menjadi perhatian dari Balai POM di Kabupaten Banyumas, mengingat anak-anak termasuk kelompok rentan terhadap risiko pangan yang tidak aman. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan jajanan, pembinaan pedagang, serta edukasi kepada para siswa, guru, dan orang tua untuk mencegah keracunan pangan. Selengkapnya akan dilaporkan Fahriansyah.
15: Balai POM di Kabupaten Banyumas terus memperkuat pengawasan keamanan jajanan di lingkungan sekolah guna memastikan pangannya dikonsumsi anak-anak aman dan layak. Pengawasan difokuskan pada makanan siap saji, jajanan berbahan tepung seperti cilok dan bakso, makanan dengan warna mencolok, serta minuman yang menggunakan es dari air yang belum matang. Kepala Balai POM di Kabupaten Banyumas, Gideon, mengatakan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan cara pengolahan dan penyajian pangan oleh pedagang. Selain itu, Balai POM juga memberikan pembinaan kepada penjual serta edukasi kepada siswa agar mampu memilih jajanan yang aman dikonsumsi. Gideon menjelaskan masyarakat perlu mewaspadai jajanan dengan warna yang sangat mencolok atau berpendar, serta makanan berbahan tepung yang bertekstur terlalu kenyal dan tahan lama dalam kondisi terbuka. Meski demikian, ciri-ciri tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memastikan adanya bahan berbahaya. Karena itu diperlukan pemeriksaan melalui laboratorium.
16: Biasanya juga dia teksturnya itu biasanya tahan lama, sampai sore seperti itu masih bagus dia ininya. Tetapi kalau kita menyarankan ke masyarakat kalau ketemu yang seperti itu jangan ngejudge langsung ngejudge gitu, itu mengandung bahan berbahaya gitu. Karena kita tetap pembuktian kita melalui laboratorium pengujian seperti itu. Kalau masyarakat menemukan mungkin bisa melaporkan ke BPOM gitu untuk kita melakukan pengujian.
15: Selain memeriksa kebersihan tempat berjualan dan wadah makanan, Balai POM juga mengedukasi pihak sekolah dan orang tua mengenai cara memilih pangan yang aman. Penyimpanan makanan turut menjadi perhatian, termasuk produk susu pasteurisasi yang perlu disimpan dalam kondisi dingin agar kualitasnya tetap terjaga. Gideon menambahkan pengawasan keamanan jajanan membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, orang tua, hingga pedagang. Melalui edukasi keamanan pangan di sekolah, pasar, dan desa, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memilih makanan yang aman serta mencegah risiko keracunan pangan pada anak-anak. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyerahkan bantuan kursi roda kepada dua warga yang membutuhkan di wilayah Kecamatan Wanadadi. Bantuan ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas sehari-hari dan menambah semangat penerima manfaat. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Purwokerto di Banjarnegara, Joko Winarno.
17: Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyerahkan bantuan kursi roda kepada Wahadi, 73 tahun warga Desa Gumingsir, dan Tam Sudin, 63 tahun warga Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan dukungan moral kepada kedua penerima bantuan kursi roda. Bupati berharap bantuan kursi roda bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia juga ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan pelayanan yang baik dan berpesan agar mereka tetap semangat dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
18: Kalau hari ini simbolis saja dua titik, selebihnya diserahkan oleh Dinas Sosial. Karena kebetulan sebenarnya ini bukan acara resmi, karena kebetulan mau diberikan, saya ingin memberikan secara langsung. Jadi sebenarnya bukan acara resmi hari ini, tapi memang karena ingin silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan bagi kita semua.
19: Harapannya apa, Bu, dengan adanya bantuan kursi roda ini bagi penerima, Bu?
18: Tentunya harapannya untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien dan mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya.
17: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara, Riyad Mojo Ponconugroho, menjelaskan bantuan kursi roda diberikan untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Menurutnya pada tahun 2026 ini, Dinas Sosial Banjarnegara menyalurkan bantuan kursi roda sebanyak 70 unit pada warga yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini, penerima manfaat diharapkan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah.
20: Kalau total yang kita bantukan di tahun 2026 ini sesuai dengan anggaran yang ada di dalam. Jadi kita memberikan untuk 50 kursi roda biasa dan 10 kursi roda adaptif. Adaptif itu berarti untuk yang disabilitas biasanya ada kebutuhan khusus yang apa namanya harus ditambahkan yang tidak ada di kursi roda biasa. Jadi totalnya kita ada 60 unit kursi roda yang kita bantukan di tahun 2026. Semoga tahun 2027 nanti bisa dapat banyak lagi dan kita bisa membantu masyarakat ini, masyarakat yang membutuhkan.
17: Salah seorang penerima bantuan Wahadi menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara atas bantuan yang diterimanya. Menurutnya, bantuan kursi roda yang diterima akan sangat membantu aktivitasnya setiap hari.
21: Rasanya senang. Membantu banget pula itu Pak Kuda. Matur nuwun banget kali bapak-bapak yang masih nyepot dan kursi roda niki teng kula niki matur nuwun banget kula. Kula saged medal saged teng pundi kan matur nuwun banget lah nek mboten anu kan ben saged karing kula teng griya mawon sih. Itu wonten kursi roda tapi bantuan kan kula saged karing, saged medal, saged teng pundi jalan-jalan nggih saged nonton dampingin kan saged. Matur nuwun banget ya.
17: Penyerahan bantuan ini turut disaksikan kepala Desa Gumingsir dan Desa Wanadadi serta warga setempat. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap dukungan alat bantu mobilitas ini dapat membantu warga menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan dari Joko Winarno dari Banjarnegara mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 101.01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, sore hari ini pendengar pukul 16.24 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan bersama mendengarkan update terkini arus lalu lintas di wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung dari room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Sore hari ini pendengar Pro 1 RRI Purwokerto sudah terhubung dengan Mas Taufik Gunawan yang akan mengupdate informasi sore hari ini. Selamat sore Mas Taufik.
2: Selamat sore Mas Rizky.
1: Bagaimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah luar biasa Mas Rizky.
1: Luar biasa, baik. Monggo Mas Taufik bisa diinformasikan update terkini arus lalu lintas di wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Mas Taufik, silakan.
2: Oke, terima kasih Mas Rizky. Selamat sore pendengar Pro 1. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini kita awali dari Simpang Gor Satria, yang tentunya terpantau cukup ramai lalu lintas di sore hari ini dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur atau dari arah Gor Satria. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem terpantau cukup ramai lalu lintas di sore hari ini dan juga dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud ini juga terpantau ramai di sore hari ini. Namun untuk Simpang Gor Satria tentunya masih normal dan juga tidak ada kendala lalu lintas di sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk simpang ini tentunya juga cukup ramai. Saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat atau dari arah Bobosan. Kemudian cukup ramai dan cukup padat dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri dan juga tidak ada kendala dan tentunya lalu lintas normal untuk Simpang Karang Jambu. Kemudian terpantau lancar dari arah timur di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke arah barat, lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan dan tidak ada kendala. Begitu pula dari arah barat, dari arah Simpang Sawangan yang tentunya di Simpang Alun-Alun ini mengarah ke arah utara terpantau lancar dan juga tidak ada hambatan dan juga kendala lalu lintas untuk Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Sawangan. Untuk simpang ini terpantau juga cukup ramai lalu lintasnya namun tetap lancar. Baik itu dari arah selatan, dari arah Simpang Tanjung, ataupun dari arah timur, dari arah Alun-Alun Purwokerto, dan juga dari arah barat terpantau lancar di sore hari ini, tidak ada kendala. Kemudian terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim. Lalu lintas dari arah timur terpantau cukup ramai dan cukup padat yang mengarah ke arah barat. Dan dari arah barat juga cukup ramai namun tidak terjadi kemacetan ataupun antrian terlalu panjang hingga di bundaran underpass di sore hari ini. Masih lancar dan masih normal lalu lintasnya. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Luas Pasar yang saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur, dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat menuju keluar kota Purwokerto ke arah Cilongok maupun ke arah Aji Barang. Tentunya terpantau ramai dan cukup padat lalu lintas di Simpang Karang Luas ini. Begitu pula dari arah barat, cukup ramai juga dan tentunya untuk Simpang Karang Luas ini berbagai macam kendaraan, dari kendaraan kecil hingga kendaraan besar ada di Simpang Karang Luas karena merupakan jalan nasional. Dan juga jalan penghubung dari antar perkotaan ataupun antar wilayah. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Sokaraja Klenteng. Lalu lintas saat ini sedang berjalan hijau dari arah Purbalingga yang akan mengarah ke arah Banyumas maupun ke arah Purwokerto. Terpantau lalu lintasnya cukup ramai dan cukup padat. Begitu pula dari arah sebaliknya, dari arah Purwokerto yang akan mengarah ke arah Purbalingga maupun ke arah Banyumas juga terpantau ramai.

0: di TV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 1. Silahkan Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Taufik Gunawan atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Taufik.
0: Oke, baik Mas Rizky.
1: Baik, monggo.
2: Sekian info lalu lintas. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Sugeng Sonten Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto. Kembali hadir menemani Anda sore hari ini dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Fahriansyah. Pendengar Pro 1, kita awali info Siaga Negeriku sore hari ini dengan bersama mendengarkan info dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mbak Maya. Selamat sore Mbak Maya, silakan dengan informasi sore hari ini.
5: Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, serta perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah. Yang berlaku mulai sore hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap secara umum diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo. Kondisi cuaca di perairan diperkirakan cerah hingga berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau termasuk dalam kategori gelombang sedang. Informasi tambahan kejadian pasang surut air laut khususnya di Pantai Cilacap. Pasang air laut dengan ketinggian 2 meter terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,3 meter terjadi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Untuk masyarakat agar dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi di info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan prakiraan cuaca sore hari ini, Mas Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Maya atas informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Maya.

0: Iya, selamat sore.
1: Baik. Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, pelatihan penanganan biota laut terdampar digelar di Kabupaten Cilacap menyusul adanya 7 kejadian satwa laut yang berukuran besar terdampar di pesisir Cilacap sepanjang tahun 2026 ini. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan instansi terkait dan masyarakat pesisir dalam menangani hiu paus serta biota laut lainnya secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
2: Sedikitnya 5 hiu paus dan sejumlah biota laut lainnya terdampar di pesisir Kabupaten Cilacap sepanjang tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Yayasan Sea Life Indonesia dan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap menggelar pelatihan penanganan biota laut terdampar selama 2 hari. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap Indarto mengatakan, sepanjang 2026 tercatat 7 kejadian biota laut berukuran besar terdampar, termasuk 5 kejadian hiu paus dan penemuan bangkai penyu. 5 kejadian diantaranya melibatkan hiu paus masing-masing pada tanggal 17 Mei, 23 Mei, 22 Juni, 30 Juni, dan 14 Juli. Selanjutnya pada 17 Agustus juga ditemukan hiu terdampar di pantai Cemara Jajar, Katilayu, serta penemuan bangkai penyu di wilayah pesisir. Menurutnya penanganan adanya biota laut yang terdampar ini membutuhkan keterampilan, peralatan, serta koordinasi lintas instansi untuk mengutamakan keselamatan satwa dan juga masyarakat.
3: Jadi di tahun ini ada 7 kali kejadian biota laut berukuran besar terdampar di Kabupaten Cilacap. Hiu paus tadi sudah disampaikan merupakan satwa yang dilindungi di Indonesia, sehingga kalau hidup tidak boleh ditangkap, kalau mati tidak boleh dimanfaatkan, berarti harus dikuburkan kalau mati. Untuk keperluan itulah harus diperlukan pelatihan betul untuk meningkatkan kapabilitas personil di Kabupaten Cilacap agar kalau ada kejadian betul-betul bisa ditangani.
2: Sementara itu, Direktur Sea Life Indonesia Retno Kusumaningrum menekankan pentingnya respon cepat, baik terhadap satwa yang masih hidup maupun yang sudah mati. Karena itu, melalui pelatihan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi petugas dan masyarakat pesisir, sehingga saat ada hiu atau biota laut terdampar, masyarakat sudah mengetahui cara evakuasi saat hiu ditemukan masih hidup dan saat ditemukan sudah mati.
4: Memang di Cilacap ini yang paling tertinggi. Di pantai selatan Jawa. Ini ngomongin 6 tahun terakhir ya, dari 2020 sampai 2026 itu ada sekitar 13. Ini yang tercatat di kami. Keseluruhan goal utama dari pelatihan ini, pelatihan kolaborasi ya, yang intinya tujuan utama adalah bisa melatih teman-teman masyarakat pesisir dari lintas instansi itu bagaimana cara penanganan hiu paus yang terdampar dalam kondisi hidup maupun mati, supaya apabila kondisi terdamparnya dalam kondisi hidup itu bisa dilepas liarkan dengan tepat, dengan cepat, dan juga aman dari para relawannya sendiri. Tapi kalau misalkan kejadiannya terdampar mati, setidaknya kita bisa tahu langkah apa sih yang harus dilakukan supaya kita bisa tahu jawabannya, kenapa dia bisa terdampar gitu. Jadi meskipun sudah mati, ada informasi yang bisa kita bawa pulang, sehingga itu jadi informasi yang bermanfaat untuk mitigasi ke depannya.
2: Hingga saat ini penyebab sejumlah hiu paus terdampar di pesisir pantai Cilacap masih dilakukan kajian lebih lanjut. Sementara itu, pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli muda Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Darmawan, mendorong adanya penetapan jejaring penanganan biota laut terdampar secara resmi, sehingga koordinasi antar pihak dapat berjalan lebih terstruktur, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan operasional dan pendanaan ketika terjadi insiden. Ada sekitar 25 orang peserta dari berbagai instansi dan relawan yang mengikuti pelatihan yang digelar pada 8 hingga 9 Oktober. Selain mendapatkan teori, para peserta juga langsung melakukan praktik simulasi penanganan hiu paus dan mamalia laut terdampar di Pantai Teluk Penyu. Mulai dari cara mengevakuasi lumba-lumba dan evakuasi hiu paus terdampar, sekaligus teknik pelepasan. Melalui kegiatan ini diharapkan respon terhadap biota laut terdampar, baik hidup maupun mati, dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Awalnya hanya tumpukan daun kering. Lalu kita selipkan bungkus plastik, botol bekas hingga styrofoam. Tapi api itu tidak benar-benar menghilangkan sampah. Dia hanya mengubahnya menjadi racun yang terbang, menyelinap di bawah pintu tetangga, dan masuk ke paru-paru anak-anak kita. Setiap kepulan asap hitam yang kita buat adalah napas yang kita curi dari orang lain. Dioksin, karbon dioksida, itu bukan sekedar istilah kimia. Itu adalah ancaman nyata bagi jantung dan pernafasan keluarga kita. Mari berhenti membakar sampah. Bukan karena takut denda atau aturan hukum, tapi karena kita peduli pada hak orang lain untuk menghirup udara bersih.
1: Pendengar Pro 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kebumen bersama warga dan relawan memperkuat tanggul Sungai Luk Ulo di Desa Kedung Waru, Kecamatan Karang Sambung. Upaya mitigasi tersebut dilakukan melalui kegiatan gotong royong, pengisian dan pemasangan geobag untuk mengurangi resiko erosi serta longsor tebing sungai. Lengkapnya akan dilaporkan Tia Anggraini.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kebumen bersama warga dan relawan memperkuat tanggul Sungai Luk Ulo di Desa Kedungwaru, Kecamatan Karang Sambung. Upaya mitigasi ini dilakukan melalui kegiatan gotong royong pengisian dan pemasangan geobag untuk mengurangi resiko erosi serta longsor tebing sungai. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kebumen, Bagus Prianto, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkompincam, masyarakat, hingga relawan dari sejumlah organisasi di Kabupaten Kebumen.
6: Semua komponen terkait dari Forkompincam atau masyarakat Kebumaru, semua relawan, ya, relawan kurang lebih sekitar 25-35 relawan, ya, organisasi yang pada hari ini hadir bersama-sama bekerja sama kerja bakti untuk pengisian geobag.
5: Menurut Bagus, upaya mitigasi tersebut penting untuk mengurangi resiko bencana dan melindungi masyarakat yang tinggal di sekitar aliran Sungai Luk Ulo. Sementara itu, warga Desa Kedungwaru, Rei Herawati, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam kegiatan penguatan tanggul tersebut.
7: Mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, dukungan tenaga, support baik pikiran juga tenaga.
5: Melalui penguatan tanggul dengan geobag, BPBD Kabupaten Kebumen bersama masyarakat dan unsur terkait berharap resiko erosi dan longsor dapat ditekan, sehingga pemukiman warga di sekitar Sungai Luk Ulo semakin terlindungi. Tia Anggraini melaporkan.
1: Baik pendengar Pro 1, sampai di sini Siaga Negeri sore hari ini. Pendengar, salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
8: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bu kemarin itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai, taplak meja.
3: RRI dengan esensi buku. Paper Town adalah karya John Green yang memikat pembaca dewasa dan remaja sejak diterbitkan pada 16 Oktober 2008. Inspirasi novel ini datang dari pengalaman penulis selama perjalanan di South Dakota, di mana ia menemukan konsep Paper Town dikenal dengan gaya uniknya yang memadukan humor dan kelembutan. John Green berhasil menciptakan cerita yang mengharukan dan legendaris dalam genre remaja. Paper Town mengisahkan Quentin, seorang remaja yang terpikat oleh kegilaan dan misteri yang mengelilingi Margot Ruth Spiegelman. Margot, dengan ketidakdugaannya dan aura misteriusnya, selalu berhasil mencuri perhatian Quentin. Namun, ketika Margot tiba-tiba menghilang, Quentin tidak bisa hanya duduk diam. Dia memulai pencarian tanpa kenal lelah, memicu petualangan yang tak terduga yang menguak lapisan kehidupan yang tersembunyi. Membawanya bersama teman-temannya pada perjalanan penuh rahasia dan penemuan diri yang mendalam. Novel ini tidak hanya menghadirkan drama percintaan remaja, tetapi juga menggambarkan dinamika keluarga, persahabatan, dan pencarian jati diri dengan humor dan filosofi khas John Green. Melalui karakter-karakternya yang kompleks, Paper Town mengajak pembaca untuk merenung tentang arti dari hubungan, perjalanan, dan kehidupan remaja yang penuh dengan kejutan. Paper Towns berhasil meraih posisi prestisius kelima di daftar New York Times untuk buku anak-anak dan menyabet penghargaan Edgar untuk fiksi remaja terbaik pada 2009. Kesuksesannya tidak hanya berhenti di sana. Pada tahun 2015, Paper Town diangkat menjadi film layar lebar yang memukau dengan judul yang sama. Novel Paper Towns mengajarkan kita untuk tidak takut mencoba hal baru dengan tanggung jawab serta menghargai setiap momen dalam hidup. John Green dengan brilian menyampaikan nilai-nilai ini melalui cerita yang penuh teka-teki dan petualangan. Membaca novel ini sangat disarankan bagi remaja yang menyukai kisah misteri dan romansa ringan. Dengan bahasa khas remaja, novel ini mengisi waktu senggang kita dengan mengikuti pencarian Quentin yang mendebarkan. Demikian esensi buku Paper Town karya John Green dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng sonten pawartos ingkang wigati Dinas Pertanian lan Kehutanan Pangan Dinpertan KP Banyumas bekerja sama karo Persatuan Dokter Hewan Indonesia PDHI Jawa Tengah 2 ngenangna kegiatan sterilisasi kucing lanang. Bazar Pasar Murah melu ngramekna pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD sengkuyung tahap 4 tahun 2006 likur neng lapangan Desa Sawangan Kecamatan Aji Barang Kabupaten Banyumas. Sewarta Gethok Tular santun mengikuti wasakan dening kula undang Rizky. Pringga pro setunggal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinpertan KP Kabupaten Banyumas mari kerja sama karo Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Jawa Tengah Loro nganakna kegiatan sterilisasi kucing lanang. Kegiatan kuwi dilaksanakan nang aula Dinas Pertanian sing berlangsung dino wingi. Kepala Bidang Peternakan Dinpertan KP Banyumas Kuspiono Jumadi ngendika menawa kegiatan kuwi dilaksanakan kanggo mengeti World Rabies Day lan wulan bakti peternakan lan kesehatan kewan. Kusbiono uga nyebutaken kegiatan kia dilakokna kanggo ngendalikna populasi kucing neng wilayah Kota Banyumas. Pendengar pro setunggal, kesempatan kerja lan pendampingan dari bagian penting kanggo membantu klien permasyarakatan baling lakoni urip neng tengah-tengah masyarakat. Kanggo nyengkuyung proses kue, pendengar pemerintah Purbalingga bareng karo Balai Permasyarakatan kelas Loro Purwokerto ngeraketakan kolaborasi lewat kelompok layanan bimbingan integrasi klien pinter. Pengukuhan klien pinter sing dirangkaiaken karo kegiatan fokus grup discussion atau FGD digelar dina wingi 13 Oktober 2016. Asisten Pemerintahan lan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Suroto sing mewakili Bupati Purbalingga ngendika menawa keberhasilan reintegrasi sosial kuwi ora cukup mung liwat pembimbingan saka Bapasto tapi uga mbutuhaken penyengkuyung saka pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha lan masyarakat sekitar. Pendengar pro setunggal, Bazar Pasar Murah melu ngeramaiaken pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD sengkuyung tahap 4 tahun 2016 neng lapangan Desa Sawangan Kecamatan Aji Barang Kabupaten Banyumas Selasa tanggal 13 Oktober 2016 wingi. Kegiatan kuya pendengar nggawa perhatian warga sing podo teka golet kebutuhan sedino-dino sing hargane miring lan uga terjangkau. Semangat lan antusiasme warga katon saka ramene wong sing padha nekani stand tekan antri nggon belanja. Bazar sing di meloni dening 18 lapak kuwi nyediaken warna-warni barang mulai saka beras, endhog, glepung, lenga goreng, gula, bawang putih, bawang merah, mie instan, susu tekane klambi sehari-hari. Pendengar pro tunggal, informasi salajengipun program TNI Manunggal Membangun Desa sengkuyung tahap 4 tahun 2016 nuju maring pembangunan dalan anyar sing dawane 715 meter ning Desa Bantar Barang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga. Pembangunan iki diarep-arep bisa nglancaraken mobilitas warga sing buka peluang kanggo ningkataken aktivitas ekonomi masyarakat desa. Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani ngendika menawa pembangunan dalan kuwi dadi salah siji sasaran fisik TMMD sing mlaku suwene 30 dina mulai tanggal 13 Oktober tekan ning 11 Oktober 2016. Dalan kuwi dibangun kanthi jembar ana 6 meter dilengkapi plat beton talut lan rong gorong-gorong sisan dijangkepi rehabilitasi omah sing ora layak panggon utawane RTLH ning kegiatan kue. Pendengar pro setunggal, cabang olahraga nembak Banyumas nargetaken rong medali emas ning pekan olahraga provinsi Porpro Jawa Tengah 2016. Kompetisi kue arep melaku ning Semarang Raya kanti pitung nomor lomba sing di Meloni dening kontingen Banyumas. Nembak dari cabang unggulan amarga mlebu kategori desain besar olahraga nasional utawane Debon. Cabang iki pendengar uga ngrebutaken akeh nomor neng kompetisi kuwi. Pelatih utawa nembak Banyumas Aditya Ginanjar pertama ngendika menawa kontingen mung meloni pitung soko rolas nomor lomba. Target rong emas kuwi ditetapaken adhedhasar data lan capaiane para atlet ning bakon olahraga nasional utawa nepon sedurunge. Pendengar pro setunggal sekap semanten, warta ketok tular sonten weniko kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. Inspirasi Pagi.

0: sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget nih tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, saya Kvata kembali hadir memberikan fakta menarik untuk Anda sore hari ini. Ada sebuah akun Facebook, ini dengan username program bantuan pemerintah pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026, pendengar. Ini membagikan sebuah foto yang berisikan informasi ya dan tautan bantuan laptop dan handphone untuk anak sekolah. Di mana per hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, konten tersebut telah mendapatkan lebih dari 67 tanda like, menuai 11 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 6 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Di mana tim pemeriksa fakta Mavindo, Turun Baik Hoax, pendengar, ini mengakses tautan pada unggahan akun Facebook tersebut. Diketahui pendengar, tautan ini mengarah ke halaman yang mencurigakan, yang berisikan formulir digital ya, yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat lengkap dan juga nomor telegram aktif, pendengar. Selain itu pada tautan tersebut juga tertera gambar dengan keterangan we are hiring yang biasanya terdapat pada lowongan pekerjaan, pendengar ya. Turun Baik Hoax ini kemudian juga meminta foto, memeriksa foto ya, unggahan pada akun Facebook tersebut menggunakan alat deteksi AI High Moderation. Diketahui pendengar, foto ini merupakan hasil rekayasa AI, artificial intelligence ya, dengan probabilitas atau kemungkinannya yang mencapai 99,9%. Faktanya pendengar, konten tersebut ini merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas atau kemungkinannya yang mencapai 99,9%. Selain itu pendengar, tautan yang beredar ini juga terindikasi penipuan atau phishing karena meminta pengisian data pribadi oleh penggunanya, pendengar. Oleh karena itu, unggahan foto berisikan klaim tautan pendaftaran laptop gratis untuk anak sekolah ini merupakan konten palsu ya, dan mesti diwaspadai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
4: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
4: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
4: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
6: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
7: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 pukul 17.40 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Lintas Informasi Pro 1.
6: Selamat sore pendengar Pro 1, Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir memberikan informasi menarik untuk Anda sore hari ini. Pendengar, merantau untuk menemu pendidikan tidak seharusnya membuat mahasiswa melupakan akar budaya daerahnya. Semangat tersebut menjadi salah satu landasan dari Ikatan Mahasiswa Jawa Barat dalam menyelenggarakan seminar kebudayaan Milangkala 2026 untuk menumbuhkan rasa bangga dan kepedulian generasi muda terhadap kebudayaan Jawa Barat. Selengkapnya akan dilaporkan Dodi Widian.
7: Merantau untuk menempuh pendidikan tidak seharusnya membuat mahasiswa melupakan akar budaya daerahnya. Semangat tersebut menjadi salah satu landasan Ikatan Mahasiswa Jawa Barat dalam menyelenggarakan seminar kebudayaan Milangkala 2026 untuk menumbuhkan rasa bangga dan kepedulian generasi muda terhadap kebudayaan di Jawa Barat. Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Jawa Barat, Faisal Rizki, menyatakan seminar tersebut bertujuan mengangkat sekaligus menjaga keberlangsungan kebudayaan Jawa Barat, terutama di kalangan mahasiswa yang tinggal jauh dari daerah asal. Menurutnya, kehidupan di perantauan berpotensi membuat sebagian orang melupakan budaya dan kebiasaan yang sebelumnya menjadi bagian dari keseharian mereka.
8: Temanya menyatukan dengan rasa, menyatukan budaya pada mahasiswa Jawa Barat. Jadi tujuan diadakannya seminar ini untuk mengangkat atau tidak menghilangkan sama sekali kebudayaan di Jawa Barat. Karena dari kebanyakan orang yang sudah merantau malah lupa dengan budayanya itu sendiri.
7: Faisal berharap seminar ini dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa Jawa Barat mengenai pentingnya menjaga kebudayaan meskipun mereka sedang menempuh pendidikan atau menjalani kehidupan di luar daerah asal. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan tidak hanya mengenal budaya daerahnya, tetapi juga turut mempertahankan keberlangsungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dodi Widian melaporkan.
5: Lintas Informasi Pro 1.
9: Pro 1 Purwocerto,
0: frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, luar biasa. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat. Kita semuanya diberkahi dan juga bahagia selalu pendengar. Amin ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 masih bersama saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto sore sampai dengan menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Nanti bakal dihadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto.

0: bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat, tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Baik, pendengar Pro 1, kali ini ada informasi menarik lainnya pendengar, dan tentunya saya melansir langsung dari laman resmi rri.co.id. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah Republik Indonesia ini memprioritaskan perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Dimana pemerintah pusat dan juga daerah ini diminta memastikan dukungan sosial serta pemulihan penghidupan warga selama kebakaran ini masih berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Mendengar, Puan Maharani mengatakan karhutlah yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak terhadap kesehatan, keamanan, dan juga kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut pendengar ini dinilai membuat keluarga terdampak ini harus menjaga keselamatan anak ya, sekaligus memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari pendengar. Pihaknya juga mengatakan pemerintah RI perlu memberikan kepastian bahwa masyarakat terdampak ini memperoleh dukungan ya selama masa penanganan berlangsung. Bantuan tersebut pendengar ini juga harus membuka jalan bagi keluarga untuk memulihkan kehidupan setelah kondisi ini nantinya akan membaik pendengar ya. DPR RI ini juga akan mengawal penanganan karhutla melalui komisi terkait, termasuk memastikan kesinambungan perlindungan masyarakat. Ia juga berharap pendengar kebijakan pemerintah dapat menyesuaikan kebutuhan warga selama menghadapi dampak kebakaran yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia pendengar. Puan Maharani juga berharap pemerintah ini menetapkan prioritas perlindungan yang jelas agar masyarakat ini dapat melewati masa-masa sulit dan juga membangun kembali kehidupan mereka pendengar. Dukungan yang berkelanjutan dinilai penting agar warga terdampak ini tidak menghadapi beban bencana sendirian. Dan tentunya harapan terbaik gitu ya mendengar untuk saudara-saudara kita yang terdampak karhutla di beberapa wilayah di Indonesia ini, semoga segera ditangani dan ya back to normal untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Pendengar Pro 1, berita kehilangan telah hilang satu buah STNK. Sepeda motor merek Yamaha tahun 2022 warna hijau nomor polisi R5549IR dengan nomor mesin E32WE0180586 dengan nomor rangka MH3SEG710NJ142223 atas nama Sri Rahayu Pujiastuti, alamat Jalan Profesor Dr. Suharto RT 6 RW 2 Kelurahan Purwokertolor, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas. Barang tersebut hilang pendengar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 dalam perjalanan menuju kota Purwokerto. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Sri Rahayu Pujiastuti dengan nomor HP 0857-2511-8443. Beralamat di Jalan Profesor Dr. Suharto, RT 6 RW 2 Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pendengar Pro 1 kembali diinformasikan, berita kehilangan telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda tahun 2023 warna putih dengan nomor polisi R4187BE dengan nomor mesin JMD 1E1344898 dengan nomor rangka MH1JMD114PK344575. Barang tersebut mendengar atas nama Saudara Naritem, beralamat Desa Pengadegan RT1 RW11 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2026 sekitar pukul 11 siang dalam perjalanan di wilayah Wangon. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, pendengar dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Saudara Sagimin beralamat di Desa Pengadegan RT1 RW11 Kecamatan Wangon, Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya, kami sampaikan terima kasih.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Baik, pendengar Pro 1, kali ini ada informasi menarik lainnya, pendengar, di mana PT Pertamina Patra Niaga ini mempercepat pemulihan pasokan bahan bakar minyak BBM di Bali selama 24 jam penuh, di mana pengaturan distribusi komoditas energi tersebut, pendengar, ini menggunakan skala prioritas kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pendengar. Kapal motor tanker kelas Gun pengangkut BBM tiba di fuel terminal Sanggaran pada Selasa 13 Oktober 2026. Di mana armada laut tersebut membawa pasokan produk bahan bakar minyak jenis Pertalite serta biosolar untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Dewata, Bali, pendengar. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Bali Nus Ahad Rahedi, dirinya memberikan penjelasan terkait dengan teknis yang ada di lapangan, pendengar, di mana penyaluran pasokan bahan bakar minyak tersebut ditargetkan dapat didistribusikan ke stasiun pengisian mulai siang tadi, pendengar. Tambahan pasokan minyak dari kapal tangki ini memperkuat ketahanan stok komoditas di seluruh stasiun pengisian wilayah di Pulau Dewata, Bali, pendengar. Di mana penetapan stasiun pengisian prioritas ini bertujuan mengarahkan penyaluran bahan bakar agar tepat sasaran sesuai dengan kondisi lapangan terkini, pendengar. Tentunya Pertamina Patra Niaga ini selalu menjalin koordinasi intensif bersama dengan jajaran pemerintah Provinsi Bali guna memperbarui data situasi di lapangan, pendengar. Penyelarasan informasi berkala antar lembaga dilakukan untuk memastikan penanganan distribusi energi berjalan sinkron ya, serta terpadu di tiap daerahnya. Tentunya masyarakat ini dapat mengakses saluran Pertamina Kontak Center 135, pendengar, untuk memperoleh informasi terkini maupun menyampaikan laporan layanan yang ada. Pusat panggilan resmi tersebut, pendengar, ini beroperasi penuh demi memberikan kepastian informasi seputar distribusi produk energi bagi masyarakat yang membutuhkan, tentunya, pendengar. Dan tentunya ini menjadi harapan untuk kita semuanya, rakyat warga Indonesia gitu ya, pendengar. Tentunya di tengah ketidakpastian dunia saat ini, tentunya ya warga masyarakat Indonesia tentunya bersinergi bersama gitu ya. Doa terbaik pokoknya untuk negara Indonesia agar tetap diberikan kepastian di muka bumi ini.

Itu ada lagu dari Mario Gekelau dengan Semata Karenamu. Ini nampaknya harus mengakhiri perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya undang Rizky Pendengar. Terima kasih banyak, hatur nuhun, matur nuwun untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Purwokerto untuk edisi sore hari ini. Pendengar, hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026. Doa terbaik untuk kita semuanya, pendengar. Semoga kita semuanya senantiasa sehat dan juga sukses dunia akhirat ya, pendengar semuanya, amin. Dan tentunya jangan beranjak kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami. Karena nanti pukul 19 saya akan ajak Anda untuk bersama menyimak warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian nanti bakal dilanjut keseruan malam hari ini di sepanjang Purwokerto malam bersama rekan saya Arya Satya dan juga Faik Rafif. Dari studio Pro 1 RRI Purwokerto, pendengar, undang Rizky pamit undur diri. Selamat malam, sugeng dalu, dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ISBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi, mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% di antaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tan Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta 3 pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, yang menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional.
20: There will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
3: Jadi saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
21: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
22: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
21: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat. Ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
22: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
23: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
22: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
23: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
22: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
3: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis. Mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
4: Sosir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI di

Sekali di Sumatan malam hari ini ya, edisi hari Rabu, hari yang ke-14 di bulan Oktober tahun 2026. Saya Arya Satya bisa hadir menjumpai Anda di rangkaian Purwokerto malam ini, gak nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam sajian menarik tentu sudah siap kami hadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Seperti biasa nanti kami ajak Anda, khususnya umat Konghucu, untuk kembali menyimak mimbar agama Konghucu. Dilanjut nanti ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan setelah itu masih banyak sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk menemani Anda hingga jelang tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sekarang langsung saja kita simak bersama, khususnya untuk Anda umat Konghucu. Kembali kami hadirkan mimbar agama Konghucu dengan tema Menjadi Susilawan di Tengah Kebinekaan Indonesia bersama Ibu Trisno Rahayu, Penyuluh Agama Konghucu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taujin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Trisno Rahayu sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Santai. Pendengar yang budiman dan para taujin yang terkasih, marilah kita panjatkan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Esa, sebelum kita memulai mimbar agama pada malam hari ini. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, Pausin Pate. Kehadirat Huang Tien Sangti dalam bimbingan rohani Jasang Kong Tse, teladan dan penyertaan para senming, serta restu segenap leluhur, Jin Cai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami untuk dapat berhimpun mendengarkan mimbar agama pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami laksanakan ada di dalam rahmat dan ridho Tien, mengetuk rohani dan meneguhkan iman, satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa hanya kebajikan yang berkenan kehadirat Tien, dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, pada saat ini kami pun memohon bagi para saudara seiman yang tidak dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena permasalahannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi, dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, sehingga pada kesempatan lain bisa bersama-sama lagi dengan kami menunaikan kewajiban ibadah. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati, kami bermohon cincai. Puji dan syukur kami panjatkan kembali, semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada Tien, dan sesal penyalahan terhadap sesama. Melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tien Sangti senantiasa menilik, menyertai dan melindungi. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Shangti Wei Tian Yu De, Huang Yi Shangti Wei Tian Yu De, San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para taujin yang terkasih, Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan keberagaman. Kita memiliki berbagai suku, bahasa, adat istiadat, budaya, serta agama dan kepercayaan. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam perbedaan. Tetapi tetap menjadi satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Keberagaman ini merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Namun, keberagaman juga mengajak kita untuk terus belajar menghormati orang lain,

menjaga perkataan, mengendalikan emosi, dan membangun kehidupan yang rukun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin bertemu dengan orang yang berbeda agama, berbeda pandangan, kebiasaan, bahkan berbeda pilihan dalam kehidupan. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Apakah kita harus menjauhi orang yang berbeda dengan kita? Apakah kita harus merasa bahwa diri kita paling benar, lalu menganggap orang lain lebih rendah? Tentu tidaklah demikian. Melalui mimbar agama Konghucu pada malam hari ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting, yakni menjadi cince di tengah kebinekaan Indonesia. Mari kita memahami bagaimana cara ajaran agama Konghucu membimbing kita untuk menjadi manusia berbudi luhur yang mampu menjaga kebajikan, menghormati perbedaan, serta berkontribusi bagi kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Tojin yang terkasih, agama Konghucu sebagai agama tidak mungkin bertahan dari zaman ke zaman apabila mengajarkan pemeluknya bersikap eksklusif atau hidup tidak bertoleransi. Oleh karena itu, semua agama-agama yang bisa bertahan hidup dan tetap mempunyai pemeluknya mengajarkan bagaimana hidup bertoleransi secara aktif, yakni agar umatnya aktif melibatkan diri, hidup berdampingan secara damai, dan saling menghargai di antara keragaman. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa ayat yang termuat dalam kitab suci yang diajarkan agama Konghucu kepada umatnya di dalam hidup bertoleransi agar dapat diterima dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Seorang umat Konghucu semestinya adalah orang yang dapat beradaptasi. Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nabi Kongzi bersabda, seorang cince diam dimanapun, tiada tempat yang buruk baginya. Di empat penjuru lautan, semuanya saudara. Seorang cince memuliakan para bijaksana dan bergaul dengan siapapun. Untuk itu, Nabi Kongzi memberikan 6 pedoman agar dapat senantiasa mengasihi sesama manusia, agar dapat diterima dimanapun berada, yakni berperilaku hormat, lapang hati, dapat dipercaya, cekatan, bermurah hati, dan adil. Orang yang berperilaku hormat, niscaya tidak terhina. Yang berlapang hati, niscaya mendapat simpati banyak orang. Yang dapat dipercaya, niscaya mendapat kepercayaan orang. Yang cekatan, niscaya berhasil dalam pekerjaannya. Yang bermurah hati, niscaya diturut perintahnya. Dan yang adil, niscaya mendapat sambutan yang mengembirakan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua manusia itu luhur budinya. Ada juga yang rendah budi. Oleh karena itu, kalau boleh memilih, Nabi Kongzi menasehati agar memilih bertempat tinggal dekat tempat kediaman orang yang berperi cinta kasih agar dapat belajar bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Karena cinta kasih itu adalah anugerah Tian yang mulia, cinta kasih adalah kemanusiaan, rumah sentosa bagi manusia. Seorang yang berperi cinta kasih ingin tegak, maka berusaha agar orang lain pun tegak. Ingin maju, ingin sukses, maka berusaha agar orang lain pun maju dan sukses. Demikian pula Nabi Agung Kongzi menasihatkan bagaimana hendaknya berteman. Karena ada teman yang dapat mendatangkan faedah dan sebaliknya ada juga teman yang bisa mendatangkan malapetaka. Nabi Kongzi bersabda, ada 3 macam teman yang membawa faedah, yakni seorang sahabat yang lurus, yang jujur, dan yang berpengetahuan luas. Ada 3 macam teman yang mendatangkan malapetaka, yakni seorang sahabat yang licik, yang lemah dalam hal-hal baik, dan hanya pandai memutar lidah. Nasihat sangat penting diperhatikan, karena seorang teman yang lurus adalah seorang teman yang penuh ketulusan. Berhati lapang, dia seorang yang ramah dan penuh keterbukaan, yang akan senantiasa memotivasi, memberi dorongan kepada kita dikala kita di dalam keraguan-raguan, dan memberikan jalan pemecahan masalah yang kita hadapi. Dia dapat menjadi teman dalam suka dan duka. Tipe kedua adalah teman yang jujur, yang senantiasa tulus, tidak pernah berpura-pura.
Berteman dengan seorang yang jujur akan membuat kita merasa tenang, aman, dan bersemangat. Berteman dengan orang yang berpengetahuan luas akan membuka wawasan kita. Bisa diajak berdiskusi dalam banyak hal, dan kita bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang dibacanya dan dari segenap pengalaman yang dimilikinya. Oleh karena itu, jika umat Konghucu ingin mendapatkan teman yang baik dan menghindari teman yang membawa celaka, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yaitu, pertama, niat yang kuat untuk berteman dengan orang baik. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengenal orang lain. Di dalam kitab Lun'i bab 1 pasal yang ke-16 disebutkan, "Jangan khawatir orang tidak mengenal dirimu. Khawatirlah kalau tidak dapat mengenal orang lain." Untuk itu, diperlukan perilaku yang berperi cinta kasih dan pikiran yang dipenuhi kebijaksanaan. Kita harus berupaya mengenal orang lain, berperilaku ramah, hati yang diliputi cinta kasih dan kesediaan untuk berakrab dan dapat dipercaya, tidak berprasangka akan kecurangan orang lain, dan tidak mencurigai apakah seseorang tidak mempercayai dirinya. Tetapi dengan kebijaksanaan, yakni mengkaji latar belakang perbuatan teman tersebut, kemudian mencermati bagaimana ia akan mewujudkannya, menyelidiki kesenangannya, maka kita dapat merasakan jikalau ada sesuatu yang tidak benar, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Meng Tze menasehatkan dalam hal bersahabat, jangan membanggakan usia, jangan membanggakan kedudukan, dan jangan pula membanggakan keadaan kakak atau adik. Bersahabat ialah bersahabat di dalam kebajikan. Tidak boleh membanggakan hal-hal lain. Dalam kitab Meng Tze dikatakan, bila tidak sesuai dengan jalan suci, biar hanya sebakul nasi tidak boleh diterima. Seorang Cin Tze menjunjung tinggi tiga syarat hidup di dalam jalan suci. Di dalam sikap dan tingkah lakunya, ia menjauhkan sikap congkak dan angkuh. Pada wajahnya selalu menunjukkan sikap dapat dipercaya, dan di dalam percakapannya selalu ramah tamah serta menjauhi kata-kata kasar. Seorang Cin Tze dengan cinta kasih dan kesusilaan menjaga hatinya. Orang yang berperi cinta kasih itu mencintai sesama manusia. Yang berkesusilaan itu menghormati sesama manusia. Yang mencintai sesama manusia niscaya akan selalu dicintai orang. Yang menghormati sesama manusia niscaya akan selalu dihormati orang. Kalau sudah berperilaku penuh cinta kasih dan kesusilaan, tetapi mendapat perlakuan tidak adil, tetap dilecehkan, maka seorang Cin Tze akan memeriksa dirinya secara berulang-ulang sebelum mengambil kesimpulan bahwa dirinya pada pihak yang benar. Karena prinsip yang harus dipegang, sesuai dengan sabda Nabi Kung Tze, balaslah kejahatan dengan kelurusan dan balaslah kebajikan dengan kebajikan. Kemudian, satu pedoman hidup yang harus dipegang juga adalah tepa salira. Apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Untuk itu pula, Nabi Kung Tze memberi nasihat agar banyaklah mendengar, sisihkan hal yang meragukan dan hati-hatilah membicarakan hal itu. Dengan demikian, akan mengurangi orang lain menyalahkan. Banyaklah melihat, sisihkan hal yang membahayakan dan hati-hatilah menjalankan hal itu. Dengan demikian, akan mengurangi kekecewaan diri. Dengan pembicaraan tidak banyak mengandung kesalahan dan perbuatan tidak banyak menimbulkan kekecewaan, maka kita akan dipercaya untuk menempati suatu kedudukan di dalam masyarakat. Meskipun pada zaman Nabi Kung Tze hidup belum ada agama-agama lain seperti sekarang ini, beliau sudah mengantisipasinya dengan sabdanya yang terdapat di dalam kitab Lun'i bab 15 pasal yang ke-40, kalau berlainan jalan suci, keyakinan tidak usah saling berdebat. Seorang Cin Tze terhadap persoalan di dunia tidak mengiyakan atau menolak mentah-mentah, hanya kebenaranlah yang dijadikan ukuran. Taujin yang terkasih, marilah kita terus membina diri, menjadi Cin Tze dengan mengamalkan kebajikan, menghormati perbedaan, dan menjaga kerukunan. Sebab menjadi seorang Cin Tze atau seorang susilawan
bukan hanya tentang menjadi baik bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi sesama. Mari kita rawat kebinekaan Indonesia dengan cinta kasih, kebijaksanaan, dan sikap saling menghormati. Semoga kita senantiasa mampu menjadi pribadi yang berbudi luhur dan membawa kedamaian bagi masyarakat. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para tojin yang terkasih, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa, kita panjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirat Tuhan Yang Maha Besar di tempat yang maha mulia dengan bimbingan Nabi Agung Kung Ce, serta doa restu segenap leluhur Cin Cai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Semoga Ya Huang Tian kami senantiasa diberi kekuatan untuk membina diri menjadi seorang cince, mengamalkan kebajikan, menghormati perbedaan, serta menjaga kerukunan dan keharmonisan di tengah kebinekaan Indonesia. Sembah sujud kehadiratmu Ya Huang Tian, jauhkan hati kami dari segala kelemahan, keluh kerutu kepadamu. Sesal penyalahan terhadap sesama, dapat senantiasa tekun belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tian senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha Besar Tian Khalik Semesta Alam, Tian melindungi kebajikan. Huang Yi Shang Ti Wei Tian Yu De, Huang Yi Shang Ti Wei Tian Yu De San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Tian senantiasa memberkahi kita semua dalam menapaki jalan kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita hanya di dalam kebajikan Tian Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tian, San Cai.

Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

20 kami hadirkan kembali Lintas Informasi Pro 1 ya. Setelah itu seperti biasa setiap Rabu malam kami hadirkan kembali satu persembahan spesial untuk Anda, yakni Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan malam hari ini akan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa, ada Lismenawati dan juga Ozi Syahputra bersama host Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari. Anda bisa simak nanti selepas Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog interaktif Mutiara Pagi, inspirasi pagi, penyejuk hati.
6: Inspirasi pagi, penyejuk hati. La ilaha illahu.
7: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
8: Aku kopi susu, Mbak.
9: Siap, Mas.
7: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
8: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
7: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
9: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
7: Gaji udah masuk nih.
8: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
9: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
0: Lintas Informasi Pro 1.
10: Mendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tahun 2026, 80 peserta pelatihan Garmen di Purbalingga disalurkan penempatan kerja di PT Garmen. Berikut laporan Fitri Hasanah.
11: Industri garmen menjadi fokus utama penempatan lulusan pelatihan Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Purbalingga. Pada bulan Juli 2026, sebanyak 80 lulusan pelatihan garmen ditempatkan di PT Sansan Saudara Tek Jaya 8 di Banyumas. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja PPTK Dinperinaker Purbalingga, Yesu Dewayana, mengatakan penempatan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan sejumlah perusahaan garmen baik di wilayah Banyumas maupun Kudus dan Semarang. Menurut Yesu, hasil evaluasi pada pertengahan September menunjukkan sekitar 89% pekerja lulusan pelatihan tersebut masih bertahan di perusahaan. Menurutnya, angka penempatan dan tingkat bertahan pekerja menjadi salah satu indikator keberhasilan pelatihan. Dinperinaker juga menyebut mayoritas pekerja berasal dari wilayah sekitar Purbalingga. Diceritakan Yesu, untuk mendukung mobilitas karyawan, perusahaan disebut menyediakan fasilitas antar jemput hingga titik terjauh di Masjid Cengho Purbalingga.
12: Kemarin di bulan Juli, hasil pelatihan garmen sudah kami tempatkan di PT Sansan sebanyak 80. Dan itu langsung bekerja di sana. Kemarin kita evaluasi di bulan pertengahan September dari 80, alhamdulillah masih bertahan sekitar hampir 80% ya. Karena hampir sebagian besar dari Purbaling itu kebanyakan juga wilayah-wilayah dekat dengan Sokaraja. Contoh yang dari Mangkon kemarin juga ada. Kemarin yang paling jauh itu dari Rembang ada. Dan itu juga difasilitasi Mbak sama perusahaan terjemput, terutama yang dari Purbalingga itu titik penjemputan itu paling jauh di Masjid Cengho.
11: Yesu menambahkan, selain garmen, Dinperinaker juga menyelenggarakan pelatihan di sejumlah bidang lain, yakni tata busana, otomotif, tata boga, serta teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yesu berharap pelatihan yang dibiayai melalui program pemerintah di BLK Purbalingga dapat membuka akses kerja dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1. 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: malam ini.
1: Masih di Purwokerto malam ini. Pendengar, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan seperti biasa, seperti yang sudah saya informasikan, Rabu malam kita akan menyimak kembali Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nah, malam hari ini akan menghadirkan bintang tamu Lismenawati dan juga Ozi Syahputra bersama host yang pastinya sudah Anda tunggu-tunggu. Ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa persona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri tebak saja. Tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, akhirnya direkam semen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh, yang sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Di Pro 1
0: kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya. Fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya.
1: Ngomong-ngomong,
0: kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang
2: Oji. Oh, okay. Ini cita-cita saya udah lama,
0: cita-citaku. Kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin dan Titik Sandora.
2: Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10 tahun yang lalu.
1: Alemong ya.
2: Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: Yang vokalnya bisa nyatu, siapa gitu ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
1: Dari Emerald ya.
2: Emerald-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83, iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blas sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya, enggak boleh kali ya.
1: loh.
4: Jadi sekian lama itu enggak
1: restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau
1: iya,
2: kan
4: betul, betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya tuh aku punya gitu ya kan.
4: Oke.
2: Terus, aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, iya, kayak iya, sama iya, sama Ita misalnya. Ada, ya aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. Okay. My faves banget itu.
4: Terus.
1: Terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu, gimana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi
2: kan
1: Bang Oas tadi nyebut nama iya, Mbak Liz ya. Okay.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul
2: kan
4: banget. Disebut, saya juga mencari-cari. Liz Menawati.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
4: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama.
1: Ya Allah.
2: Akhirnya besoknya kita
1: ada ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah ya Alhamdulillah inilah hasilnya.
4: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz,
4: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin Dunia Belum Kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit nggak tiba-tiba Bang Oji nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Ya di pentung. Oh,
1: pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay, kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong gitu.
4: Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
4: kan? Dua-duanya bintang radio ya, oke.
3: Okay. Nah, tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa,
1: setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
4: Moncer,
1: filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng,
1: memang
3: suaranya bagus. Gitu makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya. Connect aja, yang bener nih. Lo tahu nggak nih Bang, ini lagu viral. Nanti kalau kita nyanyinya jelek, cuh, mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah, gayung bersambut gitu.
2: Dan Kodelala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku, tapi lagu Jawa.
1: Nah,
2: udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata.
4: Emang iso.
1: Bang Oji iso, bahasa Jawa.
2: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkoknya salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh ngomong.
3: Gak apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum kiamat.
1: Gitu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya, dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: siap. Amin.
5: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan ya, Mbak Liz.
4: Siap, Menawati. Langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
4: Dengan senang hati.
5: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Oke.
5: Ya.
1: Ditampung ya pertanyaannya Pak.
4: Itu aja.
5: Penjelasannya. Salam-salam boleh.
4: Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. ada Mbak April, Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang anu Mas Bang Leman ya, juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Terima kita kasih langsung banget menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
6: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Malam. Siap, langsung.
6: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Oke, silakan langsung. Silakan,
6: Bidan Luis. Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Ya.
6: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Masa bodoh.
7: Lagu sendiri.
8: Bang Oji sempat kaget. Yo.
7: Mau marah masa bodoh.
6: Itu yang seberapa?
4: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
6: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
4: Iya.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Belum injek sorong.
4: Siap, terima kasih ya.
8: Harus ada undangan dong.
4: Mohon doa. Tiga orang.
6: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, krunya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
8: Bye-bye.
4: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
9: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
8: Halo.
4: Halo.
8: Cewek kayaknya.
4: Halo. Iya, dengan siapa ini?
9: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
8: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
9: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
8: Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
9: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
4: Betul.
9: Iya dulu ya lagunya. Sungguh ku tak percaya.
8: Iya. Betul banget.
9: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya? Iya. Jadi Sandra Musi atas.
7: Iya, betul.
9: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
7: Tetap sama.
4: Oke.
9: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
7: Betul. Soalnya kita gak berani mengubah notasinya. Karena notasinya itu kan
8: ikon
7: banget ya.
8: Sudah ikon banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
9: Saya menanya sama Mang Ozi. Mang Ozi gak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
8: Ditunggu ya Ayu.
9: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Lis Menawati.
8: Lis Menawati.
9: Ya, Mbak Lis, tetap berkarya ya berdua sama Mbak Ozi. Tetap sukses ya. Yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya. Tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Selamat ya Pak Widi Toker dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
9: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
8: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
10: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
4: Nonton? Hah?
8: Halo Ica.
4: Lagi nonton kok keputus Ica? Ya sudah.
8: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam.
11: Selamat malam om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
11: Ini sama Elsa Maria kembali lagi.
8: Oh iya Elsa.
4: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
11: Bintang tamunya siapa om?
8: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
8: Silakan Ica.
11: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
8: Betul.
11: Iya. Iya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
4: Siap.
11: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
4: Liz. Silakan, apa ya, pertanyaannya?
11: Pertanyaannya, sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
4: Oke,
11: buat
4: tanya siap
11: sama Om.
4: Ditunggu ya nanti ya.
11: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
8: Oke.
4: Ya. Siap.
11: Dan boleh kirim-kirim
4: boleh, salam. Silakan ya, tiga orang ya, Elsa.
11: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
4: Amin. Amin.
11: Dan
4: amin.
11: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
11: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
8: Siap.
11: Saya tidak tahu

0: malam
1: Bang Ozi dan Mbak Lis.
2: Minawati dan Bang Oji.
0: Mbak Lis Minawati.
2: Ya.
0: Dan Bang Oji, selamat malam.
1: Baju
0: hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
2: Lagi nonton.
0: Begini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
1: Yeah.
0: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
2: Betul.
0: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
1: Siap.
0: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya itu.
1: Siap.
0: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
1: pop? Oke.
2: Oke, nanti dijawab ya, Mbak.
1: Tunggu ya.
2: Oke, silakan, Bang.
1: Silakan tiga orang.
0: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Makasih, Bang.
1: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
2: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
1: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
2: Iya.
1: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
2: Dari Bang Oji.
3: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengupdatekan diri.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul, Bang Oji setuju sekali.
3: Dan kita
2: sekali
3: juga nggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
2: Iya,
3: gitu.
2: Betul.
3: Nah, gitu, kan? Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya nggak jadul.
2: Supaya bisa mengupgrade.
1: Siap kalau begitu.
4: Ya, betul.
1: Kemudian Bidan Louis. Ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
2: Salto.
1: Salto. Gimana
2: alto
1: silakan
2: atau
1: dijawab.
2: Jadinya
1: nah, gimana
2: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
3: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
2: Mbak
3: kenapa?
2: Lis berarti menyesuaikan ya?
3: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
2: Nah,
3: itu yang...
2: Itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
3: Iya, penantian 10 tahun loh.
2: Iya, makanya.
1: Gitu ya.
4: Dendam saya pun juga
2: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
1: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang
3: Ozi. Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
2: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
3: Tetaplah
1: horor ya.
2: Tapi memang Bang Ozi ini sudah kayaknya sudah melebur ya.
1: Melebur ya.
2: Ke dalam film horor itu benar.
4: Ketawanya pun khas. Benar.
2: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. Sukses membawakan
1: ya,
2: karakter.
1: Sukses menakut-nakuti ya.
2: Bener.
1: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
2: Silakan masing-masing Bang Oji dan
3: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
1: Dari
3: cuman
1: kecil ya?
3: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
1: Barengan.
3: Ya beda daerah
2: beda
3: aja.
2: Daerah aja. Tapi tahunnya sama Mas.
3: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
2: Ya. Oke.
3: Nah, terus dikitu lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85, 84 sekali, 2 kali
2: album,
3: tapi gak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
2: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
3: Iya, benar.
2: HP Musik.
3: Nah, itu tahun 90-an
2: itu. Iya, 93. Iya, itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau gak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau gak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
3: Pernah
2: sama HP record.
1: Pernah
2: ya Mas Oji ya.
1: Genrenya apa?
2: lagu pop
1: ya.
3: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
2: Udah melebur lah.
1: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
4: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 80

0: 82 album pertama tuh
1: lebih dulu Mbak Lisa.
0: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya
0: Remaja. Gitu. Sama
2: itu
0: sih
2: paling dulu. Hits ya, Cinta Remaja ya.
0: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Iya, sudah Sujan. Pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
2: Bang Rindu beberapa saat yang lalu ya. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
3: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah
2: kenal
3: banget.
1: Iya, sukses di
3: sekarang tinggal
1: bidang pernah
3: dalam usia
1: ya.
3: Yang 64 tahun ini.
1: Wow, gak nyangka loh.
2: Ya kan?
1: Ini gak kelihatan kan ya, pemirsa.
3: Tinggal minta ampun aja sama Allah, itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Aduh, okay. Masya Allah. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan nanti sering dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
3: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang gak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
0: Ya kalau
1: enak loh Mbak.
0: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur, berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
0: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh.
3: Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
0: Oh ya?
3: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Betul tuh Pak. Tuh, jadi bisnisnya
2: semangat.
3: Udah. Ini loh gelarin dia Bu Ketum saya bilang.
2: Bu Ketum. Oke.
1: Jadi aku panggilnya Bu Ketum aja.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya. Karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong loh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener Mbak loh. Bulu Perindu.
1: Betul banget loh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Ita juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi ini repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Oke. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra. Pak Putra langsung ya
0: dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio.
4: RRI ya, Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini.
4: Yang saya tanyakan mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua nih?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
5: Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Apa?
0: Ntar Bang Ozi. Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku keselak.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke. Ayo oke pertanyaan. Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa, terus pernah beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng. Terima kasih banyak.
0: Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan
0: ya,
1: Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji.
0: Iya.
6: Sama Mbak Lis, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya belum
6: kelamaan. Keren-keren banget.
0: Oh, terima
6: keren.
0: Kasih, Masya Allah. Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya, dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh,
6: semua tuh, ya.
0: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Siap ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Okay. Siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Oh, si Toloy.
6: Terima kasih banyak,
0: bener.
6: Salam sukses,
1: amin.
6: Ya kan?
1: Ya. Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Bang Oji tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat ya, terima kasih. Salam buat Mas Dharma. Kawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang
0: iya.
1: Oh iya. Ya. Bapaknya Mas Dwi namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Oh
1: iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak.
0: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu lagu-lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya. Yeah.
7: Iya, okay, aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu.
1: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Halo, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku
0: ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Ya, satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh. Untuk Mbak Ita sama
8: Mas Budi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita

0: Waalaikumsalam.
1: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ipa Pernamasan.
1: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
0: Iya, aku kangen loh.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, Mbak Har.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
2: Ya.
0: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diem.
0: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
1: Pertanyaan.
2: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
1: Saya.
2: Ke Ancol yuk bang.
0: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
2: Nanti
0: ditungguin sama si manis.
2: Mbak Oji ya, sukses selalu.
1: Amin.
2: Bang Oji.
1: Makasih doanya.
2: Juga untuk mbak. Liz Minawati. Ibu tadi udah dengerin lagunya. Wah itu dapet banget.
0: Dapet ya. Banget ya Mbak Haryanti ya.
1: Dapet berapa?
2: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
0: Betul, setuju.
2: Bisa dengerin itu juga kok ya.
0: Setuju banget.
2: Sepertinya apik banget ya.
1: Terima kasih.
2: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
1: Iya, masyaallah.
2: Apa nyanyi bisa,
0: main film bisa,
2: nge-host juga bisa,
0: nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
1: Kenapa?
3: Persaingan tadi, Mas.
0: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya, Bang.
2: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
1: Oke, siap ditunggu ya.
0: Oke, nanti
2: di band film atau yang lain-lainnya.
1: Siap.
2: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
1: Oke.
2: Siap. Bisa berapa hari?
1: Siap.
2: Ya.
1: Ditunggu ya Mbak Haryanti.
2: Kalau untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
1: Amin.
2: Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pongkangan. Itu ya.
0: Oke, Mbak.
2: Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
1: Ismail. Siap.
0: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, silahkan ya dengan Mbak Lis dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Lis.
1: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
0: betul.
1: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
4: Senang banget.
1: Alhamdulillah.
4: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
1: Oh, Masya Allah, makasih Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
1: Iya, gitu. Iyalah masa gak niat. Iya benar.
0: Iya, ya. Penantiannya aja 10 tahun loh Bang Oji nungguin suaranya Mbak Lis.
4: Maksudnya
0: 10 tahun loh.
1: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
1: Iya.
3: Gitu, alhamdulillah. Terima kasih.
1: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
0: Betul. Setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
0: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Lis itu yang irama bosas, bosas itu.
1: Aha. Kenapa Teh mau rekaman bosas juga kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
1: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
4: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
1: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
1: Oh, oke.
0: Dengan bosas.
1: Bosas ya.
4: Sukses. Siap. sehat terus, bahagia lahir batin dari keluarga masing-masing,
0: sama-sama.
4: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
1: tapi ya. Terima kasih Teh.
0: Siap Tete.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember, terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat.
1: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut, thank you.
0: Oke, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama, yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita gak perlu takut. Karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
0: Oh iya betul.
1: Oh, okay, okay, okay,
0: itu okay. Beda-beda.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita ngerimain. Yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih...
0: Unyu-unyu.
5: Iya masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
0: Tapi juga jangan salah Bang Oji. Karena musiknya kan kekinian. Menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
5: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
1: Dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya. Kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
1: Ada 6 ya.
5: Ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
1: Indah Permatasari. Iya. Oh, okay, okay.
0: Oh iya Indah Permatasari.
1: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis gak sih?
0: Iya, aku serem banget.
1: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis, bukan 6 seri.
1: 6 Si Manis ya.
0: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
0: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau syuting film horor.
5: Makanya kalau di lokasi itu, aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri. Karena aku... kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu gitu kan ya. Daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu
0: antara lokasinya. Dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandi itu kamar mandi yang gak pernah dipakai kan.
1: Oke.
3: Ya kan?
0: Gak kebayang.
3: Gak deh, gak mau bayangin.
1: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga.
0: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
3: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya, tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
1: Siap, kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
0: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
5: Iya,
0: kayaknya 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
5: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Maka kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita.
0: Di luar prediksi
5: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
0: kamu kapok enggak?
1: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit. Artinya dari Bang Ozi
5: lebih suka yang paling seneng ya,
1: nyanyi atau film?
5: Iya nyanyi dong ya kan. Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
0: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur dibayar.
1: Kan tabungan.
0: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
0: Itu yang kadang deg-degan.
5: Ngeselin gitu.
1: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
5: sekalian curhat di sini.
0: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
5: Ngalamin ya.
0: Oh, pernah.
1: Berapa kali main film?
0: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
0: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat. Ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Satu bulan.
0: Ya. Untuk take vokal, ya, bikin musiknya, ya, mixing, mastering, ya, total ya, satu bulan.
3: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya ya, gitu
0: betul,
5: loh.
0: Betul, okay. Setuju.
5: Gitu.
0: Setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titi Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
0: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi aduh.
5: Tadinya malu, jadi malu-maluin.
1: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Oji kok gak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
1: Nah.
5: Gak diundang lagi di RRI.
0: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis nih. Dari zaman dulu.
5: Iya, betul.
0: Salut loh aku Mas Oji. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja. Gak ada berubah sama
5: sekali. Podol lah sama Mbak Ita. Podol sama Mbak Ita.
0: Kan Mbak Itanya bilang gini aja Mbak Lis, gini aja. Iya dong. Okay. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
1: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
0: Mas Yudi gak ikut. Gak ikut, gak termasuk.
1: Siap. Oke, okay. Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak, kayak Mbak Lis gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Ya dengan karakterku ya,
0: karakter
5: yang
0: vokalnya
5: serampangan kayak gini.
0: Lebih cocok yang tadi Dunia
5: Bintang. Iya gitu.
1: Oh iya.
5: Enggak, aku gak berani coba-coba kalau aku gak cocok.
0: Benar-benar
5: gitu.
0: Okay. Sama ya. Bang Uji, aku juga gak mau memaksakan diri dengan genre yang gak cocok.
1: Iya benar. Jadi kita gak jadi duet ini Mbak Ica.
0: Gak jadi.
5: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
0: ya. Iya, betul.
1: Siap.
0: Bener banget.
1: Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
3: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
1: Berdua.
5: Kalau berdua tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
1: Okay.
5: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ya, ala-ala Benyamin gitu. Sama Ida Royani gitu loh ya kan.
0: Jadi centil-centil.
1: Nah, siap. Aduh.
0: Jadi saya terus belajar kecentilan.
5: Iya.
0: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
1: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
1: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
0: Siapa ini?
1: Hai.
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
1: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
1: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
0: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua suaranya Tante.
0: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
1: Siap.
6: Iya, Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama Tante Ita?
0: Boleh dong.
1: Boleh dong, justru harus nanya.
6: Oke, sebelum tanya Yohana mau... sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
6: melihat Om Oji waktu main film.
0: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
5: Apa yang dilihat? Gak,
1: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Oke.
0: Biasa ya Yohana.
5: Insya Allah.
0: Ini Tante Lisnya langsung merinding. Langsung merinding.
1: Dikira menerawang.
0: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
1: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Terima kasih Yohana.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya.
1: Oke, siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
0: Iya sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
0: Terima kasih.
6: Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada-Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh,
3: kelar. Tapi ini memang ya. Sudah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu ya.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Biang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya,
3: karena ada filmnya
1: biang kerok. Ini nih. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh filmnya, ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya.
3: Mantap.
0: Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis
1: tersebut? Krisalis. Coba mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu.
1: Satu ya.
0: Keren. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997 Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
4: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
4: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
4: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah ya? Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Beda orang.
0: Joni Isan dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, siap. Mbak Liz enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Ozi yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
0: Ayo coba. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya? Kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga Bang Mosa nyiptain. Coba.
4: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pengen. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki. Wis ujian berat
0: guys. Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
4: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
4: Namanya. Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
4: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
4: Ya, lali loh mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
4: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
4: coba,
0: clue ya.
4: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Ya, sudahlah ya. Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis aja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
1: Salah.
0: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya.
0: Hamidan. Musik directornya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Oji, main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: bisa ya. Hampir bisa jawab kalau ini bisa jawab semua loh.
4: Enggak bisa jawab, Mas. Bang Oji loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto melehek ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita ada udah ada yang
3: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
2: Apa kabar?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Oke.
1: Okay. Iya, Bu.
2: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
3: Siap, Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
2: Bang Oji, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
2: Siapa kamu?
0: Mbak Lis Menawati.
2: Apa kabar juga?
4: Baik Ibu, terima kasih.
2: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa? Rekaman lagu-lagu religi karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul ya,
4: ingatkan
2: lagi Ramadan.
1: Oke.
2: Ada rencana rekaman.
0: Tunggu ya.

0: Yap.
1: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
2: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Masya Allah, terima kasih. Mantap.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Loksuma WA Aceh.
2: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian dari Pekanbaru Riau. Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Waduh. Kepikiran juga enggak gitu.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan
2: di Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar. Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam.
2: Selamat
0: Pak Mali.
2: Selamat malam.
4: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di lewat udara malam ini. Iya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
4: Ini di sana bintang tamunya Oji
2: ya,
4: dengan
2: Mbak Lis
0: Megawati. Betul.
4: Ya. Oh ya. Assalamualaikum Mas Yudi.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
4: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
4: Kita mengcapture lagu Siti Sandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
4: Ya. Moga-moga kalian sukses
3: mengcapture lagu itu. Amin. Makasih doanya.
4: Kalau
3: Pak.
4: Boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
0: Oke, motivasinya ya.
4: Iya.
0: Ya. Ya,
4: terima kasih banyak.
2: Sama-sama Pak Mali.
4: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati.
4: Fatmawati ya.
0: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
4: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
4: Terima kasih Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
2: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
5: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
2: Iya,
5: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
2: Masya Allah.
5: Cinta Oma untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita bernama Sari.
2: Siap Oma.
5: Langsung dinyanyikan gitu.
0: Ya.
2: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
2: Silakan Oma.
0: Iya silakan Oma.
5: Putus sih Mas Yudi.
2: Silakan
0: mana
2: Oma.
0: Mana enggak loh, di sini enggak putus-putus.
5: Oh, di sini
0: putus-putus
5: karena asap
0: kali
5: ya, jadi.
0: Oke.
2: Silakan.
5: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
2: Iya betul, Omanya sehat selalu.
5: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
5: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
2: Jin
3: menjadi suetani rajim.
5: Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
3: si manis jembatan ancol.
0: Oke.
5: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
0: Siap.
5: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
0: Ditunggu ya Oma ya.
5: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
5: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
2: Alhamdulillah.
5: Untuk dua-duanya ya, semangat, sukses selalu.

0: Amin.
1: Amin.
2: Amin. Ya,
3: Mas Yuni boleh enggak kirim salam?
2: Boleh.
1: Boleh dong.
2: Silakan,
1: tiga ya.
2: Boleh, Oma.
3: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
1: Oke.
3: Okay. Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
1: Siap.
3: Itu aja.
2: Siap.
1: Terima kasih, Oma.
3: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh,
3: semangat,
1: terima kasih. Semangat terus, Oma.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, baiklah. Pertanyaan dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
2: Nah, iya kan, sebentar lagi
1: Ramadan.
2: Berapa bulan lagi
4: ya,
2: Ramadan?
4: Puasa ya.
2: Ya. Iya, ya enggak berasa loh.
4: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana, Bali?
1: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
4: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
4: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
4: Bahkan
2: Solo Bang Oji.
4: Solo ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
4: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
4: Nah. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
2: Wow.
4: Iya.
2: Kolaborasi
4: jadi,
2: yang
4: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
5: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
4: Enggak, sudah.
2: Sudah. Oh, sudah ya?
4: Berapa tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
4: Okay. Cuman enggak terlalu ini ya.
5: Keberagamannya.
2: Nanti kita viralkan ya, Bang Oji.
1: Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
5: Sebenarnya udah disiapkan.
1: Okay.
5: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
5: Si Manis
2: di samping Mbak Lis.
4: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan
2: ya,
1: katanya?
2: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
4: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
4: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu tuh saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
4: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
4: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
1: sutradaranya kayak
4: sutradara, ya itu makanya. Kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu.
2: Aduh.
4: Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
2: Takut ya dia saat
4: Iya,
5: mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
2: Nah itu kan.
4: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
2: Aduh,
1: oke.
5: Okay. Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya? Makasih.
4: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan kita tuh memang udah
2: melepaskan
4: diri kita gitu.
1: Siap kalau begitu. Biar dianya
2: nggak
1: datang.
2: Jadi pemain film
5: nggak usah.
1: Biar dianya nggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih inget?
5: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran.
1: Penasaran dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
0: Oh, karena kepentingan film?
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian ya, gitu.
1: Tapi itu ternyata hoax.
2: Itu besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya bener.
1: Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang gak pernah didatangi?
2: Jadi 91 tuh kan masih ngerias Yuni Syara. Nah malah ditawarin main sinetron. Nah itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Iya terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten Paser. Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya, kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama
0: motel.
1: Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah, salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kangen kembali deh, dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap, oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Moga
0: siap
1: selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan
1: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo,
2: antusias animo penonton pendengar ya, gini, ya, kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti oh,
2: ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti lebih
1: cepat
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan lagi senang.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya,
1: ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya, jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul, benar-benar.
0: Siap kalau begitu.
1: Setuju banget.
0: Waduh, gak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Masing-masing ada yang mau disampaikan untuk para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Ya, ya kan?
2: Tolong, ya,
1: kan? Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: Pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
2: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi,
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu.
1: Rabu depan
0: ya.

0: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

01 RRI Purwokerto dengan esensi buku judul Hafalan Salat Delisa, penulis Tere Lay. Hafalan Salat Delisa adalah novel karya Tere Lay yang mengangkat kisah mengharukan tentang seorang gadis kecil bernama Delisa yang hidup di desa nelayan di Aceh. Novel ini tidak hanya menyentuh sisi emosional pembaca, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai keikhlasan, ketabahan, dan keimanan di tengah ujian hidup yang berat. Delisa seorang anak berusia 6 tahun yang ceria dan penuh semangat. Ia tinggal di desa Lokna, Aceh, bersama ibu dan kakak-kakaknya. Sementara ayahnya, Abi Usman, bekerja sebagai pelaut di kapal tanker dan jarang pulang. Delisa sangat dekat dengan ibunya, Umi Salamah, dan memiliki impian besar untuk menghafal bacaan salat dengan sempurna. Pada 26 Desember 2004, hari yang seharusnya menjadi momen spesial bagi Delisa karena ia akan diuji dalam hafalan salatnya di sekolah. Sebuah bencana besar melanda, tsunami dahsyat menyapa desanya. Dalam sekejap Delisa kehilangan segalanya, rumah, sekolah, dan bahkan keluarganya. Delisa ditemukan dalam keadaan terluka parah oleh tim penyelamat dari tentara asing. Kakinya harus diamputasi akibat infeksi dan ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibu dan kakak-kakaknya tidak selamat dari bencana tersebut. Namun meski kehilangan begitu banyak, Delisa tetap tegar dan tidak kehilangan senyum cerianya. Ketika ayahnya kembali dan menemukannya, Delisa harus belajar menjalani hidup dengan satu kaki. Ia menghadapi kesedihan mendalam karena kehilangan keluarganya, tetapi tetap berusaha menjalani hidup dengan keikhlasan dan keteguhan hati. Di tengah rasa kehilangan, Delisa menemukan makna dari ajaran ibunya tentang sholat dan keikhlasan. Ia belajar bahwa melakukan sesuatu bukan sekedar untuk mendapatkan hadiah atau pujian, tetapi karena Allah semata. Inilah yang membuat kisahnya begitu menginspirasi. Delisa tidak menyerah pada keadaan, melainkan terus berusaha untuk menjadi anak yang baik dan kuat. Hafalan Salat Delisa mengajarkan ujian dan cobaan hidup bisa datang kapan saja, tetapi keimanan, keikhlasan, dan ketegaran adalah kunci menghadapinya. Novel ini juga menggambarkan bagaimana cinta keluarga, doa, dan ketulusan bisa memberikan kekuatan bagi kita untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh emosi, novel ini berhasil menyentuh hati banyak pembaca dan memberikan inspirasi bahwa dalam setiap cobaan selalu ada harapan dan kasih sayang Allah. Demikian esensi buku judul Hafalan Salat Delisa, penulis Tere Lay. Pro 1 RRI Purwokerto terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Kami sudah mempersiapkan berbagai informasi dan lagu-lagu menarik untuk Anda yang pastinya akan menarik sekali. Dan senang sekali rasanya saya Faik bisa menemani pendengar di Purwokerto malam ini ya, untuk edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026. Nah, bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga yang baru saja menyelesaikan pekerjaan bisa mulai beristirahat, atau yang masih berada di perjalanan semoga selalu diberikan keselamatan, atau yang sudah bersantai di rumah semoga bisa menikmati malam dengan nyaman. Pendengar, pernah tidak merasa badan ketika badan itu sudah lelah tetapi pikiran justru masih sibuk kemana-mana? Baru merebahkan badan, tiba-tiba teringat pekerjaan yang belum selesai, teringat pesan yang belum dibalas, urusan besok pagi, sampai ke hal-hal kecil yang sebenarnya masih bisa kita tunggu. Kalau malam ini Anda mengalaminya, coba beri jeda sebentar untuk diri sendiri. Tidak semua hal harus diselesaikan dalam satu waktu. Ada urusan yang memang perlu kita pikirkan dan selesaikan, tetapi juga ada beberapa yang bisa kita lanjutkan esok hari dengan pikiran yang lebih segar. Kita bisa memulai dari hal yang sederhana, rapikan sedikit barang di sekitar tempat tidur ya pendengar. Redupkan lampu jika terasa lebih nyaman. Atau ya, kita bisa jauhkan sejenak hal-hal yang membuat pikiran kita terus bekerja. Tentunya tidur yang cukup juga penting untuk menjaga konsentrasi, suasana hati hingga kesehatan tubuh. Jadi jangan sampai waktu istirahat selalu menjadi bagian yang dikorbankan hanya karena kita masih merasa nih punya hal yang untuk dikerjakan. Namun tentu setiap orang punya rutinitas yang berbeda ya. Ada yang baru selesai bekerja malam, ada yang harus menjaga usaha, dan ada pula yang sedang menjalankan tugas pelayanan. Apapun aktivitas Anda malam ini, semoga tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya, tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa, tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Belum Siap Aku Kehilangan Dirimu, lagu dari Steven Pasar Ibu ya, yang sempat viral beberapa tahun kebelakang. Yang ngomongin tentang kehilangan, siapa sih yang siap kalau kehilangan orang terdekat atau orang tersayang begitu. Karena dalam lagu Belum Siap Aku Kehilangan Dirimu ini dari Steven Pasar Ibu ada berbagai makna ya. Ternyata seperti penolakan terhadap kenyataan atau bahasa Inggrisnya itu denial. Kalimat ini mencerminkan, pada lagu ini mencerminkan kondisi batin seseorang yang belum sepenuhnya sanggup menerima kehilangan. Ada perasaan kaget, berat, dan mungkin belum rela menyadari bahwa orang tersebut tidak lagi berada di sisi mereka. Itu juga menunjukkan bahwa ada luka yang ternyata masih belum sembuh. Dalam lagunya ungkapan seperti sewindu sudah 8 tahun, menunjukkan bahwa meskipun waktu telah berlalu cukup lama, ternyata rasa sakit, rasa rindu, rasa bayang-bayang kenangan tersebut masih sangat lekat dan segar. Sedangkan dalam lagu ini, Steven Pasar Ibu terinspirasi ya dan refleksi dari kehilangan seorang ayah. Steven Pasar Ibu sendiri secara personal terinspirasi dari kepergian sang ayah yang telah meninggal dunia. Nah, bicara tentang orang tersayang, ternyata hari ini, hari 14 Oktober, tanggal ini diperingati sebagai Hari Nasional I Love You Day. Nah, National I Love You Day sendiri diperingati setiap tanggal 14 Oktober sebagai momen untuk mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang kepada orang-orang terdekat. Peringatan ini tidak hanya ditunjukkan kepada pasangan, tapi juga bisa kita ungkapkan kepada keluarga atau sahabat terdekat kita. Ungkapan sederhana seperti I love you atau kalau dalam bahasa Indonesia aku menyayangimu sepertinya bisa menjadi cara untuk menunjukkan perhatian dan penghargaan kepada orang lain. National I Love You Day sendiri dikenal luas melalui media sosial dan dikaitkan dengan kampanye promosi film romantis Filipina yang berjudul Everyday I Love You pada tahun 2015. Peringatan ini bukan hanya menjadi hari libur resmi, tapi menjadi perayaan populer yang berkembang di masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jamin-jamin juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini,
4: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
3: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
4: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
3: Iya sih, tapi gimana dong?
4: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
3: Oke deh, kamu bener.
4: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
5: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
6: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar, coba kita ingat-ingat ya, atau kita refleksikan diri. Kira-kira di rumah masih ada berapa ponsel lama yang tersimpan di laci? Atau mungkin ada kabel pengisi daya yang sudah tidak cocok dengan HP kita sekarang? Atau ada earphone atau headphone yang rusak sebelah biasanya? Atau kipas mini yang sudah tidak bisa digunakan? Nah, barang-barang kecil seperti itu kadangkala kita anggap sepele atau tidak penting. Karena ukurannya kecil, kita mungkin langsung berpikir, ah, udah ini langsung buang saja di tong sampah bareng sampah-sampah yang lainnya. Padahal perangkat elektronik sendiri yang sudah tidak digunakan itu termasuk ke sampah elektronik dan membutuhkan penanganan yang berbeda. Nah, tanggal 14 Oktober sendiri ternyata diperingati sebagai International E-Waste Day atau Hari Sampah Elektronik Internasional. Pada 2026 ini, hari ini sangat menyorot fenomena fast tech atau perkembangan teknologi yang sangat cepat ya. Seperti contohnya perangkat elektronik kecil dan yang relatif murah, mungkin kita sering ya kita membeli alat-alat elektronik yang murah, kecil, kita pakai hanya beberapa minggu atau bulan dan langsung rusak gitu. Sebenarnya pesannya begini, jangan langsung membuang perangkat elektronik ke tempat sampah biasa. Kalau barang tersebut masih bisa digunakan, ya pertimbangkan untuk merawat atau memperbaikinya. Kalau sudah tidak bisa dipakai lagi, cari informasi tentang pengumpulan sampah elektronik atau fasilitas daur ulang yang sesuai di daerah kita masing-masing. Jangan pula membongkar perangkat sembarangan, terutama yang mengandung baterai. Penanganan yang tidak tepat bisa beresiko menimbulkan masalah keselamatan dan juga lingkungan. Hal lain yang bisa kita perhatikan adalah kebiasaan membeli barang elektronik hanya karena sedang tren ya pendengar. Sebelum membeli gadget baru, coba tanyakan kepada diri sendiri. Apakah barang itu memang kita butuhkan atau hanya sekadar tertarik karena orang lain juga menggunakannya gitu. Ketika kita memberi perangkat baru, tentu saja teknologi membantu banyak aktivitas. Namun, menggunakan barang yang lebih lama selama masih layak dan aman untuk dipakai adalah salah satu cara sederhana untuk mengurangi timbulan sampah. Nah, mendengar mungkin malam ini kita bisa mulai dari laci meja kita sendiri ya, kumpulkan kabel atau perangkat yang sudah tidak terpakai, pisahkan dari sampah biasa, lalu kita cari informasi tentang penyaluran sampah elektronik yang tepat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik. Tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Tapi di bawah pohon.
0: Dingin tidak panas.
1: Atau terang menanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Payam tumbuh rambutan.
0: Oke. Okay. Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Ya, pendengar, kita masih berada di tanggal 14 Oktober ya. Ternyata selain hari I Love You Day dan hari Sampah Elektronik Internasional, ternyata tanggal 14 Oktober sendiri diperingati sebagai World Standards Day atau Hari Standar Dunia. Mungkin ketika kita mendengar istilah standar itu terdengar cukup teknis ya. Mungkin kita langsung menghubungkan dengan pabrik, laboratorium, atau pengujian produk. Padahal standar sendiri itu punya kaitan dengan berbagai hal yang kita gunakan sehari-hari ya pendengar. Coba bayangkan ketika membeli sebuah produk, kita pasti berharap barang itu bekerja sebagaimana mestinya kan. Kita juga ingin produk tersebut aman digunakan dan memiliki mutu yang sesuai dengan keterangan yang diberikan. Nah, disinilah standar memiliki perannya. Standar sendiri membantu menyediakan acuan untuk persyaratan teknis, mutu keselamatan, serta kesesuaian produk atau layanan. Nah, Hari Standar Dunia diperingati setiap tanggal 14 Oktober per tahunnya untuk mengapresiasi kerja sama para ahli di bidang pengembangan standar internasional. Peringatan ini melibatkan organisasi seperti ISO, IEC, dan ITU. Nah, tema Standar Dunia 2026 ini mengangkat visi bersama untuk dunia yang lebih baik dengan perhatian pada tujuan pembangunan berkelanjutan gitu. Nah, seperti kita bisa aplikasikan, kita praktekkan di kehidupan sehari-hari seperti saat membeli barang, jangan hanya tergiur harga murah atau tampilan menarik ya. Perhatikan juga informasi tentang produknya seperti petunjuk penggunaan dan tanda kesesuaian standar yang relevan gitu. Jadi standar bukan sekedar aturan rumit yang hanya dipahami para ahli. Di baliknya ada upaya agar barang dan layanan bisa digunakan secara lebih aman, konsisten, dan dapat diandalkan.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
5: Ya udah sih mbak, biarin aja.
4: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
5: Tahu dari mana? So tau banget.
4: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya kakak kasih tahu, kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang gak bisa dicuci, kamu juga gak bisa mandi.
5: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
6: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
7: Tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
8: Sembilan tiga poin satu, Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, kalau kita bicara tentang makanan lokal ya atau jajanan lokal, sebenarnya ada satu hal sederhana yang sering membuat hidangan tradisional kita itu terasa semakin istimewa. Cuman bukan dari bumbunya, bukan pula dari memasaknya, tetapi ternyata dari pembungkusnya. Ya, benar sekali, daun pisang. Coba kita bayangkan nasi bakar, pepes ikan, lontong, atau jajanan seperti lembar dan arm-arm gitu. Banyak, ternyata banyak ya makanan yang justru terasa kurang lengkap kalau makanan itu tidak dibungkus dengan daun pisang. Nah, ternyata penggunaan daun pisang sendiri bukan hanya sekedar tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi ya, pendengar. Ada beberapa alasan mengapa daun ini cocok digunakan sebagai pembungkus makanan. Ya, yang pertama itu karena daun pisang ternyata bisa mengeluarkan aroma khas ketika terkena panas. Wah, aroma ini sering memberikan karakter tersendiri pada makanan, terutama makanan yang dikukus atau dipanggang. Selain itu, permukaan daun pisang juga ternyata punya lapisan lilin alami nih, pendengar. Lapisan ini membantu menjaga makanan untuk menempel gitu. Daun ini juga bisa membantu menjaga kelembapan makanan selama proses pemasakan, sehingga bahan dan bumbunya tetap menyatu dengan baik. Sebelum digunakan, biasanya daun pisang ini dilayukan terlebih dahulu supaya lebih luntur dan juga tidak mudah robek saat dilipat. Setelah itu, daun baru bisa dibentuk sesuai kebutuhan, mau dibuat mungkin bungkus nasi, pepes, hingga berbagai jajanan tradisional. Selain itu, keunggulan lainnya ternyata daun pisang relatif atau lebih mudah ditemukan di lingkungan tropis ya. Dan ya, Indonesia termasuk sebagai negara tropis. Masyarakat bisa mendapatkan daun pisang ini dari kebun atau di pasar, sehingga menjadi pilihan yang praktis dan ekonomis. Sedangkan dari sisi lingkungan juga daun pisang ini termasuk mudah terurai karena bahannya kan alami ya. Penggunanya juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik sekali pakai. Wah, ini menarik ya pendengar. Sesuatu yang sudah lama kita kenal ternyata punya banyak manfaat, mulai dari menjaga citra rasa masakan hingga membantu mengurangi sampah kemasan.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, ada film baru yang berjudul Ghosting akan tayang di bioskop dan membawa misteri kematian dengan balutan komedi horor. Nah, film Ghosting sendiri akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 15 Oktober 2026, berarti besok nih ya, hari Kamis. Nah, film produksi Imperial Pictures ini menggabungkan genre komedi dan horor dalam kisah penyelidikan kematian. Wah, menarik nih. Dalam film ini, Baskara Mahendra berperan sebagai Alfian, perias jenazah yang terlahir sebagai indigo atau memiliki kemampuan yang membuat Alfian ini bisa berkomunikasi dengan arwah. Salah satu arwah yang ditemui Alfian adalah Maya, yang diperankan oleh Yasmin Jasem. Maya menjadi arwah penasaran setelah meninggal akibat sakit jantung. Dalam untuk membantu Maya, Alfian mengajukan satu syarat. Ia meminta Maya mempertemukannya dengan arwah ibunya yang bernama Rianti. Nah, selain Baskara dan Yasmin Jasem, film ini juga dibintangi oleh Siti Fauzia, Matias Mukus, Tianta Kinding, dan masih banyak lagi. Nah, melansir dari lembaga sensor film LSF, Ghosting sendiri akan memiliki durasi sekitar 100 menit dan film tersebut mendapat klasifikasi remaja R13 atau 13 tahun begitu. Nah, ini cocok ya untuk para pendengar yang mungkin akan menonton di akhir pekan nanti, hari Sabtu Minggu, karena ternyata sudah akan tayang mulai 15 Oktober 2026 atau besok.

0: rambutnya sih? Mas.
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon meresmikan Galeri Prajna Paramita di Museum Nasional Indonesia pada Selasa 13 Oktober 2026. Galeri baru tersebut dilengkapi huruf Braille, miniatur yang bisa disentuh, dan juga tata pamer digital untuk memperluas akses pengunjung. Fadli menyebut bahwa Arca Prajna Paramita sebagai Mona Lisa dari Jawa. Wah, ini unik ya. Arca Prajna Paramita merupakan karya tiga dimensi dari abad ke-13 dari kawasan Percandian Singasari, Jawa Timur. Arca tersebut menggambarkan Dewi Kebijaksanaan dalam tradisi Buddha Mahayana. Galeri tersebut juga menyediakan deskripsi dalam huruf Braille dan miniatur arca yang bisa disentuh. Fasilitas itu memungkinkan pengunjung tunanetra mengenali bentuk dan proporsi arca melalui sentuhan. Selain aksesibilitas, tata pamer dibuat juga lebih modern dengan teknologi digital dan pencahayaan yang imersif. Arca ditempatkan pada dudukan dengan pendaran cahaya berbentuk kelopak bunga lotus. Pemerintah ingin Galeri Prajna Paramita ini menjadi salah satu titik utama di Museum Nasional, sekaligus menarik minat generasi muda untuk mengenal sejarah melalui pengalaman yang lebih interaktif. Fadli berharap galeri tersebut tidak hanya menjadi daya tarik baru, tetapi juga mendorong kajian lebih lanjut terhadap peninggalan sejarah Nusantara. Pengembangan Galeri Prajna Paramita menjadi bagian dari upaya membuat Museum Nasional menjadi lebih dinamis dan juga interaktif. Dan juga tentunya agar masyarakat lebih mudah untuk mengakses. Anda bisa mendapatkan informasi selengkapnya di www.rri.co.id.

0: ngantuk habis makan siang. Kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-3336 atau SMS dan WA ke 0811-2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, ternyata tahun 2026 ini menandai 40 tahun sejak kemunculan terakhir komet Halley. Nah, komet Halley ini uniknya adalah komet yang muncul sekitar 76 tahun. Terakhir kali komet ini terlihat adalah di tahun 1986. Namun, kemunculan pada tahun 1986 ini mengecewakan banyak pengamat karena ternyata komet ini tampil lebih redup dari yang diharapkan. Meski demikian, peristiwa tersebut menjadi kesempatan penting bagi astronom untuk mempelajari komet secara langsung. Komet Halley sendiri ternyata sudah 29 kali terlihat dalam sejarah ya. Yang pertama adalah pada tahun 66 Masehi, kemunculan pertamanya ini digambarkan sebagai pedang di langit Yerusalem. Dan kemudian pada tahun 1066, komet ini diabadikan dalam sulaman bersejarah yang menggambarkan peristiwa penaklukan Inggris oleh bangsa Norman. Nah, kemunculan komet yang relatif dekat dengan bumi pada 1910 turut memperkuat ekspektasi masyarakat terhadap penampakannya pada tahun 1986. Namun, ternyata kemunculan pada tahun 1986 ini tidak menghadirkan pemandangan yang bagus karena ternyata terdampak oleh polusi cahaya. Wah, ini semoga pada tahun 2061 ya kita masih punya kesempatan untuk melihat komet Halley karena termasuk jarang munculnya. Bayangkan 76 tahun sekali dan itu muncul dalam satu malam dengan gerakan yang cepat. Semoga kita bisa pernah menikmati pemandangan komet Halley ini ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini di suasana yang menjelang istirahat, suasana yang sunyi, kita tidak henti-hentinya meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat yang Allah berikan sampai detik ini masih dapat kita rasakan. Semoga istirahat kita diberikan kenyamanan, keselamatan, dan besok beraktivitas seperti biasa. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang berbahagia, ini akan kami sampaikan satu tema, menjaga salat fardu di tengah kesibukan dunia. Tiap pagi kita keluar rumah untuk menjemput rezeki. Ada yang berangkat ke sawah, ke pasar, ke kantor, ke pabrik, atau narik kendaraan di jalanan. Semua itu niatnya baik dan mulia, yaitu memberi nafkah untuk anak dan istri di rumah. Mencari nafkah itu ibadah. Bekerja keras itu memang kewajiban kita. Tapi jujur saja, di tengah capek dan sibuknya kita bekerja, seringkali waktu sholat datang di saat yang kurang pas. Zuhur pas lagi banyak-banyaknya kerjaan. Asar pas kita lagi capek-capeknya. Atau malah pas kejebak macet di jalan. Disitulah ujian kita yang sebenarnya. Seringkali muncul bisikan halus di dalam hati. Ah, tanggung, selesaikan dulu sebentar. Atau nanti saja, sekalian di akhir waktu. Niatnya cuma menunda sebentar, tapi tahu-tahu waktunya habis. Atau kalaupun sempat sholat, kita kerjakan terburu-buru asal gugur kewajiban. Coba sejenak kita renungkan bersama. Sebenarnya untuk siapa kita banting tulang seharian, dan siapa yang memegang rezeki yang lagi kita cari-cari itu? Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak melarang kita mencari nafkah. Allah tidak melarang kita mencari nafkah. Islam tidak pernah menyuruh kita diam saja di masjid seharian lalu meninggalkan pekerjaan. Tapi Islam mengajarkan kita untuk tahu batasan. Jangan sampai urusan mencari rezeki malah membuat kita lupa sama yang memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala justru sangat memuji orang-orang yang tetap ingat waktu sholat di tengah sibuknya urusan dagang dan kerjaan mereka. Dalam surah An-Nur ayat 37 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la ba'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka lah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut pada suatu hari di mana hati dan penglihatan menjadi guncang. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengingatkan kita, suksesnya seorang pekerja atau pedagang itu bukan cuma dilihat dari seberapa tebal dompetnya, tapi dari sejauh mana kerjaannya itu tidak menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu itu sebenarnya bukan beban. Salat itu justru tempat istirahat kita. Setelah seharian pikiran kita pusing sama urusan dunia dan badan kita capek, sholat hadir buat menenangkan jiwa. Saat sujud, kita bisa tumpahkan semua beban hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan hidayah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari jadikan jadwal sholat sebagai patokan utama saat mengatur kegiatan. Begitu azan berkumandang, usahakan langsung berhenti sebentar. Ambil air wudhu, laksanakan sholat. Percayalah, meninggalkan pekerjaan sebentar demi sholat tidak akan membuat kita rugi. Selanjutnya, kita mengingatkan dengan cara yang baik kepada orang lain, agar semuanya kondusif. Semoga Allah SWT membimbing kita semuanya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini kami menghantarkan siaran sepanjang hari ini edisi Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwakerto pagi ini, edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik yang nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan narasumber kita, beliau Ustadz K.H. Dr. Andes Ahmad Kifni. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, Kamis 15 Oktober 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kifni. Yang pada pagi hari ini pendengar, kami akan mengusung topik mengenai tanda-tanda awal kiamat sudah dekat di bagian yang keempat. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ya baik, pendengar, kerusakan moral dan juga krisis ekologi pada sesi lalu menjadi peringatan yang nyata. Dan di edisi kali ini kembali kami akan memperdalam kesiapsiagaan spiritual manusia. Marak-maraknya fenomena perzinaan, penyalahgunaan alkohol dan juga penguasa tanpa latar belakang jelas menjadi sorotan yang utama. Pergeseran nilai juga terlihat saat popularitas pemusik mulai menggeser peran utama di tengah masyarakat. Dan tentunya kesadaran ini menuntut perbaikan diri secara menyeluruh sebelum kehancuran alam semesta tiba. Kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sedulur kami RRI, terutama Mbak Citra, dan teman-teman semuanya.
0: Iya. Apa kabar, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, semoga kita semuanya sehat dan barokah.
0: Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini juga kita masih akan melanjutkan topik minggu-minggu lalu nggih Pak Ustadz nggih, mengenai tanda-tanda awal kiamat sudah dekat. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu langsung saja kami persilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan mukodimahnya. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar, pecinta religi pagi, Dialog Interaktif RRI Purwokerto, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diperjumpakan melalui udara dalam rangka melaksanakan perintah Allah, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Itulah lalu muncul Dialog Interaktif, karena tawasau saling. Alhamdulillah, kita bersabar bersama-sama dari 34 tanda awal kiamat sudah dekat. Sudah kami sampaikan 15 pada perjumpaan 3 kali, yakni tanggal 24 September, tanggal 1 Oktober, tanggal 8 Oktober, sekarang tanggal 15 Oktober, kami haturkan 5 lagi tanda-tanda awal kiamat sudah dekat. Untuk kali ini kami sebut 5, tetapi hakikatnya adalah yang ke-16. Apa tanda-tanda awal kiamat sudah dekat? Yang ke-16, menyia-nyiakan amanat dan hilangnya sifat amanat. Astagfirullah. Banyak sekali kejadian-kejadian yang ia sebagai pemimpin, ia sebagai pejabat, lupa amanat. Pemimpin diangkat untuk mensejahterakan rakyat, mensejahterakan yang dipimpin. Malah yang sejahtera dirinya, rakyatnya menderita, amanatnya hilang. Pejabat diangkat untuk melayani. Malah yang terjadi, malah pejabatnya dilayani. Amanatnya hilang. Padahal pejabat, katakanlah penguasa, pemimpin, itu khodimul ummah, pelayan umat, melayani. Malah ada kalimat yang agak mesem sedikit, Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pejabat makmur. Itu namanya tidak melaksanakan amanat. Boleh baiknya makmur bersama-sama. Pejabatnya makmur, alhamdulillah. Rakyatnya juga makmur. Jangan sampai Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pejabat makmur. Itu namanya meninggalkan amanat. Mudah-mudahan mari bersama-sama kita untuk kembali sadar bahwa pemimpin pejabat itu adalah amanat. Yang ke-17 atau yang kedua pada hari ini, menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya, kebangkrutannya, kegagalannya. Ya, setiap manusia itu diberi keahlian sendiri-sendiri. Yang paling baik adalah keahliannya dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyatnya. Tidak punya keahlian diangkat. Tidak punya keterampilan diangkat. Tidak punya kompetensi, katanya diangkatannya karena dekat, karena pendukung, karena sewarna organisasi, ya itulah tanda kiamat, sudah dekat. Menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Jadi walaupun pejabat, pemimpin, tokoh masyarakat, sementara ada calon imam sholat yang itu ahlinya, bukan berarti pejabat itu harus ngimami sholat. Ahli apa tidak? Menguasai ilmu sholat apa tidak? Nah, di situ letaknya. Bahwa urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, yaitu tanda-tanda awal kiamat sudah dekat. Hanya karena modal kekayaannya banyak, popularitasnya banyak, sosialisasi kepada masyarakat luar biasa, lalu dia yang diangkat, maka muncul kalimat pencitraan. Jadi hakikatnya memang itulah tanda akhir, bahwa tanda awal kiamat sudah dekat itu, pencitraan itu di mana-mana. Dicitrakan dengan mass media, membantu anak yatim, membantu duafa, masuk gorong-gorong, pakai becak, ada banjir. Pencitraan, hakikatnya belum saatnya. Tapi karena pencitraan, terpesona masyarakat. Lalu diserahkanlah amanat itu kepadanya, padahal tidak punya kompetensi, tidak punya ilmunya, tidak punya ahlinya, hanya punya media sosial yang mencitrakannya, dicitrakan. Itulah tanda-tanda awal akhir zaman. Yang ke-18, atau yang ketiga pada hari ini, arena jual beli pasar saling berdekatan. Maaf tidak menyebut, ada toko serba ada berdekatan dengan pasar yang tradisional, dengan warung yang tradisional, pasarnya mendekat. Yang pakai sebut Mart-Mart itu, Mart, itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Di pelosok ada pasar Mart, dekat hutan ada pasar Mart, di tengah kota gang saja hanya beda sedikit, Martnya juga beda. Itulah pasar sudah semakin dekat. Maaf, kalau zaman dulu kan akan ke pasar itu dari rumah aja jalan kaki, ada yang naik sepeda gitu. Nah sekarang pasar itu di depan rumah. Kenapa? Bisa barang datang sendiri, baru dibayar di depan rumah, yang bahannya COD. Nah itu pasar, semakin dekat. Sudah wujud pasarnya dekat, pasar melayani kebutuhan sudah di depan pintu, bayarnya di rumah, pesen barangnya datang. Hanya ada yang nakal, antara yang dipesan dengan barang yang datang berbeda. Nah, itu tidak bisa ditampik itu sudah tanda-tanda awal kiamat sudah dekat. Yang ke-19 atau keempat, pada perjumpaan yang keempat, tersebarnya kepalsuan, tersebarnya dusta. Kadang dusta dengan statistik. Statistik itu bisa untuk alat dusta. Mestinya tidak 54%, tapi statistik menyatakan 54%. Itu dusta. Mestinya proyek itu belum rampung, dilaporkan sudah rampung. Itu dusta. Karena merajalelanya dusta sampai kepada ijazah. Ijazah palsu, KTP palsu, ada sertifikat palsu, ada malah akta nikah palsu. Yaitu tanda-tanda awal bahwa kiamat itu semakin dekat. Yang namanya akta nikah palsu, sertifikat palsu, KTP palsu, begitu, ijazah palsu, begitu. Seperti dianggap biasa, tapi itu marak di mana-mana. Itulah namanya tanda-tanda awal kiamat sudah dekat. Yang ke-20 atau kelima pada perjumpaan yang keempat, mengucapkan salam hanya kepada orang-orang tertentu saja. Artinya menyelamatkan tapi pada pihak tertentu. Padahal yang namanya bila kamu berjumpa dengan siapapun, walaupun itu pesuruh, walaupun itu orang rendahan, walaupun itu orang terkenal, tidak terkenal, orang desa, orang tidak terkenal, orang lugu, tapi kalau dia muslim ketemu, salam ucapkan, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Yang terjadi apa? Salam pilah-pilih. Kalau yang dijumpai orang besar, assalamualaikum. Yang dijumpai orang kaya, assalamualaikum. Kalau yang datang orang miskin, orang desa, orang tidak punya apa yang bisa dibanggakan, kita tidak salam. Itulah tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Padahal apabila kamu berjumpa dengan orang muslim, fasallim alaih, ucapkan salam. siapapun dia, tidak lihat kedudukan, jabatan, titel, tapi yang dilihat muslimnya, imannya. Padahal absus salam bainakum, sebarkan salam di antaramu, itu adalah perintah Rasulullah. Mekaten para pendengar, pecinta religi pagi, dialog interaktif RRI Purwokerto, pada perjumpaan yang keempat, 15 Oktober kali ini, kalau kita hitung ada 5 lagi, tapi hitungannya ke-16, yakni ke-16 menyia-nyiakan amanah dan hilangnya sifat amanah, 17 menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya, 18 pasar-pasar yang saling berdekatan, bahkan sampai di depan rumah, COD, 19 tersebarnya dusta, kepalsuan, kebohongan, walaupun ja'al haqqu wa zaqal batil, sepandai-pandai dusta, sepandai-pandai palsu, sepandai-pandai pencitraan, akan muncul juga pada saatnya bau busuknya. Ya tentu, Allah Maha Adil. Kata orang dalam bahasa yang sederhana tapi bermakna, sepandai-pandai menanam kebusukan, lama-lama tercium juga. Tetapi kan busuknya lama, tercium sekarang. Nah, itu kedustaan, kepalsuan, pencitraan. Yang ke-20, tanda-tanda awal kiamat sudah dekat, menyampaikan salam, mengucapkan salam pada orang-orang tertentu saja. Bukan sebagai seorang muslim dengan muslim, tetapi dilihat muslim itu siapa. Kalau dia orang kaya, pejabat, titelnya beruntut, assalamualaikum. Pada orang lugu, desa, lusuh, tidak terkenal, diam saja. Itu memang nyata dan itu tanda-tanda awal hari kiamat. Mekaten kirang langkung, semoga manfaat. Insya Allah, mudah-mudahan pada perjumpaan berikutnya, 5 hal lagi sebagai bentuk tanda-tanda awal kiamat sudah dekat. Matur nuwun, sumangga.
0: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita langsung saja buka atensi ya Pak Ustadz, karena ini sudah ada yang mau bergabung. Kita buka dulu untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911. Iya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa di mana ini?
2: Faizin di Lumbir.
0: Pak Faizin di Lumbir, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pada suatu rapat, ada beberapa peserta rapat itu yang non-muslim juga. Dalam penyampaian salam itu bagaimana orang yang mengisi ceramah? Apakah diseramba uyah apa cukup memberi salam pada umat Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima nggak Pak Ustaz?
1: Bisa.
0: Ya, monggo silakan langsung dijawab saja.
1: Nih. Mengucapkan salam dan menjawab salam adalah syariat. Aturan agama. Itulah. Berarti melaksanakannya itu suatu ibadah. Dan ibadah itu pakai tuntunan. Nah, kalau kita menghadapi jamaah yang di dalamnya campur, salam kita diniatkan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk yang muslim-muslim, karena bertemu sesama muslim. Nggak usah disebutkan. Kalau kita menerima salam dari yang non-muslim, salam itu ibadah. dia pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawab kita kata Nabi? Waalaikum. Jadi begitu lengkapnya Rasulullah kalau ngendiko menyampaikan hadis, pelajaran, itu lalu nyata di masyarakat. Karena berbaurnya kehidupan umat, bercampur antara yang seiman dan tidak seiman, bahkan yang tidak seiman saja kadang lebih fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kita apa? Waalaikum. Tapi suruh jawab oleh Nabi sebagai penghormatan. Waalaikum dan atasmu, titik. Nah. Tapi kalau kita sekumpulan, berkumpul dengan majemuknya para pendengar yang hadir dalam majelis, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentu adalah doa sesama muslim. Makatan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur nuwun.
0: Iya, baik. Berikutnya kita terima lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari siapa di mana ini?
3: Dari Pak Saka di Banyumas.
0: Pak Saka di Banyumas, silakan.
3: Begini Pak Ustadz, dalam Quran tadi, tanda-tanda kiamat yang ke-16 sampai ke-20 tadi, bagaimana kita mensikapi kita sebagai orang awam yang tidak berkemampuan apa-apa, akhirnya hanya mengatakan, ngonolah, yang penting inyong ora melu-melu neng jerone, inyong ora melu-melu di dalam urusan tersebut. Ini bagaimana nggih Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, monggo Pak Ustadz.
1: Nggih, alhamdulillah. Ngonalah wis pancen kahanane yo wis. Nah, itu ya. Itu namanya dalam bahasa kita acuh tak acuh. Nah, ya. Sebenarnya orang yang beriman itu berpihak pada nilai iman. Man ro'a minkum mungkaron fal yuhayyirhu biyadih. Kalau bisa kesalahan itu kita rubah menjadi kebaikan. Kalau kita kuasa dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan kebisaannya. Fa'ilam pastati, kalau tidak mampu, fabilisani, ya sampaikan dengan ucapan. Bahkan yang paling rendah, ya kadang-kadang kalimatnya juga bahasa daerah. Ngono ya ngono ni ngojo, ngono. Nah, itu kan kalimat orang untuk mengendalikan diri. Kalau memang tidak mampu, tidak punya kuasa, tidak bisa menyampaikan dengan ucapan, ilam yastati fabiqalbi, dengan hati apa, tidak menyetujui kesalahan, tidak mendukung kesalahan, itu tidak malah ikut-ikutan salah, tidak mendukung. Yo wis nek ngono yo silahkanlah tanggung sendiri, saya tidak akan ikut wong itu perbuatan salah. Nah, gitu. Maaf, maaf, ini kalimat yang tidak enak. Lingkungannya penjudi. Kalau kita menasehati, kita dipukuli. Tapi kita tidak mampu, ya jangan mendukung perjudian. Gitu. Tidak mendukung, hati kita tidak mendukung. Itu selemah-lemah iman. Jadi artinya, orang yang beriman tidak boleh acuh tak acuh. Tetap hatinya berpihak pada yang benar. Walaupun dia hanya sendirian, lingkungannya serba salah. Dia tidak membiarkan kesalahan, tapi dalam hatinya tidak mendukungnya. Dan itulah selemah-lemah iman. Mengatakan Pak Saka dari Banyumas, jadi jangan acuh tak acuh dengan pelanggaran. Walaupun tidak setujunya di dalam hati. Nah, besok oleh Allah dihisab, Apa kamu mendukung kejahatan? Tidak. Saya tidak mendukung, cuma saya tidak mampu. Nah, perkataan nggih, matur nuwun, semoga manfaat. Monggo.
0: Iya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita akan baca dulu ini melalui kolom komentar dulu nggih Pak Ustadz. Ini sudah ada yang gabung. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dari @riris13. Pak Ustadz, bagaimana tanggapan dengan adanya pernyataan yang menyebut masuk surga jalur WNI karena dizolimi oleh pemimpinnya seperti itu Pak Ustadz? Bagaimana nih Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah. Barangkali tidak lengkap, tetapi sedikit memberikan pencerahan. Al-jannatu lil-muttaqin. Surga itu, sorga itu untuk orang yang bertakwa. Bertakwa tidak dibatasi. Arab bukan Arab. WNI bukan WNI. Islam itu agama.

0: Tetapi Rasulullah tidak punya perjuangan hanya untuk Arabinya, karena rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh manusia. Tidak ada bedanya antara budak dengan majikan, antara kulit hitam dan kulit putih, antara Arab dan ajam bukan orang Arab, illa bitakwa, kecuali dengan takwanya. Walaupun bukan KTP Indonesia, dia bertakwa, surga. Walaupun dia orang Arab, hidupnya di Indonesia, lalu dia punya keturunan Arab, tapi PNI, bertakwa, surga tempatnya. Maka Islam tidak membedakan ras diskriminasi. Kulit hitam datang lebih awal, soft pertama. Kulit putih datang terlambat, soft terakhir. Allah tidak membeda-bedakan muslim yang kulit putih, muslim hitam, muslim Arab, bukan muslim, maaf, muslim bukan Arab. Tidak, di hadapan Allah manusia sama. Illa bitakwa, kecuali dengan takwanya. Jadi WNI pun kalau tidak takwa ya neraka. Bahkan orang asing pun kalau bertakwa jalannya ke surga. Jadi sekali lagi, Islam tidak mengenal ras diskriminasi. Makanya bagi yang pulang umroh, pulang haji, masya Allah, orang kulit hitam tawaf, khusyuk. Demikian, mudah-mudahan menambah wawasan bahwa Islam tidak membeda-bedakan manusia dengan kepangkatannya, dengan warna kulitnya, dengan negara dan wilayahnya. Yang penting, bertakwa itu dimuliakan oleh Allah, disediakan tempatnya kelak di surga. Siapapun dia, warna kulitnya apapun dia, bahasanya apapun dia, bangsa manapun dia, asal dia bertakwa, disediakan surga. Tidak ada surganya untuk WNI. Yang WNA asing tidak ada hubungannya dengan surga dan iman amal soleh. Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah, negro, bukan hartawan, bukan pejabat, bahkan khotbah haja tidak pernah, ngimami tidak pernah, hanya muadzin Rasulullah. Rasulullah ngendika, terompahnya sudah terdengar di surga. Subhanallah. Pekatan matur nuwun.
1: Iya, baik. Berikutnya kita baca melalui WA dulu nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz izin bertanya, saat ini banyak sekali dibangun masjid yang jaraknya hanya beberapa puluh meter antara yang satu dengan yang lainnya. Dan masing-masing masjid ini mengadakan sholat Jumat yang dihadiri hanya beberapa orang saja. Apakah yang seperti ini termasuk tanda-tanda kiamat juga nih Pak Ustadz? Mohon pencerahannya dari pendengar di Bumi Ayu. Monggo Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah. Siarannya sampai ke Bumi Ayu. Terima kasih. Benar. Sampai ke Tegal, ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia.
1: Alhamdulillah.
0: Bermegah-megahan membangun masjid, itu enggak bisa ditampe. Panjenengan pun lah, tindak teng dusun pundi, makanya manggi masjid itu indah. Tetapi kosong dari kemakmuran jamaah. Sebagian, tidak semua. Jadi gairah membangun masjid yang megah, itu tanda-tanda akhir zaman tidak bisa dihambat. Konsekuensinya apa? Monggo, makmur masjidnya, makmur jamaahnya. Kalau masjid itu berdekatan, wa amruhum syura bainahum, musyawarah, maaf, langgar A, lor ndalan, langgar B, kidul ndalan. Yang lor dalan, pengeras suaranya menghadap ngalor.

0: Timur ke utara. Yang kidul dalan, pengeras suaranya ngadep ke selatan, ngidul, dirembuk yang baik. Maaf bahasa daerah Banyumasan, Masjid Lor ngadep ngidul, pengeras suaranya, Masjid Kidul ngadep ngalor, layang di tengah kelenger. Maka silahkan bangun masjid. Kenapa? Sebab dilewati jalan besar, orang tua akan nyebrang itu sudah bingung, padahal cuma terpaut jalan raya toh. Boleh melayani jamaah. Tetapi sekali lagi, kemakmurannya itulah yang diperhatikan. Kemana arahnya? Lillahi ta'ala. Karena Allah. Perkataan kirang langkung, apa solusinya? Wa amruhum syuro bainahum, bermusyawarah yang baik-baik. Kalau masjid sebelah sedang pengajian, yang pengajian ya pakai salon suara dalam. Karena apa? Kidul dalan juga sudah pengajian. Sekali lagi, jangan jor-joran pertempuran pengeras suara. Itu yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dia rumahnya di antara dua masjid. Dan dua masjid itu pengeras suaranya berhadap-hadapan. Saling keras, volumenya dipolkan. Yang tengah-tengah ini terzolimi. Atau Masjid A pengajian, yang B ada pengajian. Ini lalu pengeras suara saling keras-kerasan, pengajiannya tidak mengarah kepada membina umat, tapi melampiaskan hapsunya. Beleng suaranya serundi karo masjidku. Jadi nafsu yang muncul. Sebaiknya bagaimana? Wa amruhum syuro bainahum, rembukan. Yang masjid lor dalan, pengeras suara, cukuplah salon bagian dalam. Jamaahnya berapa? 100. Cari volume yang bisa didengar oleh orang, 100. Yang kidul dalam berapa jamaahnya? 125. Volumenya cukup untuk orang 125. Yang lor dalan pengajian berlangsung, yang kidul dalan pengajian berlangsung, dua-duanya berlangsung. Apa itu? Rahmatan lil alamin. Bukan emosi bendera, bukan emosi organisasi. Apalagi kalau suaranya keras mengalahkan yang di sampingnya, marem. Berarti marem kalau orang lain itu susah. Sekali lagi, innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Volume kecil pun Allah Maha mendengar. Volume keras bukan berarti Allah tambah mendengar. Pekatan, jadi makmurkan masjid. Silahkan, silahkan, silahkan. Innal masajida lillah, masjid itu adalah milik dan karena Allah. Maka semua kegiatannya semata-mata karena Allah. Bukan organisasi, bukan faham, bukan wilayah titik semata. Tetapi rahmatan lil alamin. Perkataan bermegah-megahan membangun masjid itu tanda-tanda awal kiamat sudah dekat. Atau nuwun.
1: Iya. Terakhir. Baik. Satu pertanyaan terakhir ini kita terima dulu di melalui line telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
2: Dari Pak Tuslam Kanding Semarang.
1: Iya, monggo silakan Pak Tuslam, singkat saja.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang saya tanyakan, ketika dulu ini aparat atau pejabat-pejabat ini pendidikannya rendah, tapi dengan skillnya yang baik. Kalau sekarang ini pejabat-pejabatnya melihatnya pendidikan tinggi, sarjana dan sebagainya, tapi kurang skillnya karena mereka pendidikan-pendidikannya itu cuman melihat ijazahnya. Ini bagaimana Ustadz, apakah memang begitu ini sudah apa namanya dekat dengan kiamat atau bagaimana? Karena sekarang orang-orang pejabatnya pendidikan tinggi, tapi cara memimpinnya ini carut marut nggak karuan. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terakhir,
1: ya.
0: Antara kertas dan keahlian sebaiknya beriringan, antara ijazah dan keahlian. Yang penting skill ahli, ijazah tidak diperhatikan. Loh, yang berkata begitu malah membuat ijazah palsu. Maksudnya enggak usah pakai ijazah. Karena masuk perusahaan melampirkan ijazah. Ingin jadi dosen apalagi, ingin jadi pegawai negeri apalagi. Jadi jangan lupakan. Kertas itu lambang keahlian. Semestinya begitu. Jadi kertasnya penting, keahliannya penting. Formalitasnya penting, fungsionalnya juga penting. Oleh karena itu, semestinya selaras. Maaf, misalnya yang paling mudah. Katakanlah ijazahnya ahli ekonomi. Nah, ya mestinya dia terampil skill di bidang ekonomi. Lalu bagaimana? Belajar sepanjang masa. Rampung kuliah, rampung sekolah tidak berarti rampung ilmu. Karena apa? Ilmu berkembang, terus maju ke depan dengan segala perubahannya, terus menuntut ilmu, walaupun harus dilalui sambil melaksanakan fungsinya. Jadi, itulah perlunya pembinaan. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Oleh karena itu, kalau melihat dari yang namanya, maaf, struktur jabatan di kantor, ada sepada, sepala, gitu, sepama, sekolah administrasi dasar, sekolah kepala, sekolah pimpinan, itu dalam rangka meningkatkan keahlian. Tetapi juga tidak semata-mata, lalu yang penting kertasnya, walaupun tidak ahli, muncullah ijazah palsu. Karena yang penting kertas. Nah, di dalam kertas itu dia menguasai ilmunya apa tidak. Nah, disitulah keselarasan, kejujuran. Kapten Kirang Langkung, semoga ada manfaatnya. Insya Allah kalau nanti tidak ada acara, tidak ada kepentingan, masih berlanjut sampai 34. Ini baru sampai 20. Ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kifni mengenai tanda-tanda awal kiamat sudah dekat di bagian yang keempat. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau di kesempatan pagi hari ini tentunya akan sangat bermanfaat sekali. Dan tentu nanti akan terus berlanjut ya di edisi berikutnya. Dan akhirnya saya Citra ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan kami sampaikan juga mohon maaf ya untuk Anda yang sudah bergabung. Namun karena keterbatasan waktu tidak bisa kami bacakan semua. Akhirnya saya Citra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Purwokerto pagi.
1: Purwokerto pagi ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Rosetu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar. 79 gedung koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Purbalingga menjalani verifikasi dan validasi usai terbangun 100%. Harga sejumlah jenis ikan di Pasar Pagi, Kota Tegal mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari tempat pelanggan ikan. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 15 Oktober 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Pendengar, sebanyak 79 gedung koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Purbalingga telah selesai 100% pembangunannya dan telah menjalani verifikasi dan validasi. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Sebanyak 79 gedung koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Purbalingga yang telah selesai 100% pembangunannya telah menjalani verifikasi dan validasi. Jumlah tersebut merupakan tahap pertama dari total 160 gedung KDKMP yang ada di Purbalingga. Adapun verval dilakukan oleh tim gabungan Pemkab Purbalingga pada Rabu 30 September hingga Sabtu 3 Oktober 2026 dengan melibatkan Dindakop UKM, Dinsos Permasdes P3A, DPUPR Bakauda Baperida Inspektorat hingga pemerintah desa. Kepala Bidang Koperasi Dindakop UKM Purbalingga Jatmiko mengatakan verval dilakukan dengan mencocokkan dokumen perencanaan dengan kondisi di lapangan diantaranya kondisi bangunannya, sarana dan prasarana hingga mengecek kelengkapan administrasi. Jatmiko menuturkan hasil verval dituangkan dalam berita acara untuk direview BPKP atau APIP yang telah disetujui PT Agrinas akan melakukan serah terima aset gedung beserta kelengkapannya kepada pihak desa.
2: Verifikasi dan validasi kita turun ke lapangan, verval ya, verifikasi kan kita mencocokkan data di dokumen perencanaan dengan yang ada di lapangan, kondisi bangunannya bagaimana, sarana prasarana bagaimana, kelengkapan administrasinya bagaimana. Di Purbalingga sudah ada 160 lokasi yang gedungnya sudah jadi 100%. Ini baru ada 79 lokasi.
1: Jatmiko menambahkan gedung yang sudah selesai dapat beroperasi setelah serah terima selesai dan manajer pengelola resmi ditempatkan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, harga sejumlah jenis ikan di pasar pagi Kota Tegal mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari tempat pelelangan ikan atau TPI. Kondisi tersebut berdampak pada penjualan pedagang dan membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian. Selengkapnya dilaporkan Nisrina Alifa.
3: Harga sejumlah jenis ikan di pasar pagi Kota Tegal mengalami kenaikan. Senin 12 Oktober 2026, kenaikan ini terjadi seiring berkurangnya pasokan ikan dari kongsi maupun tempat pelelangan ikan. Sejumlah jenis ikan yang mengalami kenaikan diantaranya ikan layang, bandeng, dan kembung. Ketiga jenis ikan tersebut kini dijual dengan harga mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut perubahan harga telah terjadi sejak pekan lalu. Seiring terbatasnya stok ikan yang tersedia untuk dijual, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang. Sebagian pembeli disebut mulai beralih memilih daging ayam karena dinilai lebih murah dibandingkan ikan. Pedagang ikan di pasar pagi Kota Tegal Ningsih mengatakan jumlah pembeli mengalami penurunan di tengah mahalnya harga dan terbatasnya stok ikan.
4: Semakin menurun, mungkin harganya terlalu mahal makali ya mbak ya, diperbandingkan harga ayam, katanya lebih murah ayam. Jadi ikan peminatnya agak sedikit, nggak begitu banyak. Ikannya juga nggak ada.
3: Kenaikan harga ikan juga dirasakan oleh pembeli yang harus menyesuaikan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pembeli amanah mengaku mengurangi jumlah pembelian ikan dari yang biasanya 1 kilogram menjadi setengah kilogram, karena masih harus memenuhi kebutuhan pangan lainnya.
5: Ya, itu sangat mempengaruhi ya, karena harga naik, otomatis ikan juga sedikit dapatnya. Ya kita siasati aja lah. Beli yang tadinya 1 kilo, kita beli setengah kilo aja gitu. Karena kebutuhan bukan untuk ikan aja, kita juga butuh sayuran.
3: Dengan harga ikan layang, bandeng, dan kembung yang mencapai Rp40.000 per kilogram, pedagang dan pembeli di pasar pagi Kota Tegal masih menghadapi kondisi terbatasnya pasokan dan kenaikan harga ikan. Nisrina Alifa melaporkan.
0: Pendengar, revitalisasi jalan di Desa Kalibeji, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen mendapatkan tanggapan positif dari warga. Perbaikan jalan diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar aktivitas masyarakat dan mendukung perekonomian warga sekitar. Selengkapnya dilaporkan Tia Anggraini.
6: Revitalisasi jalan di Desa Kalibeji, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen mendapat tanggapan positif dari warga. Perbaikan jalan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperlancar aktivitas masyarakat dan mendorong perekonomian warga sekitar. Salah seorang warga, Syahrani Nurul Hakim, mengatakan sebelum diperbaiki, kondisi jalan yang rusak kerap mengganggu aktivitas masyarakat. Pengendara harus lebih berhati-hati saat melintas, terutama ketika hujan turun, karena jalan menjadi lebih resiko untuk dilalui.
7: Ini adalah hal positif bagi wilayah di Desa Kalibeji. Dengan adanya perbaikan jalan ini, jalan yang rusak menjadi lebih enak dipandang, selain itu enak untuk dilewati juga.
6: Sementara itu, seorang pedagang di sekitar jalan Desa Kalibeji, Indah Dewi Pertiwi, mengaku turut merasakan dampak pengerjaan revitalisasi jalan Desa Kalibeji. Debu dari aktivitas proyek dan akses jalan yang ditutup sebagian membuat jumlah pembeli di warungnya menurun.
8: Selama jalan diperbaiki ini kan debu gitu ya. Nah, terus aksesnya tuh ditutup separoh, jadi warung saya agak sepi. Tapi saya paham ini kan untuk kebaikan ke depan. Saya ikhlas, namanya pembangunan ya. Mudah-mudahan nanti kalau sudah jadi malah jadi lebih ramai.
6: Revitalisasi jalan di Desa Kalibeji diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga memperlancar mobilitas warga, mendukung keselamatan kendara, serta mendorong kembali aktivitas perekonomian masyarakat setempat. Tia Anggraeni melaporkan.
0: Pendengar, Pasar Murah turut memeriahkan pembukaan TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 di Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini menarik antusiasme warga yang ingin mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Lengkapnya dilaporkan Fatimatuz Zahro.
9: Suasana ramai terlihat dalam kegiatan pasar murah yang digelar di lapangan Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 13 Oktober 2026. Bazar ini menjadi salah satu kegiatan yang menyertai pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 4 tahun 2026. Sebanyak 18 tenan turut berpartisipasi dengan menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat. Barang yang dijual cukup beragam, mulai dari beras, telur, tepung, minyak goreng, gula, bawang putih, bawang merah, instan, susu, hingga pakaian. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pengunjung yang mendatangi stand untuk berbelanja. Bahkan, sejumlah warga tampak mengantri untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Salah satu pengunjung, Rumiati, mengaku senang dengan adanya bazar tersebut karena sejumlah kebutuhan dapur seperti bawang putih dan bawang merah bisa diperoleh dengan harga lebih murah.
10: Banyak, ada tembok, ada bawang putih, bawang merah, murah.
9: Pengunjung lainnya, Tonah dan Suyati, turut memanfaatkan bazar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tonah membawa pulang sejumlah barang diantaranya minyak goreng, susu, mie instan, dan pakaian. Ia menilai harga yang ditawarkan cukup beragam, meski beberapa barang lebih murah. Selisih harganya dinilai tidak terlalu signifikan. Adapun Suyati memilih membeli sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya minyak goreng yang dibanderol Rp15.000. Selain warga, TPPKK Kabupaten Banyumas juga turut berpartisipasi dalam bazar tersebut. Ketua Pokja 1 TPPKK Kabupaten Banyumas, Titik Puji Astuti, mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas untuk membagikan 50 paket sembako gratis kepada masyarakat. Tak hanya membagikan sembako, TPPKK Kabupaten Banyumas juga menawarkan sejumlah barang dengan potongan harga. Titik menjelaskan, diskon diberikan untuk membantu masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
11: Masing-masing harga kita diskon 5.000 ya. Masing-masing harga kalau minyak 5.000, kemudian gula juga 5.000, untuk mie juga kita mie instan juga separohnya.
9: Pasar murah ini menjadi salah satu kegiatan yang melengkapi pembukaan TMMD Sengkuyung tahap 4 di Desa Sawangan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memilih berbagai kebutuhan sehari-hari sekaligus memanfaatkan penawaran harga yang tersedia. Dari Aji Barang, Fatimatuz Zahro melaporkan.
0: Pendengar, memberikan apresiasi kepada wajib pajak, Pemkab Cilacap menggelar Gebyar Door Prize PBB P2 dengan hadiah 34 sepeda motor dan hadiah lainnya bagi desa dan wajib pajak. Berikut Reni Tania melaporkan.
12: Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Gebyar Door Prize Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB P2 tahun 2026 yang berlangsung di Aula BPKAD Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang telah melunasi kewajibannya sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Cilacap Luhur Satrio Musin menjelaskan jika ada sebanyak 896.834 wajib pajak yang tersebar di 24 kecamatan berhak mengikuti undian ini bersama 122 desa dan kelurahan yang telah melunasi PBBP2 sesuai batas waktu yang ditentukan yakni 30 September 2026. Sejumlah hadiah disiapkan dalam kegiatan ini diantaranya 34 sepeda motor, 8 kulkas, 15 televisi, blender, kompor gas, penanak nasi, serta laptop.
13: Tujuan penyelenggaraan Gebiar Door Prize PBB2 di Kabupaten Cilacap tahun 2026 adalah yang pertama, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melakukan pelunasan lebih awal atas PBB2 tahun 2026 dengan memberikan hadiah undian door prize kepada wajib pajak PBB2 tahun 2026 yang lunas sampai dengan tanggal 30 September 2026. Yang kedua, memberikan motivasi dan apresiasi kepada aparat pemungut PBB2 di tingkat desa atau kelurahan dan kecamatan dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan hadiah undian door prize bagi desa atau kelurahan yang PBB2 tahun 2026 lunas sampai dengan tanggal 30 September 2026. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Peserta Gebiar Door Prize adalah desa atau kelurahan dan wajib pajak yang lunas PBB2 sampai dengan tanggal 30 September 2026.
12: Selain memberikan apresiasi kepada wajib pajak, Pemkab Cilacap juga memberikan penghargaan kepada desa, kelurahan, kecamatan, dan BUMDes atas kontribusinya dalam optimalisasi penerimaan pajak serta penerapan transaksi non-tunai. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana mewakili PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengapresiasi seluruh wajib pajak dan desa serta kelurahan yang telah melunasi pajak tepat waktu dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Anissa menyampaikan hingga 30 September 2026, realisasi penerimaan PBB2 Cilacap mencapai Rp144,46 miliar rupiah atau 86,64% dari total ketetapan pajak. Capaian tersebut, kata Anissa, merupakan hasil kerjasama wajib pajak, pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak.
14: PBB2 merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Dan alhamdulillah untuk PBB2 sampai dengan 30 September 2026 realisasi penerimaan baku ketetapan PBB2 telah mencapai 144,46 miliar rupiah atau 86,64% dari total baku keseluruhan.
12: Melalui kegiatan ini, Pemkab Cilacap berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak akan semakin meningkat sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Reni Tania laporkan.
15: Jeruk lagi wetan.
0: Pendengar, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Banyumas atau ASPIKMAS menyiapkan kelompok kecil tiap kecamatan sebagai bagian dari pola baru pendampingan UMKM. Kelompok tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan juga mendukung dalam mengembangkan bisnis. Berikut laporan Faisal Raihan.
16: Pendampingan pelaku UMKM di Banyumas akan diarahkan lebih dekat ke tingkat kecamatan. Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Banyumas atau ASPIKMAS menyiapkan kelompok kecil berisi 5 hingga 10 pelaku usaha sebagai bagian dari pola baru pendampingan anggota. Kelompok tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan saling mendukung dalam mengembangkan bisnis. Ketua Umum ASPIKMAS, Kukuh Prasetyo, mengatakan, pola tersebut diterapkan melalui kelas inkubasi bisnis ASPIKMAS yang akan menyasar lebih dari 5.000 anggota yang telah terdata. Menurutnya, pembentukan kelompok kecil diharapkan membuat pelaku UMKM memiliki ruang untuk berdiskusi dan saling berbagi pengalaman mengenai persoalan yang dihadapi dalam menjalankan usaha.
17: Aspikmas akan menyelenggarakan sebuah sistem pembelajaran yang terstruktur, ada

0: kurikulum, ada pola pembelajaran, ada sistem evaluasi. Bahkan masing-masing anggota nanti kami rencanakan ada buku saku begitu, sehingga teman-teman bisa mencatat perjalanan tahapan bisnisnya dari A sampai Z melalui buku saku itu begitu. Halaman pertama adalah scanning bisnis hari ini, halaman terakhir itu adalah gambaran paling ideal bisnisnya. Nah, Aspik Mas membantu menemani teman-teman anggota berjalan dari halaman 1 menuju halaman terakhir begitu.
1: Kukuh menambahkan perubahan pola tersebut dilakukan setelah Aspik Mas selama 6 tahun terakhir mengonsolidasikan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan. Pada periode baru, struktur tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat pendampingan langsung kepada para pelaku usaha. Dalam praktiknya, pengurus Aspik Mas tingkat kabupaten akan menyusun struktur pembelajaran, kurikulum, dan modul. Sementara pengurus kecamatan bertugas menjadi fasilitator yang mendampingi kelompok UMKM di wilayahnya. Menurut Kuku, pola tersebut diarahkan untuk mengubah pendampingan UMKM agar lebih berbasis ilmu, literasi bisnis, dan perhitungan dalam menjalankan usaha. Faisal Raihan melaporkan.
2: Pendengar, tim bola tangan putri Kabupaten Banyumas menjadikan faktor mental sebagai salah satu aspek penting menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Evaluasi itu muncul setelah mereka gagal meraih emas pada final babak kualifikasi Porprov dan harus puas menjadi posisi runner-up. Berikut laporan Arif Muzaki.
3: Tim bola tangan putri Kabupaten Banyumas menjadikan faktor mental sebagai salah satu aspek penting menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah tahun 2026. Evaluasi itu muncul setelah mereka gagal meraih emas pada final babak kualifikasi atau BK Porprov dan harus puas pada posisi runner-up. Kepala Pelatih Handball Banyumas, Oni Arya Nusir, menyebut kekalahan tersebut bukan disebabkan oleh kualitas permainan. Menurutnya, sejumlah atlet cepat terpuruk saat berhadapan dengan lawan yang kekuatannya setara dan kondisi itu menular ke seluruh anggota tim.
4: Mungkin cuman kalau untuk putri, mental. Soalnya kemarin pas final itu kita betul-betul kena di mental, untuk mental atletnya. Nah, itu yang membuat kita kalah kemarin. Soal permainan, kita udah unggul, cuman kalah di mental kalau BK kemarin.
3: Karena itu, Oni kini berupaya menjaga mentalitas atlet agar tidak mengalami penurunan mental di luar lapangan. Berdasarkan keterangannya, tim handball sendiri saat ini belum memiliki pelatih khusus psikologis, sehingga persoalan mental ditangani langsung di lapangan. Dari sisi atlet, Anissa Dwi Rahmawati yang akrab disapa Kupang menilai, menjaga suasana hati menjadi kunci bagi tim putri. Ia menambahkan, para atlet putri memiliki ritual masing-masing sebelum bertanding. Salah satunya seperti mendengarkan lagu lewat ponsel.
5: Kalau untuk khususnya tim putri ya, paling lebih ke menjaga mood sih ya, karena tim putri kan lebih perasa ya, jadi mereka harus kayak jangan pernah takut sama lawan ke depan, pokoknya kita fokus pada diri sendiri dan tim, kayak gitu sih kalau untuk tim putri menjaga mental tersebut.
3: Kupang berharap persiapan itu membantu tim putri membalas kekalahan dari BK Porprov sebelumnya. Dengan segala latihan yang dijalani, ia optimis tim handball putri Banyumas dapat meraih medali emas di Porprov 2026. Arief Musaki melaporkan.

0: Pendengar, digitalisasi layanan desa di Kabupaten Banyumas terus dikembangkan untuk mempermudah masyarakat mengakses pelayanan dan informasi pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: Digitalisasi layanan desa di Kabupaten Banyumas menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat. Melalui sistem digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan dan informasi desa dari berbagai tempat serta waktu yang lebih fleksibel. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Arni Hapsari Wahyutami mengatakan, Dinkominfo memfasilitasi sistem informasi desa melalui domain desa.id. Platform tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi mengenai profil dan potensi desa, kegiatan pemerintahan desa, serta berbagai regulasi kepada masyarakat. Dalam penerapannya, Dinkominfo juga memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada perangkat desa mengenai penggunaan sistem informasi desa. Pendampingan dilakukan untuk membantu mengatasi kendala teknis, termasuk ketika sistem tidak dapat diakses atau perangkat desa mengalami kesulitan dalam mengisi informasi.
2: Kalau yang dirasakan oleh masyarakat Banyumas ya banyak yang dimudahkan dalam pelayanan digital ya. Jadi pelayanan digital jadi lebih mudah, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun seperti itu, dan lebih cepat.
1: Meski menawarkan kemudahan, penerapan layanan digital masih perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi. Dinkominfo berupaya memperluas pemahaman melalui pelatihan dan kegiatan literasi digital. Sementara masyarakat lanjut usia mungkin masih memerlukan pendampingan agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Arni menambahkan, pengembangan layanan digital perlu diikuti penyederhanaan tahapan pelayanan dan kejelasan persyaratan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dokumen yang diperlukan untuk setiap pelayanan, sehingga proses pengurusan melalui pemerintah desa menjadi lebih jelas dan mudah. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar, melalui pemanfaatan teknologi, digitalisasi desa diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan efisien. Namun, bagi masyarakat desa yang tidak terbiasa menggunakan teknologi, hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan baru. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut, ditulis dan disampaikan Yanuar Adi.
3: Selamat pagi. Digitalisasi desa menjadi salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi, berbagai urusan administrasi diharapkan dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan efisien. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran layanan digital benar-benar membuat urusan warga semakin mudah atau justru menambah kerumitan baru? Bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan teknologi, layanan digital dapat menghemat waktu dan biaya. Warga tidak harus selalu datang ke kantor desa hanya untuk mencari informasi atau mengurus dokumen tertentu. Kita mengapresiasi upaya pemerintah desa yang mulai memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun kondisi setiap warga tidak sama. Warga yang belum terbiasa menggunakan telepon pintar, hingga mereka yang tinggal di wilayah dengan akses internet terbatas dapat menghadapi kesulitan tersendiri. Kita mendorong agar digitalisasi tidak membuat kelompok masyarakat tersebut semakin jauh dari pelayanan publik. Karena itu, desa digital tidak cukup hanya menyediakan aplikasi atau memasang jaringan internet. Pemerintah desa juga perlu memastikan sistem yang digunakan mudah dipahami, tidak sering mengalami gangguan, serta memiliki petunjuk yang jelas. Jangan sampai warga harus mengisi data berulang kali atau tetap datang ke kantor desa karena layanan daring tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendampingan juga menjadi bagian penting dalam proses digitalisasi. Perangkat desa perlu memiliki kemampuan mengoperasikan sistem, sementara masyarakat harus mendapat edukasi agar dapat memanfaatkan layanan secara mandiri dan aman. Kita berharap pemerintah tetap menyediakan bantuan langsung bagi warga yang membutuhkan, sehingga layanan digital menjadi pilihan yang memudahkan, bukan satu-satunya pintu yang sulit diakses. Selain kemudahan, keamanan data pribadi juga harus menjadi perhatian. Informasi kependudukan dan dokumen warga perlu dikelola secara bertanggung jawab agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kita mendukung digitalisasi desa yang disertai perlindungan data, keterbukaan prosedur, serta mekanisme pengaduan ketika masyarakat mengalami kendala. Pada akhirnya, keberhasilan desa digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Teknologi seharusnya memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan, dan membuka akses yang lebih luas bagi seluruh warga. Kita berharap desa digital benar-benar menjadi jalan menuju pelayanan yang mudah, inklusif, dan transparan, tanpa meninggalkan masyarakat yang belum siap mengikuti perubahan teknologi. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Kamis 15 Oktober 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rripurwokerto. Saya Citra, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali pendengar, saya Citra menyapa Anda di Purwakarta pagi ini ya. Tadi sudah ada GAC dengan Bahagia, sudah dihadirkan spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Apakah Anda juga berbahagia? Harus ya, harus selalu berbahagia. Karena bahagia itu kita juga yang menciptakan. Jadi sugesti saja hari ini akan menjadi hari yang paling bahagia untuk kita. Sehingga apapun yang akan kita kerjakan di hari ini juga pasti akan berjalan dengan baik. Jangan lupa juga untuk tetap selalu bersyukur, karena juga salah satu kunci kita untuk bisa berbahagia tentunya. Dari yang pasti pendengar, saya masih akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu Pop Indo dan juga informasi menarik yang masih akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda.

0: cuma foto KTP doang, apa bahayanya sih?
1: Heits, jangan anggap sepele. KTP itu berisi data pribadi penting, seperti NIK, nama, dan alamat. Nggak mau kan kita jadi korban penipuan, teror, dan pinjol ilegal? Makanya, jangan sembarang memfoto, mengunggah, ataupun mengirimkan ke orang yang tidak jelas. Pastikan dulu sebelum membagikan. Cek siapa yang meminta dan apa peruntukannya. Ingat, data pribadi bukan untuk sembarang dibagi. Cerdas Bermedia, cerdas menjaga data.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
1: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
0: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
2: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini kembali bersama dengan saya Citra, masih akan terus menemani Anda. Dan sebelum kita lanjut lagi, kami akan update dulu info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Aziz nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mas Aziz. Ya Mas Aziz, silakan informasi terkait dengan lalu lintas pagi hari ini.
2: Nah, Operator ATTS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama mungkin langsung saja ya, saya laporkan di simpang-simpang dalam kota yang lagi ramai pada pagi hari ini. Yang pertama langsung saja di simpang Korsatria. Di simpang Korsatria ini terpantau ramai lancar dari keempat lagi simpang, sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi dari arah timur yang menuju ke arah barat ya. Ini sama saja sih sebenarnya dari keempat lagi simpang, mau dari arah timur menuju arah barat, terus yang dari arah selatan, utara, ini semuanya ramai. Tapi masih aman sih, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Ini yang dari jalan office yang menuju arah jalan Dr. Angka, ini ramai untuk pagi hari ini. Jadi mungkin yang akan melewati simpang Korsatria, ya harap bersabar aja ya, bersabar dan berhati-hati karena memang simpang yang lumayan besar dan memang ramai kalau pagi hari jam berangkat sekolah dan berangkat kerja untuk di simpang Korsatria. Terus berpindah ke simpang sebelahnya, ada di simpang Kebun Dalam. Simpang Kebun Dalam juga lumayan ramai ya, ini satu arah dari arah barat menuju arah timur, sepeda motor, pribadi. Ini sama saja, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sih, tapi memang ramai juga ya untuk di simpang Kebun Dalam. Dan dari arah selatan juga sama, terusan dari simpang Suto Suman ya, atau simpang Sri Maya yang masuk ke arah jalan office yang tadi menuju arah Korsatria, ini lumayan ramai juga untuk pagi hari ini, tapi masih aman sih, ramainya ramai biasa, bukan ada antrian yang panjang ya untuk di dalam kota ini masih lancar untuk di simpang Kebon Dalam dan di simpang Korsatria. Terus beralih ke simpang Sawangan, Museum Peri, dan Alun-Alun ya, di ketika simpang tersebut juga sama, keramaian-keramaian masih banyak ya, dari simpang Sawangan dulu, simpang Sawangan dari arah Tanjung, dan terusan dari simpang Museum Peri, untuk yang dari Alun-Alun, dari Alun-Alun karena satu arah ya, dari arah timur menuju ke arah barat, ini yang masuk ke arah Jalan Masjid dan menuju ke arah Sawangan, ini juga ramai. Dan untuk yang dari Museum Peri, ini keramaian paling banyak dari arah jembatan ya, dari arah underpass. Ini sedikit saya pantau ya, rekayasa juga untuk kelancaran ya, karena memang lumayan ramai untuk yang dari arah barat menuju ke arah timur, yaitu masuk arah Museum Peri ya. Ini lumayan ramai untuk pagi hari ini di simpang Museum Peri, lebih tepatnya di jembatan yang mau menuju ke arah underpass. Ini ramai untuk kepadatan ini, sebenarnya tidak terlalu ya. Ini masih mengalir untuk kepadatan yang di jembatan. Ini masih aman untuk dilewati walaupun ya emang harus bersabar ya, emang antrian lumayan banyak yang dari arah underpass. Terus berikutnya, beralih ke simpang Omnia ya. Tadi saya mau menyampaikan Omnia karena emang di simpang Omnia dari arah geriatri dan dari arah Pasar Manis ini ramai juga ya untuk di simpang Omnia, sepeda motor, mobil pribadi, dari arah geriatri, dari arah Pasar Manis, dari arah Alun-Alun, dari arah selatan ya, ini ramai lancar untuk kendaraan. Sepeda motor emang lagi banyak-banyaknya ya jam berangkat kerja ini, tapi ini masih lancar, masih terpantau aman lah untuk pagi hari ini di sekitar simpang Omnia. Terus berikutnya lagi ada di simpang Karang Jambu. Simpang Karang Jambu ini dari keempat lagi simpang ini sama ramainya ya, juga dari arah barat, dari arah timur, selatan, utara, ramai juga ya. Ini juga yang dari arah timur dan selatan ya, selatan dan utara yang biasanya memang lagi lebih ramai, ini hampir sama ramainya. Jadi mungkin yang akan melewati simpang Karang Jambu harap berhati-hati dan bersabar ya, karena memang lalu lintas pagi hari ini terpantau ramai untuk di simpang Karang Jambu, tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian panjang juga, ini langsung habis jika kena hijau ya, jadi masih aman banget untuk di Simpang Karang Jambu. Terus terakhir saya sampaikan di Simpang Kalibagor ya. Simpang Kalibagor ini yang menuju ke arah Banyumas, ke arah Sokaraja, dan yang menuju ke arah Sakalputung. Di simpang tersebut ramai juga kendaraan dari arah Banyumas dan dari arah Sokaraja ya. Ini yang rame-ramenya karena banyak kendaraan barang juga, anak sekolah juga berangkat lewat situ ya. Jadi mungkin yang mau melewati Simpang Kalibagor ini harus bersabar, benar-benar bersabar dan berhati-hati ya. Terutamanya dari arah Banyumas yang banyak juga kendaraan barangnya, walaupun masih pagi tapi terlihat banyak dari tadi ya. Untuk yang melintas dari arah Banyumas. Terus yang dari arah Sokaraja ini ramai juga tapi masih aman. Dan yang dari arah dari arah Sakalputung, ini dari arah PMI ramai, tapi ramai lancar juga untuk di Simpang Kalibagor. Jadi mungkin simpang-simpang tadi yang di dalam kota dan saya tambahkan di Simpang Kalibagor, ini memang semuanya ramai, tapi hampir semuanya ramai sih, walaupun di Jalan Censut, di Jalan Gerilya, atau mungkin yang ke arah Kajibarang, ini semuanya ramai, tapi memang untuk lancar masih aman, bukan ada kemacetan atau kepadatan untuk di setiap kaki simpangnya. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi. Kembalikan lagi ke Studio Pro 1 FM.
1: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mas Aziz atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi, sama-sama.
1: Iya, baik. Pendengar, itu dia tadi update info lalu lintas pagi ini ya bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas, yang pasti ini bisa menjadi salah satu acuan Anda untuk beraktivitas di pagi hari ini ya. Pastikan untuk tetap terus berhati-hati di jalan, ikuti rambu-rambu lalu lintas untuk tetap terus menjaga keselamatan Anda di jalan hingga tempat tujuan.
0: Sekian info lalu lintas. Lalu lintas.
3: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
4: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
3: Wah, roti tawar kesukaanku.
4: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
3: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
5: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Esparman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: Berkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Baik, pendengar Pro 1, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting ya bagi masyarakat. Namun kita tahu bahwa kadang-kadang nih akses terhadap kesehatan, khususnya dokter spesialis ini masih menjadi tantangan bagi sebagian warga di wilayah pedesaan. Karena itu pendengar, kehadiran tenaga medis secara langsung di tengah masyarakat menjadi langkah positif untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh dokter spesialis yang mendatangi warga desa Kalijering Kebumen. Ratusan warga desa Kalijering Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen ini mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tanpa harus datang ke rumah sakit pada Rabu 14 Oktober 2026 kemarin. Layanan tersebut diberikan langsung oleh dokter spesialis kandungan dan penyakit dalam dari RSUD Prembun melalui program Speling atau spesialis keliling yang dipadukan dengan progres atau program cerdas dan sehat bareng Biunge. Program ini bertujuan mempermudah warga di wilayah pedesaan mengakses pemeriksaan kesehatan, mendeteksi penyakit lebih dini, serta memperoleh rujukan medis jika diperlukan. Program Speling ini dilakukan 4 kali dalam sebulan di puskesmas-puskesmas di wilayah Kebumen. Bupati Kebumen Lilis Nuryani mengatakan bahwa program ini dihadirkan langsung di tengah masyarakat agar warga di wilayah pinggiran tidak terkendala jarak dan juga biaya. Selain pemeriksaan dan juga konsultasi kesehatan, kegiatan ini juga menyediakan hitanan masal gratis bagi 17 anak. Sebanyak 35 paket bantuan dari Basnas Kabupaten Kebumen juga disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Dan yang pasti melalui layanan dokter spesialis keliling, warga yang selama ini harus menempuh perjalanan ke fasilitas kesehatan rujukan mendapatkan kesempatan berkonsultasi lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Jadi ya pendengar, sekilas ya informasi mengenai dokter spesialis yang datangi warga desa Kalijering Kebumen, yang tentu saja selengkapnya bisa Anda simak pendengar melalui www.rri.co.id.

0: Dengan pro 1 pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
3: Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
1: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena. Kelelawar atau apa kayak gitu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan